0: dengan mencapai 111 orang.
1: Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Barang yang masuk itu tanggal 28 Agustus 2026 sebanyak 88 ton. Barang yang keluar sebanyak 148 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak untuk warga.
0: Kemudian di SMP, kita telah mendapat kampus yang rusak akibat gempa dan tidak menutup kemungkinan akan mengalihkan dana untuk pembelian kampus. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandha Sandi, dari Partai Gerakan Muda untuk Indonesia.

terhadap program makan bergizi gratis MBG terus dilakukan, termasuk langkah efisiensi yang sedang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut usai menerima Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Menteri Keuangan Jumat 28 Agustus 2026. Menurut Menteri Purbaya, meski program MBG di sejumlah sekolah dihapus karena tidak tepat sasaran, masih banyak sekolah yang meminta program MBG tersebut. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono usai pertemuan dengan Menteri Keuangan mengatakan sekolah melakukan penyisiran, setidaknya sudah ada 80 sekolah yang dikeluarkan dari program MBG karena masuk dalam kategori sekolah elit. Selain sekolah, tambah Sudaryono, BGN juga melakukan penyisiran terhadap dapur-dapur MBG. Saat ini Badan Gizi Nasional sudah menangguhkan sebanyak 463.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG karena profilnya tidak lengkap. Dari jumlah itu terdapat 7.000 SPPG yang dapurnya sudah lama tidak beroperasi. Sehingga saat ini tersisa 27.022 SPPG yang masih ada. Langkah penyisiran tersebut dilakukan sebagai upaya efisiensi sekaligus membenahi program MBG agar lebih tepat sasaran. Tahun 2020, anggaran program MBG mencapai Rp229 triliun, meningkat di tahun 2027 mendatang menjadi Rp240 triliun. Sampai 27 Agustus 2026, realisasi anggaran program MBG sudah 56% dari pagu atau sekitar Rp117 triliun. Dari Jakarta, Natalia Natasha Mati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

hari ini terdapat 9 tim NDRF yang telah dikerahkan di Bihar untuk memantau situasi banjir dan melakukan respons jika diperlukan. Satu tim juga ditempatkan di Kushinagar, Uttar Pradesh untuk mengantisipasi kemungkinan banjir.

0: Kabupaten Girong, Kota Rikaze, Wilayah Xizang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok menggelar rapat untuk membahas upaya penyelamatan dan penanganan bencana. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sekaligus Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sejumlah tim penyelamat, termasuk pasukan militer dan kepolisian bersenjata Tiongkok, telah dikerahkan di wilayah terdampak.
1: 尼方一侧受灾地区失联中国公民
2: Kedutaan Besar Tiongkok di Nepal saat ini tengah meminta verifikasi lebih lanjut dari otoritas Nepal. Berdasarkan informasi, data sementara menunjukkan sekitar 260 warga negara asing saat ini belum diketahui keberadaannya. Akibat dampak bencana, rincian dan identitas mereka masih dalam proses verifikasi.
0: Sementara itu, perkembangan jumlah korban dan warga yang masih hilang masih menunggu hasil pencarian serta pendataan lanjutan dari otoritas di masing-masing wilayah. Operasi penyelamatan terus dilakukan untuk menemukan para korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik tragedi Nepal-Tibet dan pembelajaran penting menjaga lingkungan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tengah pekan lalu, banjir bandang dahsyat memporak-porandakan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan di atap dunia Himalaya. Data valid menyebutkan setidaknya 472 jiwa tewas, sementara lebih dari 1.000 warga lokal dan asing masih hilang. Ini adalah alarm keras bahwa krisis iklim telah merangsek ke zona-zona paling rentan di bumi. Medan ekstrim Himalaya memperparah krisis kemanusiaan ini. Wilayah terisolasi, tebalnya timbunan lumpur, serta akses darat yang parah membuat operasi evakuasi berjalan lamban dan penuh risiko. Tragedi ini meruntuhkan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Runtuhnya gletser membuktikan pemanasan global kini bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah utuh masih dikaji, satu hal terbukti mutlak. Perubahan lingkungan mendesak kita memperketat sistem peringatan dini. Abai pada tanda alarm berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak kini tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat. Jangka panjangnya, pemantauan ketat terhadap danau glasial dan titik rawan longsor wajib menjadi agenda lintas batas negara. Bencana Nepal-Tibet adalah cermin telak bagi dunia. Di tengah eskalasi krisis iklim, kecepatan mitigasi dan ketepatan informasi adalah kunci utama penyelamatan umat manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat telah memperingatkan Israel agar tidak menyerang Iran. Hal itu dilaporkan siaran berita Arab Saudi Al-Hadad yang mengutip sejumlah sumber pada Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut laporan tersebut, pemerintah Amerika Serikat juga mendesak Israel untuk mempertahankan tingkat deeskalasi dengan Suriah saat ini. Sementara itu, sejumlah narasumber juga menyebutkan bahwa Israel telah menyampaikan kepada Washington mengenai rencananya untuk melanjutkan serangan terbatas dan rutin terhadap target-target di jalur Gaza dan Lebanon. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan serupa. Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan menghentikan permusuhan, tetapi tak lama kemudian kedua pihak kembali saling melancarkan serangan. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, memeriahkan Merdeka Run, beberapa peserta mengenakan kostum daerah. Yorike Fitri kembali menyampaikan laporan selengkapnya. Yorike.
5: Iya Rudi, saat ini para peserta yang mengikuti Merdeka Run sudah tiba di garis finish, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta, dan mereka terlihat sangat lelah dan juga cukup bahagia, dan mereka akan mengambil medali di tempat yang telah disediakan oleh pihak panitia. Dari beberapa peserta yang mengikuti Merdeka Run, banyak juga yang mengenakan kostum dari sejumlah daerah, dan tadi kami melihat ada yang mengenakan kostum Gatot Kaca dan juga

0: kawasan Merdekaran ini juga diikuti oleh beberapa menteri. Tadi kami melihat ada Menteri Pertanian dan juga Menpora Erick Thohir serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan juga Raffi Ahmad serta beberapa atlet nasional juga ikut memeriahkan Merdekaran. Dan tadi juga pada saat mulai dibuka oleh Menpora Erick Thohir dan juga dihiasi dengan diwarnai dengan flying fox dari pesawat TNI Angkatan Udara. Dan saat ini para peserta masih berada di depan garis finish dan mereka akan mengambil medali yang telah disediakan oleh pihak panitia. Sementara kondisi cuaca di kawasan Istana Merdeka pada pagi hari ini terlihat cerah berawan. Dari depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Yari Komisri, Prati Kereri, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu lebih dari 10.000 pelari mengikuti Merdekaran 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Sejumlah peserta kini mulai tiba di garis finish di depan Istana Merdeka. Zahrotin Aljana melaporkan. Roro.
2: Ya, pendengar. Saat ini saya berada di sekitar garis finish Merdekaran 2026, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Sejumlah peserta yang telah menyelesaikan lintasan 8 km mulai berdatangan dan mulai melewati garis finish sejak pukul 6:30 pagi tadi. Merdekaran 2026 ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Terdapat lebih dari 10.000 pelari mengikuti ajang ini dengan titik mulai dan finish berada di kawasan Istana Merdeka. Para peserta menempuh rute sepanjang 8 km yang melintasi sejumlah ruas utama pusat Jakarta seperti Jalan MH Thamrin, kawasan Bundaran HI hingga Jalan Jenderal Sudirman. Dari pantauan saya di garis finish, peserta yang telah menyelesaikan lintasan mulai memadati area depan Istana Merdeka. Sejumlah peserta terlihat beristirahat setelah menuntaskan lintasan, sementara panitia masih mengatur pergerakan peserta di area finish. Merdekaran 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mengambil bagian dalam semangat kemerdekaan. Semangat tersebut salah satunya terlihat dari keikutsertaan peserta penyandang disabilitas. Mereka turut bersiap dan mengambil bagian dalam ajang lari ini yang membawa nuansa kebangsaan. Selain itu, rangkaian Merdekaran juga dimeriahkan atraksi udara dari TNI AU meliputi flypass pesawat F-16, dukungan pesawat CN-295 serta helikopter Karakal. Tadi ada juga helikopter yang membawa bendera merah putih mengelilingi sekitar Monas dan juga Istana. Pelaksanaan Merdekaran ini juga disertai rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas utama Jakarta. Penutupan sementara berlaku sejak pukul 4 hingga 8 nanti, termasuk Jalan Medan Merdeka Barat, MH Thamrin, dan juga Jenderal Sudirman. Bagi masyarakat yang masih beraktivitas di sekitar pusat Jakarta, pengaturan lalu lintas tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Sementara itu, suasana di garis finish masih diwarnai dengan kedatangan para peserta yang mulai menyelesaikan seluruh lintasan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro3 RRI.
1: Pria Pro3 dan juga pemirsa RRI Net, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, silakan Bripka Satria untuk memberikan informasi titik-titik atau ruas jalan mana saja yang terpantau di pagi hari ini.
4: Rekan Rudi dan selamat pagi pemirsa, pada kesempatan Sabtu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik ruas jalan yang memang rawan akan terjadinya kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak mulai cukup ramai, mobilitas warga mulai terjadi pada pagi ini, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan. Di masing-masing arahnya mulai nampak adanya mobilitas warga sekitar, lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang berolahraga yang melintasi kawasan itu, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, untuk arah sebaliknya nampak kondusif normal pada pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun menuju ke arah Jalan Ahmad Yani nampak relatif lancar. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat juga dalam keadaan kondusif lancar. Namun yang perlu diantisipasi yaitu cukup banyaknya bis antar kota yang melintasi kawasan ini. Selain itu juga adanya truk muatan barang yang perlu Anda antisipasi, agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Untuk kendaraan di kedua arahnya secara umum dalam keadaan kondusif normal, baik untuk lalu lintas dari arah kota Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang, atau dari CCTV kami dari arah bawah yang akan menuju ke arah atas, dalam keadaan relatif lancar. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Semarang yang akan menuju ke arah Cirebon pun juga dalam keadaan kondusif normal. Namun yang perlu diantisipasi itu agar para pengendara dapat tetap berhati-hati dan juga waspada, mengingat jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat, yaitu berupa pasar tradisional yang memang cenderung memakan badan jalan, dan juga diharapkan tetap mengantisipasi kendaraan keluar masuk di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tohpati, Bali. Untuk lalu lintas secara umum mulai cukup ramai, mobilitas warga pada Sabtu pagi ini pun juga mulai terlihat, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur. Nampak cukup ramai, adanya antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 2 hingga 4 kendaraan ke belakang, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara sama halnya untuk kendaraan dari arah Gianyar yang akan menuju ke arah Denpasar, atau dari CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah, mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 206 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 30 meninggal dunia, 29 luka berat dan juga 295 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 36%-nya terjadi dikarenakan faktor kecerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu berkendaralah secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara, tetap fokuslah dalam berkendara demi keamanan, keselamatan, kelancaran maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan ketertiban dalam bermasyarakat, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, dan layanan tersebut dapat diakses selama 24 jam dan secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Rudy.
1: Ya. Terima kasih, Bribka Satria, untuk informasi lalu lintas tadi di Slipi Palmera, Jakarta Barat, kemudian eksit tol Bekasi Barat, Pospol Cisanggarung, Cirebon, dan Simpang Topati, Bali.
3: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Kecilin dulu musiknya ya.
1: Loh, kenapa?
0: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
1: Oh iya juga, menghormati itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
0: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
2: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Program 3 Radio Republik Indonesia.
3: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Pro 3 Jakarta. Dan saat ini Anda kembali bergabung bersama Radio Republik Indonesia. Nono kan bersama saya Rustimur Salim akan terus menemani Anda hingga pukul 10 siang nanti. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia. Nono kan.

0: Baik, pendengar, kita saat ini memasuki segmen Beranda Asta Cita. Kita akan mengangkat topik terkait tentang infrastruktur yang berada di Indonesia, di mana program ini menghadirkan program presiden berupa Asta Cita, kemudian reformasi birokrasi tematik dan program prioritas nasional yang membahas isu-isu aktual dan non-aktual secara informatif, edukatif agar masyarakat dapat memahami dan ikut mengawal serta terlibat dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional. Pendengar, kali ini informasi yang kami hadirkan terkait tentang menuju swasembada energi. PLN luncurkan PLTS 100 GWP. Seperti apa informasinya? Ini dia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya 100 gigawatt peak sekaligus melakukan groundbreaking proyek-proyek yang siap menjadi akselerator energi baru terbarukan nasional di Gili Manuk, Bali. Pada tahap awal, program tersebut mencakup 14 proyek PLTS berkapasitas total 5.300 MW peak yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Langkah ini merupakan implementasi mewujudkan Asta Cita swasembada energi dan hilirisasi yang dicanangkan pemerintah melalui pemanfaatan IBT. Presiden Prabowo mengatakan pengembangan energi surya menjadi salah satu langkah strategis untuk mempercepat terwujudnya kemandirian dan swasembada energi nasional. Sebagai tahap awal pelaksanaan program, pemerintah meluncurkan 14 proyek PLTS, salah satunya PLTS Gili Manuk sebagai lokasi peluncuran program nasional tersebut. Di Bangka Belitung, PLTS Pulau Renggit juga kini telah selesai dibangun dan mulai beroperasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan, pengembangan PLTS 100 gigawatt merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk mencari terobosan dalam mempercepat kedaulatan energi nasional. Karena itu, pengembangan energi surya dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia di berbagai wilayah Indonesia melalui beragam skenario, mulai dari PLTS skala besar, PLTS terapung, PLTS atap, hingga pengembangan PLTS untuk kawasan industri dan kegiatan produktif. Bahlil menambahkan, program PLTS 100 GW akan dikembangkan melalui 8 skenario utama yang mencakup eliminasi PLTU sebesar 12,48 GW, pembangunan PLTS skala besar melalui rencana usaha penyediaan tenaga listrik RUPTL mencapai 30,97 GW, PLTS terapung sebesar 10,72 GW, PLTS atap sebesar 9,35 GW, PLTS 3T tertinggal, terdepan, dan terluar sebesar 0,50 GW, PLTS off-gear untuk kegiatan produktif sebesar 4,36 GW, PLTS non-atap untuk kawasan industri sebesar 7,49 GW, serta demand creation melalui hilirisasi kendaraan listrik, kompor induksi, dan kebutuhan lainnya sebesar 24,13 GW. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS dalam skala besar juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Dari sisi ketenaga kerjaan, program ini berpotensi menciptakan sekitar 5,5 juta lapangan kerja yang terdiri dari sekitar 3,465 juta tenaga kerja konstruksi dan 2.053 juta tenaga kerja manufaktur. Pada tahap awal, program ini akan memberikan dampak ekonomi positif melalui potensi penghematan penggunaan bakar minyak atau BBM. Pengembangan proyek-proyek tersebut sekaligus menjadi katalisator ekonomi di daerah melalui peningkatan aktivitas konstruksi, manufaktur, dan kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi proyek. Total investasi dari proyek ini kurang lebih sekitar 71,3 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun. Dari total pekerjaan ini, kita bisa melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun mencapai 73,9 triliun rupiah. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN siap mendukung penuh visi pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita swasembada energi dan hilirisasi nasional. Pihaknya juga berkomitmen untuk mendorong percepatan program PLTS 100 GW melalui kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan serta memastikan kesiapan sistem kelistrikan, infrastruktur pendukung serta pengembangan proyek PLTS dapat berjalan optimal. Darwawan menyampaikan apresiasi kepada pemerintah khususnya Presiden Prabowo dan Kementerian ESDM atas dukungan dan arahan dalam mempercepat pengembangan energi terbarukan. Menurutnya, keberhasilan program PLTS 100 GW membutuhkan kolaborasi lintas sektor, baik antara pemerintah, PLN, pelaku usaha, industri maupun masyarakat. Dirinya menambahkan, khusus di wilayah Bali sebagai lokasi peluncuran program nasional tersebut, PLN bersama pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1000 MW yang didukung baterai energi storage system sebesar 3.300 MW. Langkah besar ini merupakan fondasi penting dalam mengembangkan ekosistem energi bersih di Bali sebagai destinasi pariwisata utama dan wajah Indonesia di mata dunia. Darmawan menyampaikan, ke depan pengembangan PLTS 100 GW tidak hanya menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan dan mewujudkan kemandirian energi nasional. Lebih lanjut, program ini juga diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nenukan, karena masih banyak informasi-informasi baru kembali akan kami hadirkan di ruang pendengaran Anda di program Asta Cita Beranda NKRI.
1: Halo Sobat RRI Nenukan, yang punya suara emas dan bakat di bidang tarik suara, jangan lewatkan kesempatan untuk tunjukkan aksimu di Bintang Radio 2026. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 masih dibuka loh hingga 30 Agustus 2026 mendatang. Syaratnya, yang pertama, merupakan warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, atau SIM, atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau akte kelahiran. Belum pernah menjadi juara satu tingkat nasional, mempunyai kartu BPJS kesehatan, atau kartu sejenis yang masih berlaku, bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil dan menyusui, serta lagu pop Indonesia dan pop daerah, disediakan panitia untuk dipilih masing-masing satu lagu. Jadi, jangan tunggu nanti. Daftar sekarang melalui website di www.bintangradio.rri.id. Kalau masih bingung, Sobat RRI bisa loh langsung berkunjung ke kantor RRI Nunukan atau menghubungi Saudara Rio di nomor 0857-560-44866. Saatnya buktikan suara terbaikmu dan jadilah bagian dari perjalanan menuju panggung Bintang Radio 2026.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
6: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
7: Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir pada 13 hingga 14 September di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.

Mau lulus SMK, tapi bingung cari kerja. Jangan hanya jadi penonton. SMK Go Public siap kerja luar negeri. Dengan keterampilan, kompetensi, dan mental kerja yang kuat, lulusan SMK punya peluang menembus pasar kerja global. Program ini hadir sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia dan membuka kesempatan

Indonesia yang lebih luas. Kini, peluang itu semakin dekat melalui fasilitas BP3MI Kalimantan Utara. Lulusan SMK, jangan takut bermimpi. Siapkan kompetensi, raih peluang, dan buktikan Indonesia mampu bersaing di dunia. SMK Go Public, kerja di luar negeri, profesional, aman, dan bermanfaat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Licensed Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur. Sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
2: Kilau Pancasila.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 9 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah. Saat ini kita memasuki segmen Nunukan Pagi, berkaitan informasi yang akan kita bahas kali ini, yaitu Duta Bahasa Sulut Kenalkan Sila Kata, Perkuat Literasi Berbasis Potensi Lokal. Itu nanti kita akan kupas tuntas mendengar. Namun informasi yang kita akan sampaikan kali ini, di mana pertama di Indonesia DPD dan DPC Aslinmas Deklarasi Kajati Sulut. Pendengar, pengurus Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat se-Sulawesi Utara resmi dilantik dan dikukuhkan. Pelantikan dan pengukuhan dilakukan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Jacob Hendrik Patipeilohi yang juga memberikan arahan terkait peran Aslinmas dalam mendukung pembangunan daerah. Kejati Sulut Jacob Hendrik Patipeilohi mengatakan pembentukan Aslinmas diharapkan dapat menjadi bagian daripada upaya mendukung berbagai program pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Menurutnya, keberadaan organisasi tersebut perlu diarahkan untuk memperkuat sinergi dan berkontribusi dalam mendukung kepentingan masyarakat serta pembangunan di Sulawesi Utara. Baik mendengar, dimanapun Anda berada, itu dia. Dan kali ini kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Selena Seven, kemudian menyusul ST12. Selamat mendengarkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila.

0: Halo Sobat RRI Nunukan, yang punya suara emas dan bakat di bidang tarik suara, jangan lewatkan kesempatan untuk tunjukkan aksimu di Bintang Radio 2026. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 masih dibuka loh hingga 30 Agustus 2026 mendatang. Syaratnya, yang pertama, merupakan warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, atau SIM, atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau akte kelahiran. Belum pernah menjadi juara satu tingkat nasional, mempunyai kartu BPJS kesehatan, atau kartu sejenis yang masih berlaku, bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil dan menyusui, serta lagu pop Indonesia dan pop daerah, disediakan panitia untuk dipilih masing-masing satu lagu. Jadi, jangan tunggu nanti. Daftar sekarang melalui website di www.bintangradio.rri.id. Kalau masih bingung, Sobat RRI bisa loh langsung berkunjung ke kantor RRI Nunukan atau menghubungi Saudara Rio di nomor 0857-560-44866. Saatnya buktikan suara terbaikmu dan jadilah bagian dari perjalanan menuju panggung Bintang Radio 2026.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
5: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
6: Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation Esports hadir pada 13 hingga 14 September di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama, membangun. membangun negeri.

Suku Tidung merupakan salah satu suku asli Kalimantan yang sebagian besar menetap di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Keberadaan suku Tidung ini telah memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan Indonesia pada umumnya dan khususnya di Pulau Kalimantan. Meski demikian, hanya sedikit informasi yang bisa didapatkan mengenai keberadaan suku Tidung karena tidak tercatat dalam sejarah. Untuk memberikan informasi secara detail tentang sejarah kehidupan dan kebudayaan suku Tidung, para pemangku adat Tidung di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, kini sedang mengerjakan pembangunan rumah adat Tidung yang menjadi pusat kegiatan kebudayaan masyarakat suku Tidung.

Rumah adat Tidung yang dibangun di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, pengerjaannya sudah mencapai 90%. Terlihat bangunan rumah adat Tidung berbahan baku kayu dengan model rumah panggung. Kini sudah berdiri kokoh dan terlihat megah dengan tampilan cat berwarna hitam dengan les kuning dan memiliki atap yang dicat dengan warna biru.

0: kami akan ajak Anda pendengar menemui Wakil Ketua Panitia Pembangunan Rumah Adat Tidung Desa Binusan, Bapak Ramli, yang saat ini sedang bergotong royong bersama warga suku Tidung menyelesaikan pengerjaan bangunan yang akan menjadi ikon masyarakat suku Tidung. Mari kita sejenak menyimak perbincangan rekan kami Muhammad Wahyu bersama Bapak Ramli.
1: Pendengar, saat ini saya sedang berada di Desa Binusan, merupakan kawasan pembangunan rumah adat Tidung yang menjadi ikon masyarakat Tidung. Saat ini progres pembangunan rumah adat Tidung sudah hampir rampung dan ditargetkan akan segera dapat selesai karena nantinya akan digelar Festival Irau Tidung Borneo Bersatu pada bulan Maret 2020 mendatang. Nah, untuk mengetahui seperti apa latar belakang dan sejarah munculnya ide untuk membangun rumah adat Tidung ini, saya sudah bersama dengan Wakil Ketua 1 Panitia Pembangunan Rumah Adat Tidung di Desa Binusan, Pak Ramli. Bisa dijelaskan, Pak, terkait dengan seperti apa latar belakang sehingga munculnya inisiatif dari warga masyarakat Tidung di Desa Binusan ini untuk melakukan pembangunan rumah adat Tidung?
2: Ya, sebenarnya ini bukan suatu inisiatif, dan ini masalah adat adalah suatu kewajiban kita sebagai masyarakat adat. Dan memang seharusnya di setiap daerah itu ada. Bahkan di daerah-daerah lain di Kalimantan Utara ini hanya skop desa aja punya rumah adat. Nah, apalagi kita di Nunukan, skop kabupaten belum ada. Sementara di daerah-daerah lain seperti Malino Tarakan, KTT itu sudah ada. Sehingga dengan sangat antusias sekali kami berusaha, ya tentunya dibantu dari semua pihak ya, termasuk dari pemerintah daerah. Alhamdulillah, kurang lebih 3 bulan yang lalu kita sudah melaksanakan pekerjaan untuk pembangunan tersebut. Dan sekarang sudah berjalan 90% kurang lebih seperti itu. Jadi ini terwujudnya juga pembangunan ini dari pemerintah daerah, kemudian juga untuk pembangunan badan rumah, badan bangunan itu dari pemerintah daerah, kemudian halaman itu dari pemerintah desa, kemudian selebihnya itu swadaya dari masyarakat, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Dan 3 bulan ini memang setiap Sabtu Minggu kita berkumpul di sini, bekerja bakti bersama selama 3 bulan ini dari semua penjuru, dari semua kantong-kantong orang Tidung yang berada di Pulau Nunukan, sampai sebatik juga kita juga kadang dibantu dari organisasi masyarakat, dari pusaka, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Ukuran rumah itu berkisar 10-20 kurang lebih seperti itu. Lahannya 48x100, lahan hibah dari masyarakat. Kebetulan yang menghibahkan itu adalah dari ketua panitia sendiri, Bapak Surai.
1: Ini tadi juga saya melihat bahwa pembangunan rumah adat Tidung ini terlihat sudah 90% dan sudah dicat warna hitam juga bercampur warna kuning. Nah, apakah itu memang merupakan warna khas dari masyarakat Tidung, Pak?
2: Ya, betul. Nah, warna hitam itu memang satu ciri khas dan selalunya ada les kuning seperti itu. Dan nanti akan selesai, nanti akan banyak lagi memang seperti lambang untuk ukiran dan lain sebagainya itu kan. Itu tentu ada makna-makna sendiri, tidak kita asal tempel begitu. Sekarang kan ini masih ada bahasa Tidung tertua yang kami masih pakai itu Impong Delunas Insuai. Itu artinya bersama-sama kita atau bersatulah kita dalam arah tujuan yang baik. Itu makna dari kalimat tersebut.
0: Rumah adat Tidung yang sedang dikerjakan ini memiliki luas lahan mencapai 48x100 meter, sementara lebar bangunan berukuran 10 meter dan panjang bangunan berukuran 20 meter. Ramli menuturkan, di bagian tengah atap rumah yang tepat berada di atas teras rumah, diukir gambar mahkota yang berwarna kuning dengan diapit ukiran ular besar berbentuk seperti naga berwarna hitam di bagian sisi kanan dan kiri mahkota. Gambar yang mirip mahkota berwarna kuning dalam bahasa Tidungnya disebut Pulias yang berarti penangkis. Ramli menjelaskan filosofi dari arti kata Pulias yang berarti sebagai simbol menangkis bahaya seperti melindungi warga dari musibah bencana alam dan menangkis wabah serta mencegah dari serangan berbagai macam jenis penyakit.
2: Kalau ini sebenarnya saya bukan senior di situ, tetapi mungkin saya bisa sedikit menjelaskan juga tentang ada lambang mahkota naga. Sebenarnya itu kalau dalam bahasa kami, dalam bahasa daerah Pulias. Jadi itu artinya penangkis. Jadi kita terhindar dari segala macam bentuk kejahatan, dari segala macam penyakit, bencana dan lain sebagainya. Itu filosofi zaman dahulu lah, kakek-kakek kami kan.
0: Ukiran dua ekor ular besar yang menyerupai naga yang diukir di atap bagian depan rumah adat tersebut dalam bahasa Tidungnya disebut pegelian, yang menurut sejarahnya, hewan ini yang menjaga sungai Sembakung dan sungai Sebuku pada zaman dahulu kala, di saat zaman peperangan antar etnis. Ular besar yang menyerupai naga timbul di permukaan muara sungai Sebuku dan Sembakung untuk melindungi warga suku Tidung sehingga akses jalan masuk tertutup dan tidak terlihat oleh musuh yang berencana menyerang suku Tidung.
2: Jadi ada naga, itu kami tidak sebut naga, ada bahasa kami pegelian namanya, yang berhadapan dua itu menurut sejarahnya itulah yang menjaga Sungai Sembakung dan Sungai Sebuku di Kabupaten Nunukan ini pada zaman dahulu itu. Jadi caranya menjaga menurut sejarah dulu kan orang istilah ngayau-ngayau serang menyerang antara suku dan lain sebagainya itu. Jadi itu dia timbul sehingga muara sungai itu tertutup, tidak ditahu di mana muaranya, sehingga makanya Sembakung dan Sebuku itu tidak terserang oleh musuh. Ceritanya dia timbul di situ sehingga orang tidak tahu mana muara sungainya. Maksud dari naga yang dua berhadapan, bukan kita mengkopi dari yang lain-lain kan, karena ada yang ceritanya tuh. Cuman sejarah kami itu tidak tercatat dan sayang sekali.
0: Rumah adat Tidung mulai dibangun pada bulan November 2019 yang merupakan bantuan dari pemerintah Kabupaten Nunukan sebesar 500 juta rupiah, bantuan pemerintah desa Binusan sebesar 250 juta rupiah, dan sumbangan dari masyarakat mencapai 100 juta rupiah. Sementara bantuan lahan berasal dari Ketua Adat Suku Tidung Kabupaten Nunukan, Haji Surai, yang mengibahkan lahannya seluas 48 kali 100 meter. Dalam pengerjaannya, dilakukan secara bergotong royong oleh warga suku Tidung.
2: Terwujudnya juga pembangunan ini dari pemerintah daerah untuk pembangunan badan rumah, kemudian halaman itu dari pemerintah desa, kemudian selebihnya itu swadaya dari masyarakat. Sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Dan 3 bulan ini memang setiap Sabtu Minggu kita berkumpul di sini, bekerja bakti bersama selama 3 bulan ini dari semua penjuru, dari semua kantong-kantong orang Tidung yang berada di Pulau Nunukan. Sampai sebatik juga, kita juga kadang dibantu dari organisasi masyarakat, dari pusaka, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Jadi kurang lebih sudah 850.
0: Hingga saat ini, rumah adat Tidung belum diberi nama, masih menunggu keputusan bersama seluruh masyarakat suku Tidung pemberian nama yang tepat menggunakan bahasa suku Tidung. Namun demikian, untuk sementara ini, rumah adat Tidung diberi moto Impong Delunas Insuai, yang artinya bersatu kita ke arah tujuan yang baik.
2: Ya tentu saja nanti karena kalau kami nanti berkumpul semua dari segala penjuru termasuk dari negara tetangga-tetangga itu akan kita sepakati apa yang cocok, yang lebih sejuk. Nah, sekarang kan ini masih ini, ada bahasa Tidung tertua yang kami masih pakai itu Impong Delunas Insuai. Itu artinya bersama-sama kita atau bersatulah kita dalam arah tujuan yang baik. Itu makna dari kalimat tersebut. Itu memang bahasa Tidung tertua dan kami pun tidak bisa menerjemahkan dengan baik kalau ke kami tidak ke yang lebih senior, yang lebih paham dengan bahasa-bahasa itu.
0: Rumah Adat Tidung dijadikan sebagai pusat kegiatan kesenian dan kebudayaan, tempat penyimpanan pusaka atau barang berharga peninggalan nenek moyang terdahulu, dan tempat penyimpanan hasil kreativitas pemuda Tidung seperti yang diungkapkan salah satu warga suku Tidung Jauhari. Ia mengatakan suku Tidung memiliki kesenian dan kebudayaan yang melimpah, sehingga dengan adanya rumah adat ini sangat membantu memperkenalkan seluruh kebudayaan yang dimiliki oleh suku Tidung agar dapat dikenal secara luas oleh masyarakat.
3: Rumah Adat Tidung yang ada di Desa Binusan akan difungsikan kegiatan yang berhubungan dengan adat. Jadi sebagai objek wisata untuk acara-acara yang berkaitan dengan adat, wacananya di ke depan itu sebagai desa wisata begitu. Untuk barang-barang pusaka, kemudian barang antik, zaman-zaman nenek-nenek kami dulu itu kita akan nanti simpankan di rumah adat, ya istilahnya sebagai museum lah, peninggalan-peninggalan zaman nenek moyang dulu akan disimpan di sana. Nah, jadi itu bisa mengenangkan kembali bahwa ini benda-benda peninggalan zaman nenek moyang kita orang Tidung gitu.
0: Keberadaan suku Tidung tidak hanya ada di Indonesia, melainkan juga tersebar di negara lainnya yang juga memiliki penduduk asli suku Tidung yang memiliki kesamaan dengan suku Tidung di Kalimantan. Oleh sebab itu, seiring dengan telah dibangunnya rumah adat suku Tidung di Desa Binusan, para pemangku adat suku Tidung Kabupaten Nunukan akan menghadirkan negara serumpun yang juga memiliki suku Tidung, diantaranya Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina, pada pelaksanaan Festival Irau Adat Tidung Borneo Bersatu tahun 2020 pada tanggal 10 Maret hingga 15 Maret 2020 yang berlangsung di Rumah Adat Suku Tidung Desa Binusan. Panitia Festival Irau Adat Tidung Borneo Bersatu, Haji Surai, mengatakan festival tersebut akan menyajikan ritual adat suku Tidung, festival kesenian suku Tidung, olahraga tradisional suku Tidung, serta seminar sejarah dan seni budaya suku Tidung. Keberadaan suku Tidung di Kabupaten Nunukan telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mendorong kemajuan pembangunan Kabupaten Nunukan yang semakin maju di berbagai sektor pembangunan, terutama dalam melestarikan kesenian dan kebudayaan suku asli

Pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi terkait tentang informasi rumah adat suku Tidung, sejarahnya seperti apa dan bagaimana, kita sudah simak dan dengarkan bersama. Dan kali ini kami hadirkan informasi yang tak kalah menariknya, pendengar, di mana mutiara desa Tamangta harumkan sulut di kancah olahraga Asia. Yuk, sama-sama kita simak informasinya. Prestasi membanggakan untuk bangsa dan negara Indonesia dipersembahkan oleh putri terbaik Sulawesi Utara Mutiara Priscilia Rory, atlet mixed martial arts atau MMA asal desa Kamangta, kecamatan Tombolu, Kabupaten Minahasa. Mutiara berhasil mengharumkan nama Indonesia dengan meraih medali emas pada Gamma Asian Championship 2026 yang berlangsung di Putra Jaya, Malaysia pada 29 Juli sampai 2 Agustus 2026. Mutiara yang tampil di nomor Women Under 21 kelas 47,6 kg sukses menunjukkan kualitas teknik dan disiplin serta mental bertanding yang matang hingga mampu berdiri di podium tertinggi di level Asia. Keberhasilan meraih medali emas tersebut tidak lahir secara instan, karena untuk meraih kesuksesan Mutiara harus melewati ribuan jam latihan, pengorbanan, kedisiplinan, serta dukungan keluarga, pelatih, dan seluruh tim yang terus membentuknya menjadi atlet berkelas internasional. Dalam kejuaraan ini, Mutiara menjadi salah satu 5 atlet Indonesia yang berhasil menyumbangkan medali emas pada kejuaraan tersebut, karena 4 medali emas lainnya dipersembahkan Dominic Gabriel Vincentio, Delphi Norfadila, Yusni Nurhayati Huta Soit, dan John Setiawan Saragi. Kontingen Indonesia yang berada di bawah naungan PB Persatuan Tarung Campuran Indonesia Pertakami tampil sangat impresif dengan mengoleksi 15 medali, yaitu 5 emas, 5 perak, dan 5 perunggu. Dengan perolehan 15 medali ini menempatkan Indonesia di peringkat keempat klasmen akhir Gamma Asian Championship 2026. Hasil yang diraih ini akan menjadi modal penting bagi pembinaan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang, yang untuk pertama kalinya akan mempertandingkan cabang olahraga MMA secara resmi. Bagi Sulawesi Utara, keberhasilan Mutiara adalah bukti bahwa atlet daerah mampu bersaing dengan yang terbaik di level Asia. Prestasi ini diharapkan menjadi inspirasi bagi generasi muda Sulawesi Utara untuk terus berani bermimpi, tekun berlatih, dan mengukir prestasi, karena untuk menjadi juara harus dibarengi dengan tekad yang luar biasa. Kesuksesan Mutiara ini menunjukkan bahwa meskipun hanya dari desa di Minahasa lahir seorang juara yang dengan semangat pantang menyerah mampu membawa merah putih berkibar di panggung internasional. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia. Nenukan kembali kami hadirkan 2 buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada simfoni yang indah dari Once Mekal, kemudian menyusul Naga Suara TV Official, Tito Lelaki Cadangan. Selamat mendengarkan.

0: undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Dan kita dengarkan campuran keuangan pribadi dan usaha Resonansi Indonesia.
1: UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Antonio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
3: Kilau Pancasila.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Nunukan. Di siang hari ini saya Syasha kembali untuk menemani Anda dengan menghadirkan berbagai rangkaian informasi dan juga lagu-lagu asyik yang saya harapkan bisa menghibur Anda sekaligus bisa menambah wawasan Anda di siang ini. Dan pendengar Pro 1 RRI Nunukan, untuk siaran ini bisa Anda dengarkan melalui FM 91,5 MHz untuk wilayah Sebatik, 96,3 MHz untuk wilayah Nunukan, dan 92,7 MHz untuk wilayah Krayan. Selamat siang untuk masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Nunukan maupun Anda yang terus menyimak siaran Pro 1 RRI Nunukan. Anda yang berada di luar Kabupaten Nunukan, mudah-mudahan siaran ini bisa bermanfaat untuk Anda. Dan pendengar, saya buka segmen Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk Anda yang saya hadirkan hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

Pendengar, untuk selanjutnya saya akan hadirkan feature dengan judul Cara Mengajar Anak Difabel. Jadi tentu memerlukan pemahaman mendalam mengenai karakteristik individual serta pendekatan yang sabar dan fleksibel. Lalu bagaimanakah cara mengajar anak difabel atau anak berkebutuhan khusus? Langsung saja kita dengarkan feature berikut ini.

0: Anak dengan Down syndrome atau berkebutuhan khusus memerlukan perhatian lebih. Cara mengajar anak berkebutuhan khusus pun juga berbeda dengan anak pada umumnya. Selain kesabaran, penggunaan metode yang tepat juga sangat penting. Kali ini tim Kipra Indonesia RRI Nunukan akan mengangkat topik cara mengajar anak difabel. Kami sempat mewawancarai kepala sekolah SLB Negeri yang ada di Nunukan, Bapak Z. Simon. Bapak Z menjelaskan bahwa metode atau cara mengajar yang tepat bisa membuat mereka nyaman dan lebih mudah menyerap materi pelajaran. Untuk itulah, sebagai orang tua atau pendidik wajib menguasai cara tersebut.
1: Caranya sangat berbeda dengan sekolah-sekolah pada umumnya. Mm-hmm. Karena anak-anak difabel ini tentu memiliki karakteristik yang unik dan sangat berbeda dari yang satu dengan yang lain. Dan itu sangat menjolok. Dan ini adalah merupakan tantangan yang paling berat yang harus diketahui oleh guru terlebih awal sebelum memberikan tindakan dalam hal pembelajaran. Nah, untuk mengetahui itu tentu pertama harus dilakukan observasi dulu. Nah itu, jadi observasi ini nanti dilakukan oleh seorang guru bersama dengan tim. Untuk mengetahui perilaku peserta didik, tingkat kemampuan peserta didik dari segi kognitif, afektifnya, psikomotoriknya. Nah, setelah itu, langkah kedua adalah dilakukan assessment. Nah, assessment ini tentu untuk mengetahui nanti apa sih yang menjadi hambatan peserta didik, apa sih yang menjadi kebutuhan, untuk kemudian menjadi rekomendasi dalam hal program pembelajaran. Nah, ini yang berbedanya. Jadi, kurikulum itu dirancang berdasarkan hasil asesmen peserta didik. Nah, jadi asesmen ini nanti yang menentukan programnya nanti lebih fokus ke mana. Apakah ke kognitif, apa kognitif ini kalistiknya, baca tulis hitungnya, ataukah ke psikomotoriknya atau keterampilannya, dan yang terakhir adalah ke perilaku atau afektif. Jadi rujukannya adalah hasil asesmen, gitu loh. Ini yang kemudian nanti jadikan program, seperti itu langkah awalnya.
0: Walaupun guru yang mengajar di sekolah SLB Negeri Nunukan termasuk terbatas, karena tenaga pendidik yang ada di sana 8 banding 1. Atau dengan kata lain, 1 guru mengajar 8 peserta didik. Tapi hal tersebut tidak menurunkan semangat tenaga pendidik untuk terus memberi bimbingan terbaik untuk anak difabel.
1: Nah, untuk sekarang siswa yang tercatat di SLB itu rata-rata 8 peserta didik. Nah, ini terdiri dari beberapa klasifikasi atau kelompok difabel. Tentunya kan berdasarkan hambatan yang mereka alami. Ada yang hambatan penglihatan atau yang dikenal dengan silat tunanetra, kemudian hambatan pendengaran umum, kemudian gangguan autisme yang berbentuk tahun, kemudian ada tunadaksa atau hambatan fisik.
2: Tunadaksa.
1: Ya, kemudian yang satu lagi hambatan intelektual atau tunagrahita.
0: Setiap anak yang terlahir ke dunia pasti memiliki keistimewaan masing-masing, tidak terkecuali peserta didik yang ada di SLB Negeri Nunukan. Lantas, bagaimana cara tenaga pendidik mengembangkan bakat para peserta didik?
1: Iya, betul. Jadi bakat para peserta didik ini tentu kita lihat dari segi satu mungkin ada yang senang ke bidang olahraga, ada yang ke seni, ada yang ke keterampilan. Nah, tentu kita arahkan ke misalnya yang cenderung senang atau minat atau memang berbakat di bidang olahraga, kita siapkan atau program yang khusus misalnya badminton. Nah, kita kerjasama dengan perorangan atau klub, kita gabungkan mereka ke dalam klub atau perorangan. kemudian keterampilan, kita kerjasama misalnya yang seni, mm-hmm. ya kita kerjasama dengan sangkar tari untuk membina mereka.
2: Wow, jadi, dan
1: ini
2: banyak
1: menjadi
2: tertarik
1: kegiatan
2: ya?
1: Ekskulnya, mm-hmm. ya, jadi kegiatan ekskul mereka. Jadi pengembangan bakat minatnya yang melalui kerjasama dengan apa namanya, saya berupa kelompok-kelompok olahraga atau mm-hmm. klub atau kelompok seni tari.
2: Seni tari. Masak-masak juga mungkin jahit ada juga.
1: Bisa, tata boga jahit. Tata boga. Kemudian ya kita fokus yang sekarang dikelola sekolah itu tata boga dengan batik karena memang kita punya SDM guru untuk pembinaan tentang itu.
0: Di antara banyaknya cara yang menarik dan menyenangkan untuk menarik minat anak difabel, pasti terdapat kesulitan tenaga pendidik dalam proses pembelajaran.
1: Ya, kesulitannya tentu sudah pasti ada. Mm-hmm. Sudah pasti ada. Terutama kepada peserta didik yang perlakunya tentu belum terkendali. Mm-hmm. Artinya dari segi kepatuhan belum bisa memahami perintah-perintah, mm-hmm. instruksi. Sehingga ini kemudian harus dia lakukan tindakan awal dulu. Nah, itu ada proses terapi namanya. Mm-hmm. Jadi kita lakukan terapi perilaku dulu, sehingga kita boleh sampai pada kita mendapat tingkat kepatuhan. Mm-hmm. Nah, itu jadi cenderungnya ke situ. Kemudian yang kedua, ya masalahnya di dalam kelas, ketika jumlah peserta didik itu lebih daripada rasio yang seperti saya katakan tadi, mm-hmm.

Itulah beberapa cara mengajar anak berkebutuhan khusus yang bisa kita coba. Perlu kita ingat bahwa anak berkebutuhan khusus bukannya berbeda atau tidak normal. Hanya saja mereka istimewa. Untuk itulah perlu cara mengajar yang istimewa dan khusus agar mereka berkembang dengan baik.

Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi Pak Guru.
2: Damar, kamu kenapa? Kok kayak orang bingung?
3: Ini bah, pulpenku nggak ada ketinggalan bah di rumah.
2: Oh, kebetulan nih ada 2 pulpen. Pakailah satu.
3: Makasih ya.
0: Ada apa itu? Damar, Digar.
2: Maaf Pak, saya pinjamkan Damar pulpen. Soalnya pulpennya ketinggalan di rumah.
0: Ya sudah, kembali ke tempat dudukmu ya. Kita mulai ulangan.
4: Rasa peduli lahir dari empati, yakni kemampuan merasakan beban orang lain. Rasa peduli antar sesama akan menimbulkan kasih sayang serta mempererat tali persaudaraan di tengah-tengah masyarakat, yang selanjutnya akan memperkuat persatuan dan kesatuan.
5: Fasilitas khusus penyandang difabel di Indonesia. 1. Bus khusus penyandang difabel. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencanangkan bus khusus penyandang difabel. Bus ini tentunya dilengkapi teknologi hidrolik yang mempermudah penyandang difabel menaiki bus. Bus khusus difabel ini beroperasi setiap Sabtu dan Minggu loh. Semoga jumlah transportasi seperti ini segera diperbanyak ya, sampai ke Nunukan kalau bisa. Yang kedua, layanan taksi ramah difabel. Sejak tahun 2014 lalu, salah satu layanan transportasi meluncurkan layanan taksi dengan rancangan khusus untuk penyandang difabel. Didesain khusus oleh produsen mobil Jepang, taksi ini memiliki tempat duduk dengan pengaturan canggih untuk mempermudah difabel masuk ke dalam. Walaupun terkesan mewah, biaya layanan ini tetap bertarif normal. Yang ketiga, jalur pemandu khusus difabel, yaitu wading block. Kalau fasilitas ramah difabel yang satu ini, pasti sudah sering kamu temukan ya di trotoar kota. Ada beberapa tahun belakang, pemerintah gencar memperbanyak sekaligus sosialisasi mengenai fasilitas wading block ini. Sayangnya, masih banyak yang belum paham betapa pentingnya fungsi jalur kuning tersebut untuk penyandang tunanetra. Yang keempat, fasilitas toilet umum khusus penyandang difabel. Fasilitas toilet umum khusus penyandang difabel kini sudah mulai marak disediakan. Kamu pun bisa menemukannya, baik di mall, sejumlah rest area tertentu, dan fasilitas umum lainnya. Tak seperti toilet biasa, fasilitas ini juga harus memenuhi kaidah aksesibilitas loh. Berikut beberapa syaratnya. 1. Ruang toilet harus lebih besar agar pengguna kursi roda lebih leluasa. 2. Pintu toilet harus mengarah keluar agar bisa dilewati kursi roda. 3. Lebar pintu harus lebih besar, yaitu 1,5 meter. 4. Pegangan berbentuk L, terbalik di kiri dan kanan toilet duduk. 5. Toilet duduk yang lebih tinggi agar penyandang difabel tanpa kaki mudah berpindah dari kursi roda. 6. Lantai toilet terbuat dari material anti licin. 5. Perpustakaan khusus penyandang tunanetra. Fasilitas ramah difabel ini amat membantu teman-teman penyandang tunanetra. Indonesia punya sejumlah perpustakaan umum yang menyediakan bacaan khusus dalam format braille ataupun digital, seperti di Makassar, Yogyakarta, dan Bandung. 6. Lift khusus penyandang difabel. Lift khusus penyandang difabel merupakan salah satu fasilitas yang sudah bisa kita temukan di beberapa tempat publik. Sayangnya, lift khusus ini masih belum terpenuhi seluruhnya bagi penyandang difabel di Indonesia. 7. Fasilitas ramah difabel di transportasi umum. Beberapa transportasi umum di Indonesia sudah mulai menyediakan fasilitas ramah difabel loh, seperti MRT, Transjakarta, kereta api jarak jauh, hingga bandara. Kapan ya ada di Nunukan?
6: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tentu ada pesan dan panduan yang penting dalam mendampingi serta mengajar anak difabel, khususnya untuk para orang tua ya. Mulailah dengan menerima kondisi anak sebagai amanah dan ujian yang mulia. Berperanlah sebagai guru, fasilitator, dan motivator yang sabar di rumah. Dan aktiflah mengenali informasi pengasuhan dari para ahli, guru, atau komunitas sesama orang tua. Dan rawatlah anak dengan penuh kasih sayang tanpa membanding-bandingkan. Dan tentunya untuk masyarakat yang di sekitarnya mungkin ada anak difabel, kita harus mendukung ya. Kita berikan dukungan di lingkungan sekitar kita yang ramah disabilitas dan bebas dari diskriminasi. Kita didik anak-anak lain juga untuk berempati, mungkin anak kita ya untuk bisa berempati, menghargai perbedaan dan tidak menjadikan keterbatasan sebagai bahan ejekan. Sapa dengan ramah, tanyakan terlebih dahulu jika ingin memberikan bantuan agar tidak merendahkan kemandirian mereka. Dan kita dukung program pendidikan inklusi agar tidak ada satupun anak tertinggal dalam mendapatkan hak belajar mereka.

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar, untuk Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, saya imbau Anda untuk mendownloadnya. Kenapa? Karena dengan aplikasi ini Anda tetap selalu bisa terhubung untuk mendengarkan siaran RRI Nunukan maupun RRI di seluruh Indonesia kapan saja dan di mana saja. Jadi pendengar, langsung saja Anda download melalui Google Play Store secara gratis. Selain itu juga bagi Anda yang mau mengupdate informasi Anda dengan mendengarkan siaran RRI Nunukan melalui website ataupun ingin membaca berita-berita teraktual, bisa melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

Pendengar Pro 1 RRI Dudukan, pelaksanaan Bintang Radio yang rutin digelar setiap tahun di seluruh Indonesia mendapatkan apresiasi dari Kepala SMA Negeri 1 Nunukan Selatan, yaitu Dr. Anda Mahria MPD. Menurutnya, ajang tersebut menjadi ruang positif bagi pelajar untuk menyalurkan sekaligus mengembangkan bakat di bidang tarik suara. Mahria mengatakan kegiatan Bintang Radio itu sangat penting bagi dunia pendidikan karena banyak siswa memiliki potensi dan bakat yang belum tersalurkan. Melalui ajang tersebut, siswa diberikan kesempatan untuk tampil, mengasah kemampuan, serta membangun kepercayaan diri. Ia menilai keberadaan ajang seni seperti Bintang Radio dapat menjadi motivasi bagi sekolah dan siswa untuk terus mengembangkan potensi yang dimiliki. Dan menurutnya, setiap jenjang pendidikan memiliki siswa dengan bakat terpendam yang membutuhkan ruang untuk menunjukkan kemampuan mereka. Mahria juga mengapresiasi perkembangan Bintang Radio dari waktu ke waktu. Ia menyebut berdasarkan pengetahuannya, Bintang Radio pertama kali digelar pada tahun 1951 dan awalnya hanya berfokus pada lagu keroncong. Kemudian, mulai tahun 1950-an, Bintang Radio menambahkan kategori seriosa dan hiburan yang kemudian dikenal sebagai genre pop. Jadi, di tahun 1955 adalah tahun penting ketika kategori keroncong, seriosa, dan hiburan atau lagu-lagu pop mulai diperlombakan. Dan hingga saat ini, pendengar, Bintang Radio masih terus eksis. Jadi, bagi Anda yang berusia 16 tahun hingga berusia 25 tahun, jangan lupa ya, daftarkan diri Anda di Bintang Radio tahun 2026. Waktunya mulai terbatas nih, pendengar. Sisa besok aja dari sekarang, maka daftarkan diri Anda yang punya kemampuan atau bakat di dunia tarik suara.

0: Parkirnya sini, Pak. Bu, parkirnya sini. Bu, bu, bu. Jangan parkir situ, Bu. Bu, parkirnya di sini, Bu. Parkirnya di sini.
1: Ih, apa sih, Mas? Sana, sana, sana. Ribut betul, Pak. Minggir, minggir sana, minggir, minggir, minggir. Saya mau parkir di sini. Kenapa? Saya mau cepat-cepat nih.
0: Duh, Ibu ini susahnya dikasih tahu. Sudah parkir sembarangan, ngomel lagi.
1: Mas, terserah aku lah mau parkir di mana aja. Kenapa Masnya yang sibuk?
0: Jangan begitu juga lah, Bu. Jangan semaunya Ibu aja. Kita harusnya menjadi masyarakat yang harus tertib dan juga taat aturan, Bu. Jangan malah parkir sembarangan. Nanti mengganggu kelancaran lalu lintas lainnya, Bu.
2: Ragam salam dari Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, sudah semestinya ketika keluar rumah maupun bertemu dengan orang lain harus mengucapkan salam. Salam merupakan salah satu kalimat penting dalam kehidupan beragama untuk berkomunikasi. Biasanya dalam masyarakat, salam dimulai ketika memulai pembicaraan melalui telepon, bertemu di jalan, atau bisa juga memulai suatu aktivitas dan ketika bertamu ke rumah orang lain. Mengucapkan salam tidak hanya dalam agama Islam saja, tetapi sudah menjadi tradisi bagi negara Indonesia. Karena salam merupakan salah satu bukti kita saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat. Mari kita terus budayakan salam, karena negara Indonesia, negara yang saling menghargai.
3: Halo Sobat RRI Nunukan, yang punya suara emas dan bakat di bidang tarik suara, jangan lewatkan kesempatan untuk tunjukkan aksimu di Bintang Radio 2026. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 masih dibuka loh hingga 30 Agustus 2026 mendatang. Syaratnya, yang pertama, merupakan warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, atau SIM, atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau akte kelahiran. Belum pernah menjadi juara satu tingkat nasional, mempunyai kartu BPJS kesehatan, atau kartu sejenis yang masih berlaku, bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil dan menyusui, serta lagu pop Indonesia dan pop daerah, disediakan panitia untuk dipilih masing-masing satu lagu. Jadi, jangan tunggu nanti. Daftar sekarang melalui website di www.bintangradio.rri.id. Kalau masih bingung, Sobat RRI bisa loh langsung berkunjung ke kantor RRI Nunukan atau menghubungi Saudara Rio di nomor 0857-560-44866. Saatnya buktikan suara terbaikmu dan jadilah bagian dari perjalanan menuju panggung Bintang Radio 2026.

Pendengar, saya informasikan bagi Anda yang masih belum tahu ya bahwa Radio Republik Indonesia Nunukan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio 2026. Nah, Bintang Radio ini merupakan ajang pencarian bakat menyanyi tertua di Indonesia yang diselenggarakan RRI sejak tahun 1951. Ajang ini digelar di berbagai daerah di Indonesia, termasuk juga di Kalimantan Utara. Peserta yang berhasil menjadi juara di tingkat daerah atau di Nunukan dan di koordinator wilayah atau Korwil di Banjarmasin nanti berkesempatan melaju ke babak final Bintang Radio tingkat nasional yang diselenggarakan di Jakarta. Nah, seru banget kan? Adapun pendaftaran Bintang Radio di tahun ini, pendengar, sebenarnya sudah mulai dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Lalu apa aja ya syarat mengikuti Bintang Radio 2026? Jadi, untuk syaratnya yang pertama merupakan warga negara Indonesia atau WNI, baik itu putra maupun putri, berusia 16 sampai 25 tahun, mempunyai kartu BPJS kesehatan dan asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Bagi peserta putri tidak sedang dalam keadaan hamil, dan setiap peserta terdaftar wajib mengikuti akun Instagram Bintang Radio di @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio di @bintangradio ID serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan harus memfollow semua akun media sosial RRI Nunukan. Dan setiap peserta nantinya mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok serta Instagram dengan tagar kota satuan kerja masing-masing. Contohnya tagar Bintang Radio 26 Nunukan dan menandai atau ngetag akun media sosial Bintang Radio. Dan untuk format serta durasi video disesuaikan dengan standar dari media sosial. Bentuknya vertikal ya, pendengar.

0: Ibu-ibu, sayur, sayur. Ibu, sayur.
1: Pagi semuanya.
2: Pagi, Bu Endah.
1: Ibu-ibu, kayaknya sekarang ya tempat kita tinggal ini sudah mulai tidak aman lagi ya, ibu-ibu.
3: Iya nih, Bu Endah. Tahu nggak, Bu, tetangga sebelah rumah saya semalam kemalingan loh, Bu.
1: Yang benar, Bu Siti. Kasian ya.
4: Iya loh, ibu-ibu. Saya juga kemarin, Bu, baru dengar di radio ada maling yang ditangkap karena kedapatan mencuri.
5: Lah, ibu-ibu, ini juga ada suara Pak RT di radio.
6: Kejadian-kejadian itu yang sering terjadi kalau di daerah RT 10 ini terjadinya siang hari.
5: Jadi, perlu sekarang kita nih aktifkan Siskamling. Kita harus menjaga keamanan lingkungan kita. Bagaimana ibu-ibu? Setuju ya?
2: Setuju sekali.
7: Halo Indonesia, PT Frisian Flag Indonesia atau FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya, pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini, kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi strawberry yang dianggap lembek, banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya. Bahkan banyak diantaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak di antara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Tony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Masih terkait pendaftaran Bintang Radio 2026, jadi pendengar, pendaftaran Bintang Radio 2026 dilakukan secara daring, online, maupun luring atau offline. Apabila Anda calon peserta ingin mendaftarkan secara offline, bisa mengunjungi kantor RRI Nunukan agar nantinya dibantu oleh petugas di Satker atau saya juga bisa membantu maupun teman-teman yang ada di kantor RRI Nunukan untuk memasukkan data Anda ke website pendaftaran Bintang Radio. Namun, jika Anda mendaftar secara online, Anda bisa langsung mengklik tautan di website pendaftaran Bintang Radio di tahun 2026, yaitu di https://2/bintangradiorri.id. Sekali lagi, di website https://2/bintangradiorri.id. Itu dia syarat serta cara mendaftar Bintang Radio di tahun 2026 ini di RRI Nunukan. Dan sekali lagi saya informasikan bahwa pendaftaran akan berakhir hingga tanggal 30 Agustus 2026 atau esok hari. Jadi jangan lewatkan kesempatan emas ini karena ajang Bintang Radio hanya digelar selama setahun sekali saja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Herlina dari Politeknik Negeri Nunukan, selaku Sekretaris Jurusan Bisnis dan Perikanan, ingin mengajak kepada Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload aplikasi RRI Digital di Play Store.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 96,3 MHz Pro 1 Nunukan. Rujukan berita akurat dan terpercaya.

Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak siaran di Pro 1 RRI Nunukan. Sebelum saya nanti akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI, akan ada dinamika olahraga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Saya kembali mengajak Anda, bagi Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, untuk mendownload aplikasi ini secara gratis. Karena aplikasi ini akan memudahkan Anda untuk mendengarkan siaran RRI kapanpun dan dimanapun tanpa harus membawa radio yang konvensional segede gaban kemana-mana ya. Jadi langsung download saja aplikasi ini melalui Google Play Store secara gratis. Tidak hanya itu pendengar, saya juga tentunya mengajak Anda untuk membaca berita-berita teraktual. Update terus informasi Anda di portal resmi kami, yaitu www.rri.co.id. Dalam website rri.co.id pendengar, ada banyak sekali jenis berita di sana, baik itu berita daerah, nasional, internasional, seputar kebudayaan, sosial, ekonomi, olahraga, dan semuanya ada di aplikasi tersebut. Jadi tunggu apa lagi? Tetaplah Anda bersama RRI Nunukan melalui aplikasi RRI Digital dan juga di KBRN atau rri.co.id.

0: Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia, masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Jeng, ngerinya ya sekarang.
2: Apa sih yang ngeri? Emang lagi nonton apa?
1: Ini loh, di mana-mana ada saja berita.

0: berita penculikan anak. Bikin khawatir saja. Besok anakku ndak ke sekolah kan lah. Takut aku.
1: Emang penculikan anak tuh di sini kah?
0: Enggak sih. Ini beritanya di tempat lain, tapi kan menakutkan. Siapa tahu di sini sudah ada.
1: Aduh, Cing Sarah. Kalau ada berita seperti itu jangan langsung percaya. Tapi dicek dulu dan kenali sumber beritanya. Kita memang boleh khawatir dan waspada, Jeng. Tapi jangan sampai menghambat kegiatan kita dan anak-anak kita. Satu lagi, jangan langsung mempublikasikannya.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: bentuk prestasi
1: kepada Kemenpora
0: dan saling mendukung satu sama lain.
1: Dan saya juga terima kasih kepada masyarakat yang memberikan cerminan hidup saya
2: membaca situasi
1: karena
2: angin.
1: Berolahraga ya, karena bagian dari investasi untuk masa depan yaitu kesehatan. Jadi terima kasih kepada masyarakat yang pada hari ini banyak yang mengikuti acara pernikahan.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Halo semuanya Sobat RRI, perkenalkan nama saya Firman, guru SDN 001 Nunukan. Saya ingin mengajak Anda semuanya untuk download aplikasi RRI Digital di Play Store. Terima kasih.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
6: Kilau Pancasila.

0: Di ujung utara Kalimantan, laut tampak tenang membentang. Di permukaannya, deretan pelampung plastik mengambang mengikuti tarian ombak. Di bawah pelampung itulah, rumput laut jenis Auchoma cottoni tumbuh subur. Komoditas ekspor andalan Indonesia yang banyak dibudidayakan di Kabupaten Nunukan. Langit Nunukan baru saja berubah jingga ketika Kamarudin mulai menarik tali tambang dari perahu kayunya. Namun pagi itu, ia bukannya tersenyum dengan hasil panen rumput laut yang melimpah, mencapai 5 hingga 7 ribu ton sebulan. Wajahnya malah diliputi kerut. Di balik hamparan hijau laut itu, ada ironi yang tak bisa diabaikan. Pelampung-pelampung itu sebagian besar terbuat dari botol plastik bekas, limbah yang di tempat lain dianggap sebagai musuh lingkungan.
1: Botol-botol ini yang didatangkan dari luar, bahkan dari negara tetangga Malaysia, yang kita pergunakan botol ini dalam per bulannya ratusan ribu. Ini tiap bulan, Pak, ratusan ribu botol. Bila sampah botol ini tadi tidak kita bawa ke tempatnya yang khusus, tidak dikumpul, apa yang terjadi? Ini baru kita cerita botol. Penambahan kita juga di Kabupaten Nunukan pembudidaya, tiap bulan, Pak, ada penambahan. Di Mamolo saja tiap bulan, sekarang di Kampung Mamolo sudah ribuan, Pak, petani rumput lautnya. Botol yang datang dari Malaysia, Pak, ratusan ribu per bulan baru Malaysia, Pak, yang didatangkan di sini. Soalnya kalau tidak ada, tidak bisa kita jalan di sini kalau tidak dibantu botol dari negara tetangga. Ini, Pak.
2: Indonesia memproduksi lebih dari 5,6 juta ton plastik setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan banyak masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tapi, apa saja yang sudah dilakukan untuk menanggulanginya?

Sih bahwa plastik merupakan masalah yang sangat besar bagi lingkungan kita. Tapi kalau kita cukup peduli dan kalau kita menanggapinya dengan baik, tak hanya kita bisa menyelamatkan lingkungan, tapi kita juga bisa menciptakan peluang.

0: Kamarudin bukan satu-satunya pembudidaya rumput laut yang resah. Di sepanjang pesisir Pulau Nunukan, para petani rumput laut juga dilanda dilema. Antara bahaya limbah botol plastik dan fakta bahwa mereka justru mengandalkan botol plastik bekas untuk pelampung rumput laut dalam industri ekspor. Penggunaan botol plastik ini tentu membawa masalah serius. Botol yang rusak atau terlepas dari rakit akan hanyut ke laut, bahkan bermuara ke pesisir, menjadi limbah yang mencemari dan berdampak serius bagi ekosistem dan kesehatan masyarakat. Hal tersebut ditegaskan oleh Kabid Pengawasan dan Usaha Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan, Sirajuddin Saleh, SAP, MAP.
1: Pencemaran plastik dan ini bisa terkontaminasi sampai kita konsumsi, Pak. Jadi beberapa penelitian itu dengan ukuran plastik yang hancur secara perlahan itu yang butuh 30, 50, bahkan 100 tahun sampah plastik di laut itu menjadi hancur kemudian dikonsumsi dengan ikan. Nanoplastik ukuran yang sangat beberapa mikron itu kecil sekali dikonsumsi oleh ikan, kemudian terjadi rantai makanan dari ikan kecil, ikan besar, kemudian kita sampai di dapur kita. Ini yang menyebabkan bisa potensi penyakit, termasuk kanker ya. Ini yang harus kita hati-hati. Kalau kita tahu potensi penyakit pula, masalah bukan hanya di lingkungan, tapi masuk ke dalam tubuh kita, kita harus mengenal itu. Plastik, momok besar untuk kita. Ya, jadi kalau kita tidak tahu akan tidak tahu masalahnya. Olehnya itu, sampah plastik harus ditangani. Itu dari produksi itu, dari satu bentangnya itu menghasilkan 8 kg rumput laut kering. Satu bentangnya itu butuh 6 botol plastik. Kemudian satu siklus itu 45 hari, berarti 90 hari. Itu dikali-kali nanti dihitung-hitung sampai berapa botol plastik, berapa juta botol plastik harus setiap bulan itu dikumpulkan. Perkiraan sekitar 40 ton sampai 50 ton sampah plastik terbuang.
0: Di sisi lain, industri ekspor rumput laut terus tumbuh. Jepang, Tiongkok hingga Eropa menjadi pasar utama. Dan kualitas hasil panen sangat bergantung pada kondisi budidaya. Jika sistem pelampung rusak atau tidak stabil, bibit rumput laut gagal tumbuh, panen anjlok, dan petani merugi. Maka, meski sadar akan bahaya lingkungan, para petani masih bergantung pada botol plastik. Dilema ini makin kompleks karena adanya suplai khusus dari Sulawesi bahkan Malaysia untuk kebutuhan pelampung rumput laut di Nunukan. Kini, para petani berada di persimpangan. Di satu sisi ingin menjaga laut agar tetap bersih, di sisi lain terdesak oleh kebutuhan produksi dan tuntutan ekspor. Laut yang mereka cintai perlahan berubah menjadi tempat pertarungan antara ekonomi dan ekologi. Masalah yang berlarut ini ternyata menjadi awal perjalanan lahirnya sebuah inovasi unik. Limbah botol plastik yang menumpuk di pesisir menimbulkan bau tak sedap, mengganggu ekosistem pantai, dan merusak pemandangan. Membuat seorang pemuda yang tinggal di Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan bernama Andi Maskur, mulai bereksperimen membuat pelampung kapsul ramah lingkungan dari limbah botol plastik.
2: Perkenalkan, nama saya Andi Maskur, selaku inovator TTG unggulan untuk memproduksi pelampung kapsul yang ramah lingkungan, yang tidak bersinar maupun yang bersinar. Di mana itu pelampung ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena lebih awet, tahan, kemudian lebih murah. Nah, pelampung kapsul ramah lingkungan ini sekali beli warga dipakai sampai 1-2 tahun. Seperti itu. Dibanding dengan botol air mineral yang bekas itu sekali pakai langsung dibuang. 40 hari sekali panen pakai buang. Jadi memang lebih ekonomis bagi petani rumput laut menggunakan pelampung kapsul yang kita buat ini. Seperti itu. Awal idenya karena saya melihat penumpukan sampah di pesisir pantai di mana tadi ini pemuda rumput laut tidak memperhatikan atau kurang kepedulian terhadap lingkungan. Begitu habis pakai tadi pelampungnya tidak dikumpulkan, hanya dibuang begitu saja, jadi menjadi penumpukan sampah plastik di pesisir laut. Jadi kita tadi ini saya bersama dengan teman-teman yang peduli dan cinta terhadap lingkungan, ayo kita sama-sama membuat suatu produk yang tadi ramah lingkungan seperti yang sudah ada ini, pelampung kapsul yang ramah lingkungan, sehingga tadi bisa dipakai sama warga. Dan apabila warga di kemudian hari begitu sudah pakai, dikumpulkan dan kita beli kembali untuk diproses ulang menjadi pelampung kapsul. Untuk harganya yang minimalis 3.000, kemudian yang besar untuk pelampung pondasi harganya 5.000. Saat ini pembeli ada di Nunukan Selatan, juga ada di Pulau Sebatik. Sekali juga pernah ada penjualan keluar daerah, itu sekali aja. Nah, harapan saya dengan terbentuknya Bank Sampah Borneo Bersinar juga mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah maupun provinsi atau ke pusat untuk tadi ini bisa dibantu di sisi mesinnya, sehingga tadi ini proses produksinya lebih cepat, sehingga tadi bisa melayani masyarakat kita yang ada di Kaltara, khususnya di Kabupaten Nunukan. Dalam sehari itu tergantung dari bahan bakunya, karena kita proses pembersihannya masih manual. Terkadang masih melekat tadi itu kotoran-kotoran di biji plastiknya. Setelah dibersihkan lagi yang kedua kalinya, itu bisa kita proses dalam sebulan itu produksi 100-200. Itu tidak memenuhi. Yang jelas tujuan kami selaku inovator dan Bank Sampah Borneo Bersinar, pertama mengedukasi warga karena tantangan atau kesulitan yang kita hadapi itu bagaimana merubah karakter seseorang yang tadi tidak peduli menjadi peduli terhadap lingkungan. Yang kedua baru dilihat dari sisi ekonominya, seperti itu. Walaupun tadi ini keuntungan tidak seberapa, yang penting tadi tujuan ini bisa tercapai, merubah karakter dan perilaku warga agar peduli terhadap lingkungan dari sampah plastik. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sampah plastik ini butuh waktu 150 tahun baru bisa terurai.

0: Yang membuat inovasi ini semakin istimewa bukan hanya karena materialnya yang ramah lingkungan, tapi juga karena menyelesaikan dua masalah sekaligus, limbah rumput laut dan kebutuhan pelampung murah untuk budidaya baru. Awalnya banyak yang meragukan, namun perlahan setelah dilakukan uji coba dan membuahkan hasil positif, kepercayaan mulai tumbuh. Kini, kelompok tani rumput laut di Nunukan mulai memesan pelampung kapsul walau masih dalam jumlah kecil, sambil menunggu produksi lebih besar. Dari tumpukan yang dianggap sampah, Andi Maskur menciptakan sesuatu yang bernilai. Sebuah bukti bahwa inovasi tak selalu lahir di kota besar. Kadang, ia tumbuh di pinggiran, di tempat yang sepi, bersama orang-orang yang peduli.
1: Harapan kita kepada masyarakat, pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian kumpulkanlah sampah, karena sudah ada proses pembelian, bawa ke bank sampah Borneo Bersinar, sehingga tadi dari sisi ekonominya sudah dapat, sudah ada. Seperti itu.
0: Respon positif pun datang bukan hanya dari para petani, tapi juga dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan Suhadi menyebut, kini pemerintah Kabupaten Nunukan secara resmi mendukung penggunaan pelampung kapsul sebagai solusi ramah lingkungan.
2: Ya, yang pasti harusnya sudah mulai dipasang karena sudah ada serah terimanya kan. Artinya harapannya tadi, satu, pelampungnya itu kan penampung yang lebih tahan lama, setidaknya itu akan berbicara lingkungan, dari sisi lingkungan. Nanti tingkat penyampahan itu akan berkurang kan, seperti itu. Karena dia lebih tahan lama. Kalau yang dari botol aqua atau sejenisnya itu kan dia hanya dua kali panen. Artinya hanya bertahan, katakanlah 45 kali 2, hanya 3 bulan bertahan. Kalau ini kan setahun bisa bertahan, apalagi nanti secara bertahap Nunukan juga mulai memproduksi, itu ada beberapa pengusaha Nunukan yang sudah mulai masuk ke sana.
0: Kini, para petani mulai mengumpulkan limbah botol plastik ke dalam karung, lalu dibawa ke bank sampah yang dikelola Andi Maskur untuk dipilah dan didaur ulang demi menghasilkan pelampung kapsul rumput laut yang tepat guna.
3: Dan sebagian juga saya lihat sudah yang siap limbah-limbahnya ini dikumpulkan di tempat masing-masing, sudah ada beberapa kampung.
0: Itulah perjalanan yang membawa harapan di tengah tantangan besar pencemaran plastik di laut. Hadirnya inovasi yang berpijak pada kebutuhan lokal, perubahan nyata bisa dimulai. Bahkan dari pelampung kapsul yang kini terapung di antara gelombang.

Indonesia, baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023, penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan, sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, "Kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing." Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar Pro 1 Era Rindukan, untuk selanjutnya saya akan hadirkan lagu-lagu daerah untuk Anda, dan nanti juga saya akan informasikan sebuah tradisi yang menjadi budaya komunal bagi masyarakat Melayu di Desa Nibung, Kecamatan Puding Besar di Kabupaten Bangka. Ada sebuah tradisi yang unik, namanya tradisi ngilok dodol ya. Bagaimana selengkapnya informasinya pendengar nanti akan saya hadirkan. Saya persembahkan dulu lagu berikut ini.

Pendengar, tradisi Ngilok Dodol juga disebut dengan Ngirok Dodol merupakan ritual budaya komunal masyarakat Melayu di Desa Nibung, Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka. Dan tradisi ini dijalankan dengan memasak dodol secara massal di halaman rumah warga menjelang hari besar. Ada beberapa hal yang akan saya ulas secara mendalam mengenai sejarah, kemudian mekanisme pelaksanaan, hingga nilai sosial yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah akar sejarah dan pergeseran waktu. Jadi, menurut tokoh adat Desa Nibung, Mahmudin, tradisi ini awalnya berakar dari ritual adat ungkapan rasa syukur atas hasil panen raya padi. Dahulu, ritual ini diadakan setahun sekali, pendengar. Seiring perubahan mata pencaharian warga, frekuensinya kini disepakati menjadi setiap 3 tahun sekali. Dan perayaan ini kemudian melebur di sinergikan sebagai agenda utama menyambut Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: outside.
1: Jangan di skip. Lagu ini bagus tau. Lagu daerah, keren kan?
2: Apa sih? Dengar nih, lagi viral sekarang. Kamu sudah hafal gerakannya belum? Kita buat videonya yuk.
1: Ya iyalah, viral sekarang. Tapi besok-besok masih keren enggak? Iya keren. Walaupun waktu terus berjalan, tetap viral mengikuti zaman.
3: Sebagai generasi muda penerus budaya, tentunya harus peduli dengan budaya kita. Lestarikan, perkenalkan, dan jaga agar tidak terlupakan dan jangan sampai diaku-akui oleh negara lain. Salam budaya.
4: Tari Magunatif. Tari Magunatif atau disebut juga Tari Lalatif adalah tarian Kalimantan Utara dari suku Dayak Tahol. Lalatif berarti menjepit. Ini merupakan tarian ketangkasan kaki, melompat, dan menghindari rintangan. Di masa lalu, tarian ini difungsikan untuk melatih keterampilan berperang pemuda-pemudi Tahol. Para pemuda dan pemudi masyarakat suku Dayak Tahol diharuskan mempunyai keterampilan dalam berperang. Namun, dalam perkembangannya, latihan ketangkasan ini dijadikan sebagai sebuah tarian tradisional khas dari Kalimantan Utara. Dalam prakteknya, tari tradisional Kalimantan Utara ini sangat mendebarkan. Ketika menari, para penarinya bisa saja terjepit kakinya oleh batang kayu. Apalagi mereka membawakannya dalam kondisi kedua matanya ditutup. Suara kayu berpadu dengan iringan musik tradisional Dayak Tahol berupa gong dan kendang. Para pemainnya terbagi menjadi tiga kelompok. Pertama, memegang dua bilah kayu sepanjang 2-3 meter. Mereka berjongkok, berhadap-hadapan, terbagi menjadi tiga kelompok berjajar. Kedua, para penari yang akan menari di atas permainan kayu kelompok pertama. Dan yang ketiga adalah pemain musik yang mengiringi tarian ini.
3: Saatnya Anda dengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Nunukan pendengar, dan masih terkait tentang sebuah tradisi, yaitu tradisi ngilok dodol ya. Kalau tadi kita sudah mendapatkan informasi terkait akar sejarahnya dan bagaimana pergeseran dari tradisi ini, sekarang kita akan mengetahui tentang teknis pelaksanaannya di lapangan seperti apa. Jadi tradisi ini pendengar melibatkan hampir seluruh rumah di desa. Sebagai gambaran, terdapat sekitar 689 rumah di Desa Nibung yang serentak mendirikan tenda dan menyiapkan kuali raksasa di pelataran rumah mereka. Kemudian pembuatan dodol massal tersebut digerakkan serentak selama 4 hari sebelum puncak perayaan Maulid Nabi. Dan mengaduk adonan berbahan beras ketan, santan kelapa, gula aren, dan gula pasir di atas kayu bakar itu ternyata memakan waktu berjam-jam hingga mengental. Oleh karena itu, warga memasaknya secara bergantian atau estafet agar tidak kelelahan.

0: Suamiku udah pulang, kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Rehan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Rehan. Apalagi Rehan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.

Indonesia, berita cukup heboh dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tertipu oleh sesama pekerja migran lainnya. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan trading oleh seorang pekerja migran Indonesia terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya. Korbannya mencapai 250 orang lebih yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Diperkirakan dana korban yang berhasil dikumpulkan mencapai 3,4 miliar. Caranya, pelaku mendirikan platform bernama Alpha Forex Trading. Modusnya, pelaku ini merayu anggota yang menginvestasikan uangnya akan mendapatkan profit 15 hingga 20% per minggu, serta bisa menarik seluruh modal awalnya setelah 15 minggu. Para pekerja migran yang tergiur, mulailah mereka menyetorkan modal, mulai dari 500 ribu hingga ada yang menyetorkan 57 juta rupiah. Bisa ditebak apa yang terjadi? Uang yang disetorkan pun tidak pernah kembali dan pelaku pun akhirnya ditangkap. Betapa kasihannya para migran yang sudah susah-susah bekerja di luar negeri, berharap dapat uang ekstra, malah uang hasil keringat mereka lenyap. So, apa pembelajaran dari kisah ini bagi kita para pebisnis? Pertama-tama, kita harus ingat untuk tidak masuk ke dalam bisnis yang kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Para migran ini terbujuk rayu untuk mendapatkan profit 15 hingga 20% dari uang yang mereka setor. Tapi mereka sama sekali tidak paham bagaimana forex trading itu bekerja. Ini mengingatkan kita soal bisnis yang perlu kita pahami. Dalam berbisnis apapun, selalulah mulai dengan mengumpulkan pengetahuan dan belajar. Jangan berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Atau, kalaupun mau berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan, lebih baik mulai dengan yang nilai nominalnya kecil. Banyak pebisnis yang terlalu serakah, ingin langsung banyak. Sama seperti pekerja migran yang menyetorkan uang sampai 50 juta lebih dengan harapan profitnya besar. Ternyata justru semakin serakah saat ada resiko dan masalah, jadi malah semakin besar kerugiannya. Berbisnis harus tetap pintar, harus punya pengetahuan, dan janganlah serakah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Terima kasih Anda terus setia bersama Pro 1 RRI Nunukan, pendengar di FM 96,3 MHz. Pendengar, jadi dari tradisi nyilok dodol ini terdapat sistem adat lokal bernama besukong. Besukong ini adalah tradisi saling menyumbang bahan makanan, tenaga, atau bantuan logistik antar kerabat dan tetangga. Kemudian penelitian sosial menunjukkan bahwa besukong tidak berorientasi pada keuntungan ekonomi. Tradisi ini murni menjadi alat penebal solidaritas, memperkuat kekerabatan, serta media rekonsiliasi jika sempat ada konflik antar warga sebelum hari raya. Jadi itulah dia nilai budaya dan juga adanya tradisi besukong lagi di dalam tradisi ngilok dodol ini. Dan pendengar, saat hari H perayaan Maulid Nabi, suasana Desa Nibung berubah meriah layaknya hari raya Idul Fitri. Setiap rumah tidak hanya menyajikan masakan berat khas Bangka di atas meja tamu, tetapi juga memotong dodol hasil gotong royong dari tradisi ngilok dodol. Dan keunikan utama dari tradisi Desa Nibung adalah para tamu yang datang berkunjung diizinkan dan disiapkan wadah untuk membawa pulang dodol tersebut sebagai buah tangan. Wah, jadi pengen jalan-jalan ya ke Bangka kalau 4 hari menjelang dari Maulid Nabi, atau mungkin pada saat Maulid Nabinya kita kesana langsung makan dodol.

Sobat RRI, perkenalkan saya Nur Fadila Warsito, Wakil 1 Duta Wisata Perbatasan, mengajak kalian semua untuk yuk kita download RRI Digital hanya di Play Store. Terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo Sobat RRI Nunukan, yang punya suara emas dan bakat di bidang tarik suara, jangan lewatkan kesempatan untuk tunjukkan aksimu di Bintang Radio 2026. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 masih dibuka loh hingga 30 Agustus 2026 mendatang. Syaratnya, yang pertama, merupakan warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, atau SIM, atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau akte kelahiran. Belum pernah menjadi juara satu tingkat nasional, mempunyai kartu BPJS kesehatan, atau kartu sejenis yang masih berlaku, bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil dan menyusui, serta lagu pop Indonesia dan pop daerah, disediakan panitia untuk dipilih masing-masing satu lagu. Jadi, jangan tunggu nanti. Daftar sekarang melalui website di www.bintangradio.rri.id. Kalau masih bingung, Sobat RRI bisa loh langsung berkunjung ke kantor RRI Nunukan atau menghubungi Saudara Rio di nomor 0857-560-44866. Saatnya buktikan suara terbaikmu dan jadilah bagian dari perjalanan menuju panggung Bintang Radio 2026.
2: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Iya, pendengar Pro 1 RRI Nunukan, tradisi ngilok dodol ini merupakan salah satu tradisi yang ada di Indonesia. Masih banyak tradisi lainnya yang mengangkat kebudayaan di hari besar ya, termasuk di Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di edisi-edisi selanjutnya tentu kami setiap penyiar RRI Nunukan akan menghadirkan beragam informasi seputar kebudayaan maupun tradisi yang ada di Indonesia. Jadi simak terus informasi budaya dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah, atau di malam hari juga pukul 23 hingga jelang pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, nanti pukul 14 saya akan hadirkan Warta Nunukan Siang untuk Anda. Pastikan Anda untuk selalu bersama Pro 1 RRI Nunukan dan dengarkan melalui frekuensi 96,3, 91,5 dan 92,7 MHz, atau melalui aplikasi RRI Digital.

Indonesia. Saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Mudah-mudahan adik-adik kita yang alumni silakan hubungi kami, kantor kami, nanti kami bisa sebarluaskan juga, karena kami punya grup SMK, kepala sekolah SMK se-Kalimantan Utara dan se-Kalimantan Timur.
2: Sebagai pengelola obat, mereka wajib memiliki sertifikat. Dalam hal ini adalah surat izin apoteker. Jadi kalau dia apoteker itu surat izin apoteker namanya, surat izin praktek apoteker, SIPA.
0: Sari berita, BP3MI Kalimantan Utara membuka peluang kerja luar negeri bagi alumni SMK dan SMA Nunukan dalam upaya membantu pemerintah menekan angka pengangguran di daerah. Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan menegaskan, setiap apoteker wajib mengantongi surat izin praktik apoteker atau SIPA demi menjamin keamanan dan legalitas distribusi obat hingga ke tangan masyarakat. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini, edisi Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026. Bersama saya Syasha, inilah Warta Nunukan siang selengkapnya. Pendengar Warta Nunukan siang ini, kita awali dengan informasi terkait BP3MI Kalimantan Utara membuka peluang kerja luar negeri bagi alumni SMK dan SMA Nunukan. Program tersebut menjadi salah satu upaya membantu pemerintah menekan angka pengangguran daerah. Laporan Ferry Herdiansyah.
3: Informasi peluang kerja akan disebarluaskan melalui jaringan kepala sekolah SMK se-Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Alumni yang berminat dapat menghubungi BP3MI Kalimantan Utara untuk memperoleh informasi lebih lanjut. Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Kelembagaan dan Kerjasama BP3MI Kalimantan Utara Usman Afan.
1: Mudah-mudahan adik-adik kita yang alumni silakan hubungi kami, kantor kami, nanti kami bisa sebarluaskan juga karena kami punya grup SMK, kepala sekolah SMK se-Kalimantan Utara dan se-Kalimantan Timur. Kita ada media grup. Jadi semua informasi melalui sekolahnya masing-masing.
3: Program SMK Go Global menyasar lulusan yang memiliki keinginan bekerja di luar negeri. Lulusan SMK dinilai memiliki kemudahan karena telah dibekali keterampilan sesuai bidang kejuruan. BP3MI membuka kesempatan bagi lulusan SMA untuk mengikuti program tersebut. Peserta dari SMA akan mendapatkan peningkatan kapasitas sesuai minat dan kemampuan bekerja.
1: Ya, jadi harapan kita untuk tahun ini adalah anak Nunukan yang bisa mau bekerja di luar negeri. Karena ini juga sebenarnya program kami ini membantu pemerintah daerah untuk menekan angka pengangguran di daerah. Inilah salah satu upaya kita, hadirnya kami mewakili negara untuk PMI kita.
3: BP3MI Kalimantan Utara akan memberikan informasi pulang kerja melalui sekolah masing-masing. Langkah tersebut diharapkan memudahkan alumni memperoleh akses informasi bekerja di luar negeri.
1: Kita tidak menutup SMA. SMA juga bisa. Iya, karena nanti makanya kalau SMK itu agak lebih mudah gitu, karena mereka sudah kejuruan. Tapi kalau SMA tidak masalah. Nanti kita berikan juga peningkatan kapasitasnya, keinginan dan kemampuan di mana dia berminat untuk bekerja.
3: Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Di informasi lainnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan menegaskan setiap apoteker wajib mengantongi surat izin praktik apoteker atau SIPA demi menjamin keamanan dan legalitas distribusi obat hingga ke tangan masyarakat. Delita Reri melaporkan selengkapnya.
4: Kepala Bidang SDK Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Nunukan, Heriati, mengatakan kegiatan yang diselenggarakan ini untuk meningkatkan wawasan apoteker sebagai penanggung jawab pengelola kefarmasian agar mereka bekerja sesuai dengan regulasi atau SOP. Hal ini harus dilakukan agar obat yang sampai ke konsumen harus aman.
2: Inilah makanya kita melakukan kegiatan ini sebagai bimbingan teknis untuk pengelolaan bimteknya ini untuk perizinan dan pengelolaan obat di apotek dan toko obat. Jadi sebagai pengelola obat, mereka wajib memiliki sertifikat. Dalam hal ini adalah surat izin apoteker. Jadi kalau dia apoteker itu surat izin apoteker namanya, surat izin praktek apoteker, SIPA kalau untuk apoteker ya.
4: Ia juga menjelaskan para apoteker harus memiliki surat izin praktek apoteker atau SIPA. sebagai syarat sebagai seorang apoteker. Jika tidak memiliki SIPA, maka tidak dapat berproses untuk perencanaan, pengadaan, untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengelola kefarmasian.
2: SIPA itu dia wajib urus. Kenapa? Itu syaratnya dia bisa dapat SIPA itu pertama adalah STR, surat registrasi dari profesinya masing-masing. Dalam hal ini apoteker ya. Nah, jadi setelah mereka mendapat surat registrasi, mereka harus mengajukan untuk pembuatan SIPA. Nah, pengajuannya itu langsung ke PTSP, karena kita sekarang satu pintu untuk pengurusan perizinan. Jadi mereka mengajukan SIPA-nya ke PTSP, tetapi dengan rekomendasi dari Dinas Kesehatan.
4: Ia juga menyampaikan, apabila apoteker ingin bekerja harus mengurus surat registrasi di pusat. Begitu pula dengan kepengurusan SIPA dengan tidak membutuhkan waktu yang lama. Meski demikian, apoteker juga harus mengumpulkan satuan kredit profesi atau SKP. Jika belum mencukupi, maka belum bisa memperpanjang SIPA. Sehingga proses pengadaan pengelolaan obat tidak berlangsung. Hal ini bisa berdampak kepada pemilik apotek untuk mendapatkan obat. Delita Reri melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Pendengar, kita menuju ke informasi selanjutnya. DPRD Kabupaten Nunukan menyambut baik dan memberikan apresiasi atas program pembangunan jembatan perintis Garuda yang dimotori oleh TNI Angkatan Darat di wilayah dataran tinggi Krayan. Laporan Mimin Muslimin.
6: DPRD Kabupaten Nunukan menyambut baik dan memberikan apresiasi atas percepatan pembangunan infrastruktur perbatasan melalui program Jembatan Perintis Garuda yang diinisiasi oleh TNI Angkatan Darat. Program tersebut sangat membantu mengatasi keterisolasian di wilayah dataran tinggi Krayan. Ketua Komisi 2 DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, yang membidangi sektor perekonomian mengungkapkan, inisiatif dan gerakan yang dimotori oleh jajaran Kodim 0911 Nunukan tersebut sangat berdampak langsung bagi masyarakat. Akses jalan dan jembatan selama ini menjadi persoalan paling memprihatinkan yang menghambat geliat ekonomi di wilayah perbatasan tersebut. Ia menambahkan ketika infrastruktur dasar berupa jalan dan jembatan penghubung dapat dilalui dengan baik, distribusi hasil bumi masyarakat setempat tidak lagi terkendala, yang selama ini para petani di Krayan harus berjuang keras mengangkut hasil panen secara manual karena terbatasnya akses transportasi.
7: Akses yang paling penting sekarang itu di Krayan adalah akses jalan dan jembatan. Nah, ketika akses jalan dan jembatan ini baik dan bisa dilewati, insya Allah hasil-hasil pertanian masyarakat di Krayan itu akan terbantukan untuk didistribusikan.
6: Komandan Kodim dan Dim 0911 Letkol Infantri Tony Prasetro menyatakan seluruh wilayah Kabupaten Nunukan berada dalam atensi khusus karena berbatasan langsung dengan negara tetangga. Melalui program teritorial yang taktis tanpa harus menunggu proses birokrasi anggaran yang panjang, Kodim 0911 menginisiasi pembangunan skala mikro yang dikerjakan secara gotong royong bersama warga setempat. Salah satunya adalah rampungnya jembatan Garuda di Krayan yang kini berfungsi optimal sebagai jalan tani. Imin Muslimin melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Pendengar, satu informasi terakhir kami hadirkan untuk mengakhiri Warta Nunukan siang ini. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan mengajak pelaku UMKM untuk memanfaatkan event Color Festival 2026 sebagai peluang untuk meningkatkan penjualan. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
8: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata disebut Porapar Kabupaten Nunukan mengajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk memanfaatkan Event Color Festival 2026 sebagai peluang untuk meningkatkan penjualan. Kegiatan yang akan diikuti ratusan peserta tersebut dinilai dapat memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha lokal. Sekretaris Disbud Porapar Kabupaten Nunukan, Jonet, mengatakan, event Color Festival yang melibatkan banyak peserta dinilai menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan. Karena itu, pelaku UMKM diharapkan dapat mengambil bagian dengan membuka lapak usaha dan menawarkan berbagai produk kepada peserta maupun masyarakat yang hadir.
9: Kemudian bagi masyarakat yang mau terlibat misalnya di UMKM dan sebagainya, ya silahkan nanti dipersiapkan kita minggu pagi sampai dengan tengah hari ya. Kita ada panggung di area gor di belakang, menyaksikan keseruan dari Nunukan Color Fest.
8: Lebih lanjut, ia mengatakan pemerintah daerah berupaya agar setiap event yang digelar dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Pelaku usaha dapat memanfaatkan tingginya kunjungan masyarakat untuk memasarkan produk dan meningkatkan penjualan.
9: Sebagai dinas yang juga mengelola event-event daerah, kita harapan kita dengan banyak-banyaknya event seperti ini ya, tidak hanya event olahraga, ada budaya, ada seni, ya macam-macam ya, ada UMKM, itu menggerakkan perekonomian masyarakat.
8: Ia juga meminta pelaku UMKM yang ingin berpartisipasi dalam Color Festival 2026 untuk segera menyiapkan lapak usaha di Gor Duikora Nunukan. Masyarakat juga diharapkan turut hadir untuk memeriahkan kegiatan sekaligus mendukung produk yang ditawarkan para pelaku usaha lokal. Ahmad Ilham melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini, namun sebelum berpisah kembali kami sampaikan dua berita utama. BP3MI Kalimantan Utara membuka peluang kerja luar negeri bagi alumni SMK dan SMA Nunukan dalam upaya membantu pemerintah menekan angka pengangguran di daerah. Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan menegaskan setiap apoteker wajib mengantongi surat izin praktik apoteker atau SIPA demi menjamin keamanan dan legalitas distribusi obat hingga ke tangan masyarakat. Pendengar, kami membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami, Warta Nunukan Pagi, melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Chasha mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya, seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya, melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Busak bakun ilun.
4: Terciptalah satu lagu yang mengatakan busak baku. Jadi lagunya ada busak baku, kedilun busak baku. Artinya itu kayaknya dia memuji tumbuh-tumbuhan itu.
5: Nah, sebenarnya saya sangat tertarik dengan tarian busak baku dari suku Dayak Lendayah ini. Namun gerakan tangannya ini agak kesulitan kami ikuti karena gerakannya sudah menjadi ciri khas dari budaya Lendayah secara turun-temurun.
6: Seni tari busak baku merupakan tarian khas tradisional yang diciptakan oleh salah satu penduduk asli Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, yang akrab dikenal dengan suku Dayak Lundayu. Tokoh budayawan suku Dayak Lundayu, Dorma Kisu, saat ditemui RRI di ruang kerjanya menjelaskan, busak baku berasal dari bahasa Lundayu. Busak artinya kembang, sedangkan baku diartikan sebagai tumbuh-tumbuhan, yang berarti tumbuh-tumbuhan yang memiliki kembang indah.
4: Busak baku ini ceritanya satu tumbuh-tumbuhan yang boleh menjadi satu sayur khas, terus orang Lundayu pada zaman dulu. Jadi terciptalah satu lagu yang mengatakan busak baku. Jadi lagunya ada busak baku, kedilun busak baku. Dia artinya itu kayaknya dia memuji tumbuh-tumbuhan itu karena itu kulitnya atau batangnya itu sekalipun itu bisa digunakan mereka pada zaman dulu. Kulit batangnya itu tempat mereka mengikat sesuatu gitu, mengikat.
6: Selain kulit dan batangnya dapat dimanfaatkan, seluruh bagian lainnya pada tumbuh-tumbuhan busak baku ini juga dapat dikonsumsi menjadi sayur-sayuran sehingga tidak ada satupun bagian yang terbuang.
4: Jadi itu umbutnya, batangnya yang muda itu untuk sayur. Jadi daunnya itu digunakan untuk membungkus nasi lembek. Kan biasanya orang Lundayu itu makan nasi lembek. Terus yang buahnya itu dimakan juga untuk sayur. Buahnya untuk sayur, kembangnya untuk sayur, umbutnya, batang mudanya itu untuk sayur semua. Jadi tidak ada yang dibuang.
6: Tarian busak baku ini diajarkan oleh nenek moyang kepada anak-anak perempuannya secara turun-temurun. Tarian ini ditampilkan dalam setiap acara-acara besar, seperti pesta potong padi panen raya hasil pertanian, pesta perkawinan, dan berbagai kegiatan keramaian lainnya.
4: Tarian itu ya, usia saya sudah 54 ya, mau 55. Sejak saya masih kecil, saya masih kelas 1 itu saya menari di panggung kenaikan kelas itu saya menari busak baku. Jadi kalau usia orang tua saya waktu itu ya berapa ya? Saya kelas 1 SD, pokoknya di SD itu kami tarian busak baku SMP. Terus tarian itu selalu digunakan di saat orang ada keramaian seperti pesta perkawinan, pesta potong padi, habis panen raya kan gitu. Pengerani namanya, itu juga dipakai.
6: Dorma mengaku kesulitan untuk membina penari yang bukan berasal dari suku Dayak Lundayu. karena sebagian besar di antaranya kesulitan menirukan gerakan tangan yang mirip dengan gerakan burung enggang. Mengingat gerakan tangan tersebut berbeda dengan gerakan tari suku lainnya.
4: Kalau mengajar yang bukan sukunya kita itu kayak susah saya, karena lentikan itu kan mereka juga dari nenek moyang punya. Jadi kalau kita mengajar mereka lentikan tangan kita agak sulit. Jadi bisa juga mereka, cuma lentikannya beda. Ketahuan sekali kalau ada yang lain itu yang baik yang Jawa, Bugis, terus Tidung gitu, dia kayaknya balik mereka punya. Kalau kita lentikannya ke dalam, mereka keluar gitu kan. Tapi ada juga yang bisa sih.
6: Meski ada beberapa suku lain di Kalimantan yang memiliki tarian tradisional hampir mirip dengan tarian Busak Baku ini, namun hal itu tetap berbeda karena masing-masing memiliki makna dan ciri khas yang berbeda.
5: Sebenarnya saya sangat tertarik dengan tarian Busak Baku dari suku Dayak Lundaeh ini. Namun gerakan tangannya ini agak kesulitan kami ikuti karena gerakannya sudah menjadi ciri khas dari budaya Lundaeh secara turun-temurun, sehingga kami yang baru mengikutinya pun harus ekstra berlatih. Namun gerakan tangan saya seakan kurang lentur, dan memang setiap suku memiliki ciri khas gerakannya masing-masing kan. Nah, meskipun sangat sulit, tapi dengan kerja keras akhirnya kami lumayan bisa untuk mengikuti tarian khas suku Dayak Lundaeh ini.
6: Suku Dayak Lundaeh pada umumnya menetap di daerah pegunungan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, yang memiliki kegemaran bertani. Dataran tinggi Krayan berada di garis perbatasan darat Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Untuk sampai ke daerah yang terisolir dan terpencil tersebut, hanya mampu dijangkau melalui pesawat udara, karena belum adanya akses jalan darat. Meskipun suku Dayak Lundaeh menetap di daerah terpencil, namun mereka akan terus melestarikan kebudayaan dari para nenek moyang terdahulu. Salah satunya, melestarikan tari

0: Oke, pendengar Pro 1 RRI Nunukan, terima kasih Anda masih bersama saya di 96,3 MHz ya. Dan kali ini saya akan menemani Anda bergoyang dengan lagu-lagu dangdut Indonesia. Dan pendengar Pro 1 RRI Nunukan, hari ini spesial di Pro Dangdut ya. Kenapa? Karena hari ini pendengar Pro Dangdut RRI Nunukan kedatangan bintang tamu spesial. Walaupun tidak langsung hadir di studio RRI Nunukan, tapi beliau hadir melalui sambungan telepon ya. Dan pendengar, kalau misalnya sekitar 1 bulan yang lalu Anda pernah mendengarkan lagu Mengharap Mimpi, single dangdut perdana yang menjadi langkah awalnya di dunia musik dangdut, kini ia kembali mengetuk pintu hati para penikmat musik dangdut Indonesia melalui karya terbarunya yang sudah saya hadirkan membuka segmen Pro Dangdut untuk hari ini. Dengan judul lagunya Ketuk Pintu, sepertinya tidak hanya judul lagu ya, jadi lagu ini benar-benar mengetuk pintu hati kita, Ceila. Jadi pendengar RRI Nunukan, untuk Anda yang penasaran siapa sih bintang tamu kita hari ini, Anda yang mau bergabung juga boleh, silahkan bergabung di 0811-5311-945. Sudah ada nih yang mau bergabung ya. Tapi sebelum saya terima penelpon kita hari ini, saya mau menyapa dulu untuk bintang tamu kita hari ini ya, artis ibu kota. Beliau adalah Mas Gandhi S. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat siang Mas Gandhi.
1: Halo, selamat siang Kak.
0: Waduh, senang banget ya rasanya Pro Dangdut hari ini jadi meriah dengan hadirnya Mas Gandhi nih, walaupun gak langsung di studio Pro 1.
1: Alhamdulillah, semoga para pendengar Pro 1 juga hari ini juga suasana hatinya meriah, senang ya.
0: Iya dong, pasti senang karena tadi sudah diketuk pintunya. Baik,
1: betul-betul.
0: Mas Gandhi.
1: Ketuk pintu.
0: Ah, itu dia, ketuk pintu. Tadi saya dengan tim teknik yang ada di sini tuh joget loh, Mas Gandhi, bayangin. Karena ini lagunya easy listening sekali nih, Mas Gandhi, luar biasa.
1: Iya, lagu yang saya baru rilis ini ya, 1 bulan lah kurang lebih ya. Memang ini syarat gendang dan sulik, jadinya beatnya juga cepat, jadinya agak cepat ya, jadi asik buat bergoyang gitu. Mudah-mudahan menjadi salah satu pilihan para pendengar Pro 1 di Nunukan.
0: Amin. Oke, tapi sebelum itu Mas Gandhi, kami ingin mengetahui banyak dulu nih tentang Mas Gandhi. Sebelum kita ngobrolin jauh tentang single Ketuk Pintunya, boleh ceritakan dulu nggak kepada pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia yang lagi mendengarkan siaran di edisi kali ini, khususnya bagi pendengar yang ada di wilayah perbatasan, tentang sosok luar biasa yang bernama Gandhi S ini. Gimana sih perjalanan Mas Gandhi ini sampai akhirnya Mas Gandhi ini bisa serius terjun di dunia musik, apalagi musik dangdut?
1: Ya, senang sekali ya. Saya ini datang dari seorang profesional di bidang perhotelan. Tapi semenjak 3 tahun yang lalu saya merekam lagu-lagu saya bersama artis-artis legend juga. Dulu saya pop ya, beberapa tahun yang lalu ada beberapa single pop saya yang single, nyanyi sendiri dan juga duet dengan penyanyi legend kayak Mbak Rati Purwasi, Eda Pesorina, Ani Carrera dan lain-lain. Nah, untuk yang sekarang saya keluarkan album dangdut ya, single dangdut, karena kadang-kadang kalau saya lagi nyanyi gitu suka ada minta lagu dangdut gitu.
0: Oh,
1: kan
0: gitu.
1: Jadi saya pengen menyanyikan lagu saya juga yang sendiri, lagu dangdut seperti itu kira-kira
0: Kak. Wah, luar biasa. Jadi awalnya ini di bidang perhotelan, terus berkarir di industri musik nasional ya, bahkan merambah dari banyak genre nih, dari pop terus ke dangdut. Wah, luar biasa banget nih ya Mas Gandhi. Tapi Mas Gandhi, kalau misalnya Mas Gandhi bisa menggambarkan perjalanan Mas Gandhi di dunia musik dangdut ataupun di dunia musik dengan genre yang lain, sampai hari ini Mas Gandhi memilih satu kata, kata apa itu yang cocok menggambarkan perjalanan Mas Gandhi?
1: Passion.
0: Oke, okay. Kenapa dikatakan passion?
1: Iya, karena sebenarnya kan saya udah bekerja di dunia perhotelan lama ya, sampai saya menjadi salah satu GM di hotel salah satu Jakarta ya, menjadi GM di salah satu hotel di Jakarta. Nah, ternyata ketika saya mencoba bernyanyi pada saat acara belum dimulai, check soundnya untuk artis-artis, ada yang mendengar dan mengajak saya rekaman seorang arranger. Nah, mulai debutnya dari situlah akhirnya saya mulai berani merekam lagu untuk membuat single-single, dan bahkan sebenarnya sudah ada album kompilasi ya. Nah, dari situlah saya sudah mulai baik di acara-acara wedding, acara nyanyi di TVRI, di RRI Live, di RRI Jakarta, kadang ada undangan dari kementerian-kementerian yang sedang menutup acara, terus ada hiburannya. Alhamdulillah dari sekian banyak perjalanan dari 2023 ya, akhirnya saya bisa secara konsisten ya, dari setiap berapa bulan mengeluarkan single-single, dan itu tentunya membuat passion yang lama terlupakan, walaupun sembari tetap bisa bekerja, tapi saya juga bisa bernyanyi seperti itu.
0: Wah, luar biasa ya sosok dari Mas Gandhi ini. Mas Gandhi, kalau sekarang ini Mas Gandhi posisinya lagi ada di mana nih?
1: Saya di kebetulan hari ini saya ada di Sentul. Nanti sore saya juga ada acara, kebetulan masih dalam rangka Hari Kemerdekaan gitu ya. Saya akan menghadiri sebuah acara juga nanti sore. Malam sih tepatnya, setelah jam 7 malam.
0: Nanti bakalan bawain lagu Ketuk Pintu enggak?
1: Iya. jadi memang request juga dari panitianya bahwa saya harus nyanyi lagu sendiri, lagu yang dangdut sampai lagu popnya. Alhamdulillah lagu yang sekarang ini Ketuk Pintu banyak disukai oleh para pendengar, alhamdulillah. Jadi membuat karir saya juga lebih meningkat lagi di Tarik Suara ini.
0: Wah, luar biasa. Tapi sebelum kita ngomongin lagu Ketuk Pintu ini, sebenarnya kan ada single yang lebih dahulu membuka perjalanan Mas Gandhi ini di genre dangdut ya, yaitu single Mengharap Mimpi. Benar gak sih Mas Gandhi?
1: Betul, Mengharap Mimpi.
0: Kenapa sih? Mengharap Mimpinya ini.
1: Jadi Mengharap Mimpi ini juga single dangdut juga gitu loh. Tapi berbeda, musiknya tuh lebih slow.
0: Jadi lebih slow ya di awal ya. Kenapa memilih yang lebih slow Mas Gandhi? Kemudian tiba-tiba lagunya wah luar biasa, mampu membuat orang lain tuh tergoyang gitu.
1: Jadi sebenarnya itu kan saya kan waktu lagu-lagu pop saya banyak diciptakan oleh senior di pencipta lagu ya, namanya Mas Wahyu WHL, yang mana beliau udah memproduksi lagu Tenda Biru dan lain-lain. Nah, tantangan datang sebenarnya memang dari pencipta juga, Koko, kebetulan saya dipanggilnya Koko ya. Koko, ini ada lagu dangdut, Koko bisa ini menyanyikan, tapi gimana? Enggak bisa. Akhirnya diajarin lah, di guidance lah. Yang paling gampang deh sebelum pakai cengkok-cengkok, lagu dangdut itu biasanya lebih penebalan di kata-kata. Misalnya gini ya, tengah malam ketuk pintu. Mungkin kalau dari sisi pop saya bernyanyinya begitu, tapi ketika nyanyi berdangdut harus ditebalkan. Jadi tengah malam ketuk ke pintu,
0: asik,
1: ternyata ada tamu gitu.
0: Asik.
1: Jadi kemarin waktu awal-awal dicoba gini, coba gini. Saya tahu nadanya, cuman menyanyikannya masih terlalu pop banget gitu. Tengah malam ketuk pintu gitu. Jadi aduh kurang tebal, harus ada penembalan gitu. Nah, sebenarnya Ketuk Pintu ini udah di luar direkam. Udah selesai, udah jadi. Cuman saya kok aduh kurang pede lah, nanti aja dulu dikeluarinnya. Sampai akhirnya saya dikenalkan oleh seorang pencipta lagu ya, memberikan lagu kepada saya, judulnya Mengharap Mimpi. Terus dikasih, aduh dia lebih banyak dangdutnya nih gitu, bisa gak? Akhirnya di guidance lagi, keluarlah lagu Mengharap Mimpi. Tapi nggak tahu kenapa HP Record lebih ngeluarin Ketuk Pintu dulu, Mengharap Mimpi duluan, baru Ketuk Pintu.
0: Oh gitu, jadi fun fact-nya tuh malah Ketuk Pintu yang duluan ya harusnya ya.
1: Iya betul, Ketuk Pintu tuh udah selesai duluan gitu. Tapi mereka mengeluarkan yang Mengharap Mimpi dulu, soal Mengharap Mimpi jeda berapa, sebulan setengah kalau nggak salah, baru dikeluarkan lagi biar deh pendengarnya pilih. Mm-hmm. Ada yang iramanya lebih slow, ada yang iramanya lebih beat. Mm-hmm. Tapi isi lagunya kok agak-agak relate ya, agak mm-hmm. nyambung gitu antara ketuk pintu dan mengharap mimpi gitu ceritanya.
0: Oh, begitu. Oke. Terus respon dari penggemar atau pendengar yang paling berkesan itu menurut Mas Gandhi, responnya seperti apa terkait lagu Mengharap Mimpi dan juga lagu Ketuk Pintu ini?
1: Iya, ketika Mengharap Mimpi keluar itu kan memang bentuk lagunya ini kan dangdut, tapi kayak memang era-era 80-90an, walaupun yeah. ini lagu baru. Karena memang disesuaikan dengan apa namanya vokal saya. Jadi memang pencipta itu selalu memilih penyanyi yang memang sesuai dengan karakter lagunya gitu. Nah, pertama-tama respon dari pendengar ketika saya, kebetulan setelah lagu itu keluar, saya dapat undangan nyanyi di salah satu tempat, ada yang sudah tahu minta lagu dangdut itu. Akhirnya saya juga bawakan. Artinya lagu saya itu sudah didengar oleh para pendengar atau fansnya Gandhi S lah, kira-kira kayak gitu, Mbak.
0: Wah, luar biasa ya. Terus Mas Gandhi, setelah Mas Gandhi ini beralih ke genre dangdut, ada gak sih yang berubah dari hidupnya Mas Gandhi?
1: Semua sih biasa aja ya. Artinya gini, kan kalau kita berjanji itu kan memang saya suka jenis musik apa aja. Kebetulan juga nanti lagi persiapan lagu yang memang iramanya lebih ke Melayu, bukan dangdut, ya Melayu. Karena menurut beberapa pencipta ini cocok nih Gandhi S kalau nyanyiin lagu Melayu yang sifatnya memang Melayu gitu ya. Jadi kebetulan kan kalau lagu-lagu seperti itu kan timeless ya, nggak kenal waktu, kapan aja masih bisa didengarkan. Jadi sih saya lagi mencoba membawakan lagu Melayu dan kayaknya gak ketagihan juga nyanyi dangdut walaupun susah ya. Makanya salut ya buat Ratu dan Raja dangdut Indonesia ya. Ternyata gak gampang loh nyanyi lagu dangdut.
0: Cengkoknya gitu. Ya harus tebal tadi tuh ya Mas Gandhi ya.
1: Betul. Padahal apa namanya, kadang-kadang kan kita nyanyi dangdut, tapi ketika kita nyanyi kan masih pop banget deh. Gimana sih caranya gitu ya. Tapi ternyata memang ketuk pintu. Jadi ketuk pintu biasanya kan kalau pop ketuk pintu gitu. Ketuk pintu aja bisa berulang-ulang kalau untuk direkam gitu ya. Memang kan zaman sekarang kan memang udah banyak lah, udah zaman sudah canggih ya. Tapi kan kita juga ingin menghadirkan suara rekaman dengan aslinya, gak mau berbeda gitu loh. Karena itu sebuah pertanggungjawaban sebagai penyanyi ya Mbak ya. Jadi ketika kita nyanyi di rekaman sama live ya, jangan berbeda gitu kan.
0: Iya betul juga ya Mas Gandhi. Tapi Mas Gandhi S ini hebat loh, karena mampu membuat tantangan itu jadinya menghasilkan karya seperti itu. Mampu melewati semua tantangan yang menurut Mas Gandhi tadi itu susah ya. Luar biasa ya, banget.
1: Susah sekali. Bahkan saya akan topi deh buat penyanyi dangdut yang yang lagunya cengkoknya itu benar-benar yang dangdut orisinil kan. Original kan soalnya banyak ya. Kayak lagu misalnya lagu yang dangdut banget gitu kan. Itu cengkok banget. Kata-kata aku aja gak cuma sekedar aku gitu ya. Tapi aku gitu. Kadang-kadang gak cengkok gitu. Susah itu loh Mbak, benar deh. Ya ampun.
0: Hebat
1: itu
0: banget.
1: Lama rekamannya lagu yang Mengharap Mimpi lebih lama. Saya masuk ke rekamannya jam 7, saya baru kelar jam 1-an loh. Jam 1, jam 2 baru dibilang ya udahlah, okelah katanya gitu. Ya udah, yang penting enggak pas berasa dangdutnya. Contohnya kan Mengharap Mimpi, ibarat buruk elang. Nah, kan kita kalau ibarat buruk elang kan biasa pop gitu ya. Jadi kalau dangdut tuh harus lebih gimana sih? Lebih dilekohin gitu ya, kata-katanya lebih tebal gitu.
0: Tapi Mas Gandhi, melewati semua ini, bahkan rekaman berjam-jam dari jam 7 sampai dengan jam 1, siapa sih yang paling mensupport Mas Gandhi ini?
1: Ya tentunya setiap rekaman saya selalu ditemani sama manajer saya. Beberapa hari juga ditemani sama sutradara pembuat klip. Memang baik sekali, saya bersahabat ya sama pembuat klip yang lumayan pada zaman itu dia terkenal sekali, namanya Chris Sinyal, pembuat klip lagu-lagu seorang penyanyi-penyanyi legend dulu ya. Terus saya juga di guided langsung sama penyanyi sama penciptanya. Sama penciptanya. Jadi sempat latihan sebentar, saya praktikin rekaman. Kurang bagus, latihan dulu sebentar, praktikin lagi di rekaman. Seperti itu, Mbak. Jadi akhirnya sampai jam 2 baru selesai. Oke. Sebenarnya juga sempat putus asa juga. Aduh kok enggak ini ya, maksudnya musiknya itu berjalan, suaranya sebenarnya udah pas, tapi cengoknya kurang pas gitu. Akhirnya minta diulang, diulang, retake lagi sampai benar-benar pas.
0: Oke. Gitu. Jadi ternyata banyak yang mensupport Mas Gandhi juga ya untuk rekaman dan lain-lain, menciptakan sebuah karya yang luar biasa yang tadi sudah kita dengarkan ya pendengar RRI Nunukan, Ketuk Pintu. Tapi tidak hanya Ketuk Pintu, ada lagi satu lagu Mas Gandhi, kita putarkan dulu ya, kita perdengarkan lagu ini kepada masyarakat di perbatasan, yaitu Mengharap Mimpi. Nah Mas Gandhi jangan kemana-mana dulu
1: ya.
0: Ya jangan lupa goyang ya. Saya di studio juga nih.
1: Jempol lagi ya, dengerin ya. Pokoknya dengerin. Ini asik banget deh lagunya tuh, sambil apa gitu, goyang-goyang dikit aja gitu loh.
0: Oke, Mas Gandhi, tapi ada yang komentar nih, kalau sudah ketuk pintu Mas Gandhi ketuk jendela lagi katanya.
1: Ya, aku gak mau ketuk jendela, aku ketuk hatinya aja tuh.
0: Nah, nanti. Gak mau ketuk jendela ya Hozi, maunya ketuk hati. Oke, walaupun nanti katanya sih sudah di-spill nih lagu genre Melayu, tapi tentu kita pastinya menunggu ada karya lagi di dunia musik dangdut ya Mas Gandhi. Oke.
1: Ya tentunya.
0: Nah pendengar, kita akan dengarkan dulu lagu Mengharap Mimpi sebelum nanti kita akan kembali ya bercerita bersama dengan Mas Gandhi S.

Hello Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional.

0: Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata, keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Oke, pendengar, Anda masih bersama saya Syasha di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan tentunya kita masih bersama dengan seorang artis luar biasa yang juga sudah merambah musik dangdut, yaitu Mas Gandhi S. Halo Mas Gandhi.
2: Iya, halo Mbak Kasya.
1: Oke, masih semangat ya?
2: Semangat dong.
1: Oke, Mas Gandhi, kali ini ada pendengar RRI Nunukan ini yang bergabung. Kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat siang menjelang sore, Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, selamat sore.
1: Oke, apa nih kalau saya bilang Pro Dangdut jawabannya?
3: Dangdut adalah we.
1: Dangdut adalah kita. Oke. Ada yang mau ditanyain gak dengan Mas Gandhi?
3: Oh iya.
1: Silahkan.
3: Lagu, apa tuh, ketuk pintu. Ketuk pintu.
1: Iya, betul.
3: Itu inspirasi dari mana lagunya?
1: Oke. Itu aja pertanyaannya.
3: Ada satu lagi.
1: Ada satu lagi, silahkan.
3: Apakah Mas Gandhi punya mantan yang kembali datang?
1: Oke, ini dengan siapa dan di mana sih?
3: Dengan Jo di Sungai Sembilan.
1: Oke, dengan Jo di Sungai Sembilan. Makasih Jo ya untuk pertanyaannya ya.
3: Selamat sore.
1: Selamat sore. Oke, kalau gitu langsung aja nih Mas Gandhi. Dijawab dong Mas Gandhi. Ini sebenarnya lagunya, ini sebenarnya ada mantan Mas Gandhi kah? Itu terinspirasi dari cerita hidup Mas Gandhi atau gimana nih Mas Gandhi?
2: Iya, Bang Jo, selamat sore di Sungai berapa? Sungai Sembilan.
1: Sungai Sembilan, ya.
2: Salam kenal ya untuk Bang Jo di sana. Iya, sebenarnya kan kalau kita sebagai penyanyi itu bagaimana kita bisa menginterpretasikan lagu. Kalau lagunya tersebut memang diciptakan pasti berdasarkan banyak pengalaman dari orang-orang ya, pasti di research gitu loh. Nah, kalau pengalaman sebelum saya sekarang pernah pasti mengalami yang namanya udah lama putus kok tiba-tiba dia nongol gitu kan.
1: Oh iya.
2: Atau ada mantan-mantan yang menggoda gitu yang membuka pintu lagi, tapi kan kalau saya biasanya sudah menatap ke depan, saya ke depan terus jalannya gitu. Kalau pengalaman pribadi pasti ada. Cuman inspirasi ini memang datang dari mungkin penciptanya ya Bang Jo. Jadi Jadi kalau saya sebagai penyanyi berusaha untuk menginterpretasikan lagu tersebut seperti saya yang mengalami gitu loh. Tapi memang jujur saya pernah mengalami beberapa pengalaman-pengalaman seperti itu. Pastilah ya, dari sekian banyak orang di Indonesia ada lagu-lagu yang cukup mewakili perasaan kita gitu, Mbak Sasha.
1: Oke, gitu. Jadi gitu jawabannya ya untuk Mas Jo yang ada di Sungai Sembilan. Ada lagi nih yang bergabung nih dari Malaysia Timur katanya. Menjadi produser musik sekaligus manajer hotel sangat menyita waktu. Bagaimana nih caranya untuk menjaga energinya agar tetap kreatif dan mengurus bisnis? Nah, itu pertanyaannya nih.
2: Oh ya, untuk pendengar yang jauh di sana ya, di Malaysia, memang agak sulit membagi waktunya. Sebenarnya kalau ngikutin capek-capek, cuman karena saya senang melakukannya, jadi saya berusaha. Ya belum lagi kalau lagi ada panggilan bernyanyi juga, pastinya saya harus benar-benar bisa mengatur waktunya. Yang penting saya biasanya kalau dari pagi sampai sore saya memang bekerja di salah satu hotel sebagai GM di Jakarta. Nah kalau udah sore biasanya waktunya saya bernyanyi. Nah kebetulan tawaran menyanyi saya di Jakarta itu seringnya malam. Ya alhamdulillah gitu. Jadi saya menyempatkan untuk mengatur waktu dan bisa hadir di acara tersebut. Dan kadang-kadang juga beberapa radio di Jakarta maupun di Indonesia, kadang-kadang dengan radio-radio di manapun ya, suka nyelip tuh di tengah-tengah Selasa, besok saya ada jadwal interview dengan radio di daerah mana gitu. Biasa saya selipin, saya bisa atur waktunya gitu sedemikian supaya semua berjalan seimbang antara profesional bekerja, hobi bernyanyi, dan juga sudah menjadi profesional bernyanyi juga. Itu semua saya tempatkan dalam prioritas yang sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu sih Mbak Sasha.
1: Oke, tapi ada makanan atau minuman yang memang harus dikonsumsi nggak untuk menjaga kualitas suaranya tadi dan juga energinya?
2: Nah kalau kualitas suara itu saya gak tahu ya, tapi kalau pagi itu memang berbeda ketika saya sudah malam. Suara saya malam lebih berasa enak untuk di apa, untuk bernyanyi ketimbang di pagi dan siang gitu ya. Tapi kalau untuk kualitas suara saya gak ada resep khusus. Cuman kalau untuk stamina justru yang ada resep khusus. Jadi saya memang biasakan saya gak ada breakfast, jadi saya langsung siang makan dan biasanya agak berbobot makannya. Nah biasanya saya stop makan jam 9. Jadi saya memang sudah stop gak makan. Dan saya memang orang yang gak ada breakfast ya. Tapi saya minum kopi ya. Tapi saya gak ada makanan berat di pagi untuk stamina saya gitu.
1: Oh gitu ya. Malah kalau di pagi gak sarapan yang berat-berat ya Mas Gandhi ya.
2: Iya betul sekali. Mbak Sasha gimana kalau pagi sarapannya berat gak?
1: Kalau saya malah sebaliknya Mas Gandhi. Malah berat ya di pagi hari, ya ampun. Iya. Kalau gak ketemu nasi malah susah nih Mas Gandhi.
2: Susah ya, Indonesia ya.
1: Iya Indonesia ya. Banget. Oke, terima kasih ya pendengar yang sudah bergabung di via TikToknya RRI Nunukan. Dan juga sudah bergabung di via teleponnya RRI Nunukan. Nah kita tanya juga ya, bagaimana sih pengalaman Mas Gandhi ini bekerja sama dengan label yang ini punya sejarah panjang dalam musik Indonesia ya. Jadi labelnya yang sudah menelurkan lagu dari Mas Gandhi ini juga luar biasa, pernah menaungi nama-nama besar seperti Deloitte ya Mas Gandhi ya, Bruri, iya, Dewi Yul, wah luar biasa.
2: Iya betul.
1: Apa sih yang Mas Gandhi rasakan menjadi bagian dari mereka ini?
2: Ya alhamdulillahnya gitu ya Mbak Sasha ya. Jadi waktu saya pertama kali nyanyi, saya ikut salah satu label ya, tapi setelah satu tahun karena memang saya harus lebih berkembang, kebetulan selesai dengan yang lama, akhirnya lagu-lagu saya yang baru diambil sama HP Record untuk diedarkan. Dengan harapan lagu ini lebih banyak dikenal oleh masyarakat luas khususnya di Indonesia. Dan pastinya di negara-negara tetangga ya. Karena kebetulan beberapa lagu pop saya juga popnya itu agak-agak ada yang ke Melayu-Melayuan juga gitu. Jadi ya mudah-mudahan lah para pendengar suka dengan lagu-lagu yang saya persembahkan.
1: Oke, gitu. Salah satu mahakarya dari Mas Gandhi juga ini lagunya adalah Sebongkah Berlian ya Mas Gandhi ya. Coba dong Mas Gandhi betul, nyanyiin betul, dulu betul. Sedikit aja.
2: Ini ya refnya ya. Walau kita jauh, aku selalu percaya kamu. Tuh, aku percaya sama Mbak Sasha tuh. Meski jalan berliku, ku tetap setia padamu. Sabar, sabarlah sayang, ku kan pasti membawa sebongkah berlian. Sabarlah sayangku, cintaku hanya untukmu.
1: Asik. Mas Gandhi datang dong kapan-kapan ke Nunukan ya.
2: Iya, boleh ya.
1: Harus tampil nih di Nunukan.
2: Dikasih rezeki, dikasih waktu yang pas untuk main ke Nunukan. Pengen-pengen sekali tempat yang jauh di sana ya, di Kalimantan ya. Yeah. Mudah-mudahan suatu hari saya bisa sampai di sana.
1: Nah, kebetulan ada yang tanya juga nih, katanya sudah pernah ke Nunukan atau belum nih, Mas Gandhi?
2: Jujur belum pernah ke Nunukan. Mungkin satu hari nanti saya bisa ke sana, baik dengan sendiri atau mungkin ada yang mengundang, insya Allah ya, namanya rezeki kita nggak tahu ya, Mbak Sasha.
1: Iya. Oke, itu dia ya. Jadi Mas Gandhi belum pernah kesini, kita doakan ya agar Mas Gandhi ini bisa kesini. Terus kita sambut, jangan lupa nanti ya kalau Mas Gandhi datang. Dan Mas Gandhi jangan lupa juga jalan-jalan ke Pro 1 RRI Nunukan. Karena sekarang kan masih suaranya aja yang kedengaran, orang yang tampan itu. Nah, itu kita belum lihat langsung. Oke.
2: Ya, mudah-mudahan saya juga pengen ya. Dulu sempat ada saudara saya juga tinggal di sana. Ya, jadi mungkin bisa nanti sekalian ketika saya ke sana, saya juga bisa mampir ke Pro 1 RRI ketemu Mbak Sasha langsung.
1: Iya, langsung ya Mas Gandhi. Nanti kita langsung berjoget ketuk pintu. Atau mungkin kalau Mas Gandhi kesini udah ada lagu-lagu lainnya
2: yang
1: nih.
2: Yang baru lagi ya.
1: Yang baru lagi.
2: Ya.
1: Oke, doakan Mas Gandhi.
2: Ya,
1: iya, amin. Mudah-mudahan ya. Dan Mas Gandhi, apa impian terbesar Mas Gandhi yang sampai sekarang ini belum terwujud di dunia musik dan ingin Mas Gandhi kejar?
2: Iya, ya sebagai seorang penyanyi tentunya untuk melabelkan penyanyi gitu ya, kayaknya nggak afdol kalau belum punya album sendiri.
1: Yeah.
2: Walaupun sekarang ini memang keluar banyak single-single ya, tapi saya ingin sekali lagu-lagu saya yang sudah terdahulu baik pop maupun dangdut, nanti saya mau buat album pop sendiri, album dangdut sendiri. Insya Allah mudah-mudahan bisa saya kejar mimpi itu. Sama saya pengen buat satu ingin buat satu persembahan untuk para fans saya yang menyukai lagu-lagu saya ingin tampil di mana emang khusus lagu-lagu saya dan istilahnya sebagai bentuk apresiasi untuk pendengar-pendengar yang menyukai lagu-lagu saya. Itu pengen saya buat, itu impian saya yang terbesar.
1: Amin, mudah-mudahan terwujud ya Mas Gandhi. Wah, ya, luar biasa nih mimpinya ya. Dan satu lagi nih Mas Gandhi, untuk para pendengar Pro Dangdut RRI Nunukan dimanapun berada, yang baru mengenal Mas Gandhi atau baru mendengarkan lagu keren dari Mas Gandhi, apa alasan mereka ini wajib untuk mendengarkan terus lagu Ketuk Pintu ini?
2: Iya, wajib lagu-lagu dari Gandhi S lain Ketuk Pintu dan Mengharap Mimpi, masih banyak lagu-lagu pop lainnya yang sudah diproduksi. Silahkan mendengar di YouTube saya ya, dari Gandhi GANDHI_S_OFFICIAL ya, Gandhi S underscore official, atau di Golden Memory bilik HP Record ya. Dan juga lagu-lagu saya ini juga semua sudah tersedia di platform, jadi mau di apa aja, di apa, selain di tentunya di radio RRI Pro 1 Nunukan juga bisa didengar juga di Spotify, Juke, iPhone dan lain-lain. Dan kalau ingin melihat kegiatan Gandhi atau lagu-lagu Gandhi yang lain, itu ada di YouTube Gandhi @S_official. Wajib didengarkan dan wajib di request di Pro 1, baik lagu dangdut maupun lagu popnya.
1: Oke, wah luar biasa ya untuk obrolan kita pendengar RRI Nunukan bersama dengan Mas Gandhi S hari ini. Dari lagu dangdut Mengharap Mimpi, kemudian hadir juga lagu Ketuk Pintu, dua karya yang menjadi bagian dari perjalanan Gandhi untuk terus melangkah dan memberikan warna di musik dangdut Indonesia. Ditunggu untuk karya-karya berikutnya ya Mas Gandhi ya.
2: Amin, amin, insya Allah, mudah-mudahan Kak.
1: Ya. Terima kasih banyak sudah hadir berbagi cerita bersama pendengar Pro 1 RRI Nunukan di segmen Pro Dangdut. Dan Mas Gandhi, semangat terus untuk Mas Gandhi ya.
2: Semangat, terima kasih untuk Mbak Caca, sukses selalu. Dan sukses juga untuk RRI 1, Pro 1 Nunukan selalu jaya dan semakin dicintai oleh para pendengarnya.
1: Amin, siap. Terima kasih banyak Mas Gandhi. Sampai jumpa.
2: Bye-bye.
1: Oke, pendengar RRI Nunukan. Demikian, kita tadi sudah bersama dengan artis dangdut yang luar biasa, yang punya cerita, punya identitas, bahkan ya beliau mengakui luar biasa sekali untuk perjuangannya bisa membawakan lagu dangdut, yang mana memang cengkok dangdut itu kalau sudah terbiasa nyanyi lagu pop mungkin agak susah ya, tapi beliau membuktikan bahwa dirinya bisa untuk membuat sebuah karya di dunia musik dangdut. Anda yang juga punya tantangan, jangan lupa dari artis yang tadi saya hadirkan. Nah, kita bisa belajar bahwa tantangan itu harus kita lewati ya, jangan sampai kita takut. Dan pendengar RRI Nunukan, tentunya saya masih mengajak Anda untuk bergabung di segmen Pro Dangdut. Tetaplah bersama RRI Nunukan.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Informasi penting dari BMKG Nasional. Tahu kan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk waspadai cuaca angin ekstrim yang akan terjadi besok, Senin 17 Juli 2017. Aduh, bagaimana nih? Aku harus sampaikan ke Kak Rio sekarang.
3: Kenapa bah kau nih, Dek? Teriak-teriak seperti orang lihat hantu saja.
2: Ini, Kak. Ada info dari FB nih. Katanya akan terjadi cuaca ekstrim di seluruh Indonesia. Kita harus siap-siap, Kak. Dan kita harus kasih tahu tetangga-tetangga juga, Kak.
3: Benarkah juga info tuh, Dek? Jangan percaya dulu. Sekarang nih, di sosial media banyak berita hoaks atau berita palsu yang menipu.
2: Tapi kan di situ tertulis info dari BMKG Nasional, Kak.
3: Kakak kasih tahu ya, Dek. Berita hoaks itu salah satu cirinya adalah menggunakan nama atau sumber-sumber terpercaya. Itu semua dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan semata-mata demi kepentingan sendiri. Nah, kalaupun berita itu benar, kenapa tidak ada pernyataan resmi di TV atau radio dari pihak berwajib, ya kan, Dek?
2: Benar juga ya, Kak. Aduh, berarti aku sudah tertipu.
3: Makanya, Dek, jangan gampang percaya. Kita harus bisa jadi pengguna sosial media yang bijak.
2: Oke deh, Kak. Sip.
4: Menurut Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik, pelaku penyebar hoax bisa dipenjara selama 6 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Nunukan.

Tahukah Anda siapa penemu internet? Hampir semua orang memakai jaringan internet dalam mempermudah kehidupan mereka. Namun, tak semua orang mengenal siapa tokoh yang berjasa menemukan internet tersebut. Leonard Kleinrock adalah tokoh atau ilmuwan yang dijuluki sebagai Bapak Internet. Julukan ini melekat pada dirinya atas keberhasilannya menciptakan internet pada tanggal 29 Oktober 1969. Atas penemuan internet ini, ia dijuluki sebagai ilmuwan besar abad itu. Penemuan internet ini sebenarnya didasarkan atas ketidaksengajaan Leonard Kleinrock dalam memecahkan beberapa kode digital dan kemudian menjadikannya paket terpisah satu sama lainnya. Berkat kejeniusannya ini, Leonard Kleinrock kemudian menjadi salah seorang pelopor atau pionir sistem jaringan komunikasi berbasis digital. Dan ia juga ikut masuk ke dalam tim yang membantu proses pengembangan ARPANET.

0: Oke, pendengar RRI Nunukan, masih di Pro 1 di segmen Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Nah, tadi kita sudah seru-seruan bersama dengan Mas Gandhi S, yaitu artis ibu kota yang sudah menelurkan banyak sekali lagu-lagu di berbagai genre, bahkan ia akan merambah ke genre Melayu. Anda pendengar RRI Nunukan, khususnya bagi generasi muda yang pengen juga seperti Mas Gandhi, bisa nih salah satunya ikuti Bintang Radio ya. Saya terima dulu untuk penelpon kita di kesempatan kali ini. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore. Dangdut adalah kita, Mbak Sasya.
0: Selamat sore juga. Mohon maaf ya Tajudin, tadi nomornya RRI Nunukan dipakai untuk ini nelpon artis ibu kota.
1: Apa-apa Mbak Sasya, kan memang begitu. Aku yang minta maaf, kan gak tahu kalau ada tamu gitu.
0: Gak apa-apa gak sih masalah, malah gak saya masalah. Senang banget tadi karena Tajudin tuh udah, wah dari awal-awal udah gabung, yeah. Bahkan sekarang gabung lagi, makasih ya.
1: Iya, makasih Mbak Sasya udah mengangkat telepon ini gitu.
0: Oke, sehat Tajudin?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Syukurlah, Tajudin, tahu nggak saya tuh kangen sama ini, ya. Teka-tekinya Tajudin.
1: Apa? Boleh, boleh.
0: Boleh ya? Oke, apa ya, tuh?
1: Iya, saya nggak tahu sebenarnya Mbak Sasya juga merasakan ini enggak ya di tempatnya Mas Sasya, kan ya kan setiap daerah itu berbeda-beda mungkin suhunya begitu ya.
0: Iya.
1: Yeah. Iya. Tapi semoga Mbak Sasya bisa jawab. Enggak tahu Mbak Sasya juga merasakan atau enggak gitu. Enggak tahu. Aku kan enggak tahu.
0: Apa itu?
1: Jadi kalau pagi dan malam itu Mbak Sasya sama-sama dingin kan? Mbak Sasya suasananya. Kalau siang sore itu kayaknya biasa aja.
0: Iya.
1: Nah, pertanyaannya Mbak Sasya, mana yang lebih dingin, pagi atau malam?
0: Yang lebih dingin.
1: Iya, yang lebih dingin pagi atau malam?
0: Malam deh kayaknya. Subuh.
1: Malam.
0: Malam menjelang pagi.
1: Malam itu pagi nih Mbak Sasya. Kalau subuh pagi berarti.
0: Kalau saya ini, kalau saya sering kedinginan itu sekitar jam 3 subuh sih. Itu masuk pagi ya?
1: Iya, kalau dini hari udah masuk ke pagi kayaknya ya.
0: Oke, okay, berarti pagi
1: tengah
0: deh.
1: Malam itu, ya tengah malam mungkin jam berapa ya? Jam 1, jam 2 lah ya. Kalau jam 3, 4 itu kayaknya udah masuk pagi.
0: Oh, deh, berarti pagi. Ya. Pagi.
1: Pagi. Pagi, benar ya? Apa nih Mbak Sasya? Apa nih? Yakin nih sama jawabannya? Mau diganti Mbak Sasya?
0: Bisa ya kalau diganti. Tapi yang saya rasakan sih, saya sering kedinginan itu jam 3 pagi. Berarti pagi.
1: Bukan malam, bukan malam ya?
0: Bukan. Jawabannya apa?
1: Iya benar.
0: Yeah. Kenapa kalau alasannya Tajudin dari pertanyaannya kenapa?
1: Iya benar, memang pagi biasanya jam aku kalau jam 5 jam 6 itu juga masih kayak kerasa dingin banget gitu.
0: Iya kan? Kalau kayak malam?
1: Iya.
0: Kalau malam tuh kadang iya, masih terasa kalo panasnya.
1: Gak, meskipun dingin tapi enggak terlalu kayak pagi.
0: Wah, akhirnya sama.
1: Iya. Aku kirain berbeda daerah tuh karena mungkin Mbak Sasya gak bisa ngerasain. Aku pikir ternyata sama aja.
0: Sama sih, saya juga kalau di Jawa juga ngerasa gitu. Kayaknya sekitar pagi-pagi tuh itu yang lebih dingin kayaknya daripada malam.
1: Iya sama berarti.
0: Oke deh Tajudin. Tajudin mau request lagu apa nih?
1: Ya. Anda bisa request ya atau nanti Mbak Pesa saja pilih masih ya suaranya.
0: Oke deh saya.
1: Udah lumayan itu ya. Udah lumayan apa ya?
0: Iya harus disehat-sehati. Ya, soalnya kan tadi harus wawancara artis, jadi harus disehat-sehatin. Aduh ya ampun, walaupun ya, belum bisa ketawa.
1: Masih, kayaknya masih belum itu ya Mas Asya, masih belum itu kayaknya. Ya.
0: Belum bisa ketawa lepas, masih batuk-batuk soalnya.
1: Iya. Ya udah lagunya masih aku belum requestin Mas Sasya aja.
0: Oke deh kalau gitu.
1: Kalau Mbak Sasya udah sembuh.
0: Makasih banyak ya Tajudin ya. Atas pengertiannya.
1: Sama-sama Mbak Sasya, sama-sama.
0: Iya. Oke deh.
1: Ya, makasih Mbak Sasya, jaga kesehatan.
0: Siap.
1: Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga untuk Tajudin yang sudah bergabung dari Minahasa. Wah, saya nih luar biasa hari ini bisa menjawab pertanyaan dari Tajudin. Ternyata yang kami rasakan itu sama pendengar ya. Kalau dingin tuh kayak lebih terasa dinginnya tuh di pagi hari. Oke deh, kalau gitu saya akan hadirkan lagu di kesempatan kali ini dari miliknya Cici Paramida dengan Wulan Merindu.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya, seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya, melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hello Indonesia. Indonesia menguasai sekitar 40% pasar ekonomi digital ASEAN yang nilainya mencapai 194 miliar dolar US pada tahun 2022. Dengan populasi sebesar 8% dari total penduduk dunia, maka ASEAN punya potensi yang sangat besar dan menjanjikan bagi usaha dunia, termasuk bagi Indonesia. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan digital, semakin mempermudah akses konsumen ASEAN terhadap produk dan jasa dari Indonesia. Ini bisa dilihat sebagai peluang besar yang bisa dimanfaatkan pelaku bisnis UMKM untuk memasuki pasaran ASEAN. Dengan penduduk Indonesia begitu luas, Indonesia akan selalu jadi target dari produsen di ASEAN. Jadi, tak mengherankan produk Indonesia akan selalu bersaing dengan produk dari luar yang berusaha untuk melakukan penetrasi pasar ke Indonesia. Kendala terbesar dari produsen UMKM biasanya adalah soal kualitas dan konsistensi dalam menyajikan produknya. Dengan demikian, sebenarnya ada 3 tantangan besar yang mulai perlu dipikirkan para pelaku UMKM. Pertama, perlunya spirit untuk terus-menerus meningkatkan kualitas produknya mereka. Jangan hanya berpikir untuk kualitas lokal saja, tapi juga harus ditingkatkan menjadi standar nasional. Ditingkatkan lagi menjadi standar internasional. Kedua, jika perlu, para pelaku UMKM berusaha untuk mengejar kualifikasi standar internasional seperti ISO untuk meyakinkan pembeli bahwa standar mereka memenuhi standar internasional. Ketiga adalah penting bagi para pelaku UMKM buat melakukan pembanding dengan produk yang sejenis dengan punya mereka atau yang mirip, serta memperhatikan pula seperti apa standar yang mereka miliki. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah setia bersama RRI Nunukan di Prodangdut Dangdut Adalah Kita. Saya Syasha pamit undur diri pendengar, ada rekan saya Rista yang akan menemani Anda di Nunukan sore ini. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sana pipis dulu ih, jangan ditahan-tahan.
1: Jangan ditahan-tahan.
0: Bocah ngeyelan, ntar kalau sampai infeksi saluran kencing, jangan salahin kakak ya.
1: Oh iya, bawel.
0: Jangan suka menunda buang air kecil ya, bahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Nunukan.

0: Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana. Mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM. Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan. Jumpa lagi bersama saya Rista yang akan menemani Anda dalam program Nunukan sore ini bersama juga tim Nunukan sore yang bertugas di hari ini, hari Sabtu 29 Agustus 2026. Jadi nanti saya akan menemani Anda dari pukul 16 hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pastinya nanti sembari menemani Anda yang mau bermalam mingguan ya. Tapi ada juga yang mungkin sambil nongkrong di kafe, sambil santai di mobil mungkin. Nah, harapannya sih siaran RRI Pro 1 Nunukan bisa menemani Anda dalam segala kegiatan dan agenda Anda di sore hari ini. Oke, dan pendengar, tak lupa juga saya ingin menyapa Anda, baik yang ada di Nunukan yang saat ini tengah mendengarkan siaran kami di frekuensi 96.3 MHz. Halo, selamat sore pendengar Nunukan. Selamat sore juga pendengar Sebatik yang saat ini tengah mendengarkan kami di 91.5 MHz. Dan yang paling jauh dari Nunukan ya, ada pendengar dari Krayan. Selamat sore pendengar yang di Krayan yang saat ini lagi mendengarkan via terestrial di frekuensi 92.7 MHz. Tak lupa juga saya mau nyapa Anda semua nih yang mendengarkan siaran hari ini via streaming. Streaming, mungkin ada yang streaming di rri.co.id, ada juga yang lagi dengerin di aplikasi RRI Digital. Pokoknya semuanya selamat sore. Semoga hari ini tetap diberikan kesehatan ya. Tapi kalau misalnya ada yang lagi sakit, ada yang lagi sakit fisik atau mungkin sakit hati ya, semoga semuanya diberikan ketabahan, kemudahan dan kesehatan lagi gitu. Jadi bisa menikmati weekendnya dengan penuh, bisa recharge energi juga. Oke pendengar, kalau gitu yang pertama nanti ini saya putarkan lagu agak-agak mellow, gak mellow sih, medium lah ya, gak terlalu upbeat tapi gak terlalu sad banget lagunya. Ini ada dari Juicy Lucy, Tanggung Jawab.

0: Tahukah Anda, dari dampak pencemaran lingkungan yang sangat membahayakan, bukan hanya mengancam kelangsungan hidup manusia, namun mengancam habitat hewan dan juga tanaman. Inilah tiga dampak pencemaran lingkungan. Pertama, dampak pencemaran udara. Dampak pencemaran udara disebabkan oleh banyak hal yang tentunya tidak lepas dari gas yang dihasilkan industri, perusahaan, dan kendaraan bermotor. Hingga keberadaan gas beracun tidak dapat diketahui secara kasat mata dalam mencemari lingkungan. 2. Dampak pencemaran air. Dampak pencemaran air disebabkan salah satunya karena ulah manusia dengan kebiasaan buruknya membuang sampah sembarangan ke aliran sungai. Akibat pencemaran air ini, tentu saja terganggunya kehidupan makhluk yang hidup dalam habitat air, seperti ikan sungai dan laut yang seharusnya bisa dikonsumsi dengan aman oleh manusia. Justru memiliki racun yang berbahaya, bukan hanya sakit perut, tapi bisa berakhir keracunan dan menyebabkan kematian. 3. Dampak pencemaran tanah. Dampak pencemaran tanah disebabkan oleh kegiatan penumpukan atau pembuangan kotoran hingga limbah bentuk padat atau cairan, sehingga menimbulkan bau menyengat yang tidak sedap, lingkungan yang penuh lalat, kotor, dan juga kumuh, yang menyebabkan hingga timbulnya beberapa penyakit seperti sesak napas, demam berdarah, dan malaria.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: saatnya kentongan. Perubahan iklim menyebabkan banyak masalah lingkungan. Hal yang sudah mulai terjadi adalah fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh yang menyebabkan permukaan air naik sehingga menyebabkan banjir. Ditambah lagi cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi. Misalnya saja musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim, dan hujan lebat yang sering sekali terjadi. Kondisi-kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Di Indonesia, yang beriklim tropis pada musim kemarau berkepanjangan adalah kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit karena kelembaban udara pada musim kemarau cukup tinggi. Mikroorganisme tersebut tumbuh dengan sangat subur dan dapat bertahan hidup lebih lama. Kondisi ini menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak terjadi, seperti penyakit kulit akibat jamur. Selain itu, udara yang hangat adalah pertanda bagi bunga untuk melakukan penyerbukan. Umumnya, orang alergi dengan benda-benda kecil seperti serbuk bunga. Sehingga, kondisi ini menyebabkan peningkatan penyakit akibat alergi meningkat. Cuaca ekstrim seperti hujan disertai angin kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir jika daratan tidak siap menampung limpahan air yang banyak. Kondisi banjir menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi serangga dan nyamuk penyebar penyakit untuk hidup dan bereproduksi. Dengan kondisi seperti ini, kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah dengue akan sangat banyak. Kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tahan tubuh manusia sehingga mudah sekali menjadi sakit. Kemarau akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran lahan dan hutan mencemari udara, yang juga berdampak pada kesehatan pernapasan manusia. Dalam kondisi tersebut, akan sering ditemukan kasus-kasus seperti infeksi pernapasan. Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Renungan Sore ini, dan sekarang Anda tengah mendengarkan segmen Green Radio. Di segmen Green Radio, kami akan hadirkan informasi seputar lingkungan, di mana akhir-akhir ini memang isu-isu soal lingkungan itu sedang menjadi isu panas ya, baik di Indonesia maupun di belahan dunia manapun. Dan kemarin juga ada kejadian banjir bandang dahsyat ya, pendengar, di mana kejadiannya ini ada di kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Ini dia dari tragedi Nepal dan Tibet. Apa sih pelajaran penting yang bisa kita dapatkan dari situ? Tengah pekan lalu, banjir bandang dahsyat memporak-porandakan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan di atap dunia Himalaya. Data valid menyebutkan sedikitnya 472 jiwa tewas, sementara lebih dari 1.000 warga lokal dan asing masih hilang. Ini adalah alarm keras bahwa krisis iklim telah merangsek ke zona-zona paling rentan di bumi. Medan ekstrim Himalaya memperparah krisis kemanusiaan ini. Wilayah terisolasi, tebalnya timbunan lumpur, serta akses darat yang parah membuat operasi evakuasi berjalan lamban dan penuh resiko. Tragedi ini meruntuhkan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Runtuhnya gletser membuktikan pemanasan global kini bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah utuh masih dikaji, satu hal terbukti mutlak, perubahan lingkungan mendesak kita memperketat sistem peringatan dini. Abai pada tanda alam berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak ini tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat. Jangka panjangnya, pemantauan ketat terhadap danau glasial dan titik rawan longsor wajib menjadi agenda lintas batas negara. Bencana Nepal-Tibet adalah cermin telak bagi dunia. Di tengah eskalasi krisis iklim, kecepatan mitigasi dan ketepatan informasi adalah kunci utama penyelamatan umat manusia. Itu tadi informasinya, di mana dari tragedi Nepal-Tibet kita bisa belajar bahwa pentingnya menjaga lingkungan, pendengar. Dan tadi sempat disinggung juga mengenai mitos bahwa bencana hidrometeorologi itu terjadi secara perlahan. Tapi runtuhnya gletser yang akhirnya menyebabkan terjadi banjir bandang ini membuktikan bahwa memang pemanasan global bekerja secara destruktif, begitu. Dan itu tadi informasinya, pendengar. Nanti setelah ini kita akan bergeser membahas soal kebakaran hutan Kalimantan yang dibahas oleh dosen UNER. Jadi jangan kemana-mana ya, pendengar, nanti supaya lebih tahu informasinya seperti apa. Dosen UNER ini, beliau menilai bahwa memang kebakaran hutan Kalimantan mengancam lingkungan. Sesaat lagi informasinya kami hadirkan untuk Anda setelah ini.

0: Halo Sobat RRI Nunukan, yang punya suara emas dan bakat di bidang tarik suara, jangan lewatkan kesempatan untuk tunjukkan aksimu di Bintang Radio 2026. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 masih dibuka loh hingga 30 Agustus 2026 mendatang. Syaratnya, yang pertama, merupakan warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, atau SIM, atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau akte kelahiran. Belum pernah menjadi juara satu tingkat nasional, mempunyai kartu BPJS kesehatan, atau kartu sejenis yang masih berlaku, bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil dan menyusui, serta lagu pop Indonesia dan pop daerah, disediakan panitia untuk dipilih masing-masing satu lagu. Jadi, jangan tunggu nanti. Daftar sekarang melalui website di www.bintangradio.rri.id. Kalau masih bingung, Sobat RRI bisa loh langsung berkunjung ke kantor RRI Nunukan atau menghubungi Saudara Rio di nomor 0857-560-44866. Saatnya buktikan suara terbaikmu dan jadilah bagian dari perjalanan menuju panggung Bintang Radio 2026.
1: Saatnya kentongan. Tips kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Pertama, memperhatikan informasi cuaca dan peringatan dini cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG. Kedua, meningkatkan upaya komunikasi, informasi dan edukasi kebencanaan, khususnya di wilayah rawan bencana. Ketiga, camat dan lurah atau kepala desa agar lebih meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap potensi bencana di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan segera menyampaikan laporan kejadian bencana kepada BPBD Kabupaten Nunukan melalui call center di nomor 0811-5379995. Keempat, seluruh OPD dan instansi terkait dapat berkoordinasi dan mendukung upaya kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi yang dikoordinir oleh BPBD Kabupaten Nunukan dengan melibatkan peran aktif TNI dan Polri.

Anda perlu tahu, hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan semacam ini terdapat di wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Manfaat hutan dan lingkungan terbagi atas manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat hutan bagi manusia diantaranya menyediakan oksigen, menyediakan lapangan kerja, sumber obat-obatan, dan lain-lain. Fungsi hutan tidak hanya memberi daya dukung kehidupan bagi jutaan spesies tumbuhan dan hewan, namun juga mendukung sekitar 5 miliar kehidupan manusia. Fungsi dan peranan hutan sangat vital bagi kehidupan manusia dan kelanjutan planet bumi. Sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menetapkan tanggal 21 Maret sebagai Hari Hutan Internasional dan pertama kali dirayakan pada 21 Maret 2013. Karena itu, sudah sepantasnya kita melestarikan hutan, sebab melestarikan hutan bukanlah untuk hutan atau satwa semata, tetapi demi manusia sendiri.

Waspadalah jika Anda terkena luka saat bencana di sekitar Anda terjadi. Berikut beberapa tips untuk merawat luka akibat bencana. Untuk luka ringan, Anda dapat mencuci tangan sebelum menyentuh luka, bersihkan luka dengan air bersih dan sabun, oleskan salep antibiotik untuk mencegah infeksi, tutup luka dengan perban atau plester. Dan untuk luka berat, segera cari bantuan medis profesional. Jangan mencoba untuk membersihkan luka yang berat sendiri. Jika ada benda asing di luka, jangan mencoba untuk mengeluarkannya sendiri. Berikan pertolongan pertama dengan membalut luka dengan perban atau kain bersih.

96,3 Pro 1 RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda pendengar. Dosen Magister Manajemen Bencana Sekolah Pascasarjana SPS Universitas Erlangga atau UNER, Dr. Hijrah Saputra STMSC, ikut mengomentari peristiwa kebakaran hutan di Kalimantan yang hingga kini belum sepenuhnya pulih. Kondisi tersebut mengancam ekosistem dan masyarakat di wilayah terdampak. Berdasarkan data satelit NOAA-20, terdapat sekitar 1.487 titik panas di wilayah Kalimantan. Konsentrasi titik panas terbanyak berada di Kalimantan Tengah. Kebakaran ini disebabkan 3 faktor, yaitu cuaca, lahan gambut, dan aktivitas manusia, ujarnya pada hari Jumat 28 Agustus lalu. Menurutnya, musim kemarau dan fenomena El Nino membuat kondisi cuaca semakin kering dan meningkatkan kerentanan terjadinya kebakaran. Kebakaran hutan tersebut menimbulkan dampak besar hingga mencapai negara tetangga. Hijrah menilai kesiapan dan kecepatan pemerintah merespons kondisi tersebut belum maksimal. Namun, Hijrah menyayangkan belum adanya pernyataan resmi Kementerian Kehutanan terkait kondisi terkini. Kebakaran hutan juga menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat. Asap kebakaran dapat meningkatkan resiko gangguan pernafasan, terutama bagi kelompok rentan. Kelompok yang paling rentan meliputi anak-anak, remaja, ibu hamil, dan lansia. Mereka beresiko terpapar kualitas udara yang berbahaya. Kementerian Kesehatan mencatat kasus ISPA di Indonesia menembus lebih dari 400 ribu kasus per pekan. Angka tersebut termasuk salah satu tren mingguan tertinggi beberapa tahun terakhir. Dari sisi lingkungan, kebakaran menyebabkan hilangnya vegetasi dan fungsi ekologis hutan. Kondisi tersebut turut mengganggu penyimpanan karbon, produksi oksigen, dan keseimbangan ekosistem. Dampak sosial ekonomi juga tidak kalah penting akibat kebakaran hutan. Aktivitas pendidikan dan perekonomian masyarakat dapat terganggu akibat asap dan jarak pandang. Itu tadi informasinya pendengar mengenai dosen UNER, yaitu dosen Magister Manajemen Bencana Sekolah Pascasarjana UNER, Dr. Hijrah Saputra, yang mengomentari tentang kebakaran hutan di Kalimantan yang mengancam lingkungan. Jika Anda ingin membaca kembali atau ingin membaca lebih detailnya lagi, Anda bisa mengakses di laman rri.co.id dengan menggunakan fitur pencarian, yaitu kebakaran hutan Kalimantan, pendengar. Nah, tadi di akhir juga sempat dikatakan bahwa dampak sosial ekonomi juga terasa begitu, seperti aktivitas pendidikan itu juga terganggu akibat asap dan juga jarak pandang. Nah, mengenai hal tersebut, nanti setelah ini kami hadirkan informasi di mana Kemendikdasmen terbitkan SE pembelajaran sekolah terdampak asap karhutla. Sesaat lagi kami hadirkan informasinya untuk Anda, pendengar.

ke Anda manfaat dari reboisasi. Pertama, akar pohon dapat mencegah erosi yang menimbulkan tanah longsor. Kedua, dapat menyerap air hujan dan menyimpan persediaan air bagi makhluk hidup. Dan terakhir, dapat menurunkan suhu sehingga udara menjadi sejuk dan mencegah dampak pemanasan global.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Oke pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan dan saatnya kami hadirkan informasi untuk Anda mengenai Kemendikdasmen terbitkan SE pembelajaran sekolah terdampak asap karhutla. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen menerbitkan Surat Edaran atau SE nomor 20 tahun 2026. Aturan tersebut mengatur layanan pendidikan pada satuan pendidikan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. SE diterbitkan merespons kondisi asap karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan. Kualitas udara akibat asap dapat meningkatkan resiko kesehatan dan mengganggu pembelajaran tatap muka. Kemendikdasmen meminta layanan pendidikan mempertimbangkan kualitas udara, risiko kesehatan, karakteristik sekolah, dan kebutuhan peserta didik. Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan menetapkan moda pembelajaran sesuai kondisi kualitas udara dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penetapan moda pembelajaran mengacu pada nilai indeks standar pencemar udara atau ISPU harian tingkat kabupaten atau kota. Pemantauan dilakukan sedikitnya 2 kali sehari dan dicatat oleh satuan pendidikan. Bisa dicek di laman isnu.kemenlheo.id atau bisa juga dan aplikasi ISPUNET. Kemudian yang kedua, jika terdapat perbedaan nilai ISPU dari beberapa sumber, satuan pendidikan dan dinas pendidikan menggunakan kategori paling beresiko. Langkah tersebut diterapkan sebagai bentuk prinsip kehati-hatian dalam melindungi warga sekolah. Yang ketiga, untuk wilayah yang belum memiliki stasiun pemantau kualitas udara, digunakan data ISPU kabupaten atau kota terdekat. Data tersebut dilengkapi pengamatan visual terhadap jarak pandang. Penetapan yang keempat adalah penetapan moda pembelajaran dan protokol layanan pendidikan berdasarkan kategori ISPU sebagai berikut. Kategori baik dengan ISPU 1-50, pembelajaran berlangsung tatap muka penuh. Seluruh kegiatan sekolah berjalan normal dengan pemantauan kualitas udara tetap dilakukan. Kemudian kategori sedang dengan ISPU 51 hingga 100 masih memungkinkan pembelajaran tatap muka penuh, namun aktivitas fisik di luar ruangan dibatasi dan masker disiapkan bagi warga sekolah. Kemudian kategori tidak sehat dengan ISPU 101 hingga 200 menerapkan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Kelompok rentan termasuk peserta didik tertentu dialihkan ke pembelajaran jarak jauh. PAUD, peserta didik SD kelas 1 hingga 3, SLB, serta peserta didik dengan penyakit penyerta dialihkan ke pembelajaran jarak jauh. Kemudian kategori sangat tidak sehat dengan ISPU 201 hingga 300, pembelajaran dialihkan sepenuhnya ke pembelajaran jarak jauh. Kegiatan tatap muka dihentikan sementara sedangkan layanan administrasi, psikososial, dan kesehatan tetap berjalan secara terbatas. Kemudian yang terakhir kategori berbahaya dengan ISPU lebih dari 300, mengharuskan seluruh kegiatan berkumpul di satuan pendidikan dihentikan. Prioritas diarahkan pada evakuasi dan perlindungan kesehatan melalui koordinasi dengan BPBD dan Dinas Kesehatan. Perubahan moda pembelajaran ditetapkan Bupati atau Wali Kota melalui Dinas Pendidikan untuk PAUD, SD, dan SMP. Untuk SMA, SMK, dan SLB, keputusan ditetapkan Gubernur melalui Dinas Pendidikan Provinsi. Itu tadi informasinya pendengar. Jika ingin membaca lagi atau mencerna lebih detail informasinya bisa dibaca juga di laman resmi RRI yang bisa Anda akses di rri.co.id. Ini informasinya masih hangat juga, jadi silahkan ya bisa dibaca lagi, bisa didalami lagi. Anda bisa menggunakan kata kunci di filter pencarian adalah sekolah terdampak karhutla atau Kemendikdasmen. Nanti ada beberapa berita yang berkaitan dengan Kemendikdasmen yang akan muncul di berada Anda. Jadi silahkan disimak lagi beritanya pendengar. Oke, kalau begitu setelah ini nanti kita beralih ya pendengar dari segmen Green Radio. Kita beralih ke Lintas Banjar Nusantaraya yang akan kami hadirkan pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami agar Anda bisa tahu update berita dari wilayah Banjarmasin, Palangkaraya, Nunukan, Tarakan, dan juga Samarinda. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Halo Sobat RRI Nunukan, yang punya suara emas dan bakat di bidang tarik suara, jangan lewatkan kesempatan untuk tunjukkan aksimu di Bintang Radio 2026. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 masih dibuka loh hingga 30 Agustus 2026 mendatang. Syaratnya, yang pertama, merupakan warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, atau SIM, atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau akte kelahiran. Belum pernah menjadi juara satu tingkat nasional, mempunyai kartu BPJS kesehatan, atau kartu sejenis yang masih berlaku, bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil dan menyusui, serta lagu pop Indonesia dan pop daerah, disediakan panitia untuk dipilih masing-masing satu lagu. Jadi, jangan tunggu nanti. Daftar sekarang melalui website di www.bintangradio.rri.id. Kalau masih bingung, Sobat RRI bisa loh langsung berkunjung ke kantor RRI Nunukan atau menghubungi Saudara Rio di nomor 0857-560-44866. Saatnya buktikan suara terbaikmu dan jadilah bagian dari perjalanan menuju panggung Bintang Radio 2026.

0: Hello Indonesia. Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir melaporkan ke Presiden bahwa saat ini ada sekitar 81 juta kaum milenial yang belum punya rumah. Data ini sebenarnya berasal dari data Kementerian PUPR soal milenial yang belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itulah, lantas pemerintah dan swasta pun mulai membangun apartemen murah yang terjangkau oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa banyak milenial yang tidak punya rumah? Apakah karena mereka miskin atau harga rumah yang terlalu mahal? Kita melihat Indonesia Property Market Report 2023 dari rumah.com. Faktanya, memang rata-rata profesional muda yang merupakan milenial masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar sepertiga dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. Apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya yang suka berinvestasi di properti. Faktanya, kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang baru memulai karir mereka sehingga untuk membeli properti yang lumayan mahal tidak akan sanggup. Maka properti yang dijual kepada para milenial pun mesti bisa memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kemampuan cicilan sesuai dengan pendapatan para milenial ini. Gaya dan desain yang milenial dan menarik dengan berbagai kemudahan seperti akses transportasi masih menjadi impian para milenial ini. Soal rumah bagi milenial ini memang menjadi tantangan tapi sekaligus peluang bisnis di masa depan. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan untuk Anda Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Lintas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan juga Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Aminuddin, inilah dia Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa, lintas Banjar Nusantaraya dari Kalimantan Timur, ada rekan saya Fadel. Halo, Bung Fadel, apa kabar?
1: Halo juga, alhamdulillah kabar baik ini rekan. Amin. Sebaliknya bagaimana informasi dan juga kabar di Palangkaraya sore hari ini?
0: Wah, Palangkaraya, alhamdulillah kami semua sehat, tapi kabut semakin pekat ini. Kalau di Kaltim sendiri bagaimana nih?
1: Ya, untuk peningkatan titik panas atau hotspot di Kalimantan Timur juga tampaknya masih muncul yang baru ya. Dan kebakaran hutan dan lahan juga tampaknya masih terjadi setiap hari nih, rekan Amin. Dan bahkan informasinya nanti yang akan kami sampaikan ini juga terkait hal ini.
0: Wah, langsung saja selengkapnya rekan Fadel informasi Anda.
1: Baik, terima kasih rekan Amin. Pendengar dan pemirsa RRI, kebakaran hutan dan lahan meluas di KHDTK Labanan Kabupaten Berau Kalimantan Timur. Api cepat membesar akibat vegetasi kering dan angin kencang hingga mendekati sekolah hutan orang utan. Petugas gabungan berjibaku memadamkan api meski terkendala keterbatasan peralatan dan juga jauhnya sumber air dari lokasi kebakaran. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami dari Berau.
2: Kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di kawasan hutan dengan tujuan khusus Labanan, Kabupaten Berau. Api dengan cepat membesar akibat kondisi vegetasi yang didominasi semak dan belukar kering, ditambah tiupan angin kencang di lokasi kejadian. Petugas gabungan berjibaku melakukan pemadaman agar kobaran api tidak semakin meluas ke kawasan hutan di sekitarnya. Namun proses pemadaman menghadapi sejumlah kendala. Selain kondisi musim kemarau yang membuat vegetasi mudah terbakar, sumber air berada cukup jauh dari titik kebakaran. Anggota Manggala Agni Eko mengatakan, keterbatasan peralatan juga menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Saat ini, pemadaman hanya didukung oleh 2 unit tangki air dengan kapasitas masing-masing sekitar 1.200 liter air.
3: Untuk di kawasan di KHDTK ini, yang kendala kami itu titik air. Titik air itu cukup lumayan jauh. Sama tangki, peralatan tangki. Tangki kita itu cuma kurang lebih isi tangki, profil tangki itu kurang lebih 1.200 ya. Ada 2 unit. Jadi kita menggunakan Max 3 yang kecepatannya tinggi. Kurang lebih berapa belas menit aja habis. Perlu lagi waktu lagi mengambil air. Jadi yang tadinya mestinya harus selesai, cepat selesai dengan mobilisasi air tadi itu sedikit. Titik air juga jauh, jadi ada kendalanya di situ.
2: Kebakaran di kawasan hutan dengan tujuan khusus Labanan ini juga menjadi perhatian karena api dilaporkan telah mendekati kawasan sekolah hutan yang dikelola oleh Center for Orangutan Protection. Petugas terus berupaya membuat pengendalian di sekitar titik kebakaran untuk mencegah api merembet ke kawasan konservasi dan mengancam habitat satwa khususnya orangutan yang berada di sekitar kawasan itu. Hingga saat ini, tim gabungan masih melakukan pemadaman dan pendinginan di sejumlah titik untuk memastikan api benar-benar dapat dikendalikan. Dari kawasan hutan dengan tujuan khusus Labanan Berau, RRI Samarinda Yovanda melaporkan.
1: Ya rekan Amin, demikian laporan Yovanda dari Kalimantan Timur dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya.
0: Terima kasih rekan kami Bung Fadel atas informasi Anda dari Samarinda, Kalimantan Timur. Saatnya saya mengajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dari Kota Paguntaka Tarakan ada rekan saya Jube. Halo, selamat sore rekan Jube.
1: Iya, halo Amin, selamat sore.
0: Gimana kabarnya Jube? Apakah di sana juga kabut seperti kami di Samarinda dan juga Palangkaraya saat ini Jube?
1: Alhamdulillah, amin. Kalau kita yang berada di Kota Tarakan saat ini sudah mulai diguyur hujan. Ya, namun mungkin memang berapa ada dampak terkait dengan lahan yang sudah banyak sekali terbakar dan juga yang sampai hari ini masih adanya batu bara yang menyala, amin.
0: Wah, luar biasa. Ada informasi apa dari Tarakan, Cube?
1: Nah, ini terkait dengan yang saya sampaikan, yang mana DPUTR Tarakan ini lakukan penggerukan batu bara yang menyala di Jalan Pantai Amalama, amin.
0: Baik, silakan informasi Anda selengkapnya, rekan Cube.
1: Terima kasih, Amin di Palangkaraya dan pemirsa pendengar Dinas Pekerjaan Umum dan juga Penataan Ruang Tarakan ini melakukan penggerukan di Jalan Pantai Amalama yang mana tepatnya di depan gedung FKIP Universitas Borneo Tarakan. Kegiatan ini dilakukan karena adanya batu bara yang masih aktif di bawah badan jalan yang rawan terbakar dan juga berpotensi merusak jalan. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Rajabsyah.
2: Nah, pas itu jalan itu sudah saya crossing, sudah kami potong. Jadi sudah potong, jadi kendaraan tidak bisa berlalu lalang lagi di situ.
3: Pemerintah Kota Tarakan bergerak cepat untuk mengatasi adanya batu bara aktif yang ada di bawah badan jalan di Jalan Pantai Amalama, tepatnya di depan gedung FKIP Universitas Borneo Tarakan yang rawan terbakar dan berpotensi merusak jalan. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, DPUTR Tarakan sedang dilakukan pengerukan di lokasi menggunakan ekskavator. Akibat kegiatan ini, DPUTR Tarakan menutup sementara jalan di Pantai Amalama. Kepala DPUTR Tarakan, Vandariansyah, menjelaskan pihaknya sudah memotong badan jalan agar kendaraan tidak bisa melintas di titik tersebut. Secara teknis, DPUTR mengupas badan jalan sampai menemukan lapisan batu bara. Pengerukan mulai dilakukan sejak Kamis kemarin dan dari hasil di lapangan, kedalaman batu bara mencapai sekitar 2 meter.
2: Atas itu jalan itu sudah saya crossing, sudah kami potong. Jadi sudah potong, jadi kendaraan tidak bisa berlalu lalang lagi di situ. Lalu teknisnya kami mengupas badan jalan sampai ketemu batu bara gitu. Nah, setelah itu ada batu bara yang memang dapat di permukaan dan juga ada batu bara yang kelihatannya dalam jam. Sehingga itu perlu penanganan lanjut gitu, jadi tidak bisa satu kali penanganan gitu.
3: Terkait waktu penyelesaian, Vandariansyah mengaku belum bisa memastikan sebab pihaknya baru menangani batu bara yang ada di permukaan. Sementara diperkirakan masih ada batu bara yang berada di kedalaman tanah. Adapun batu bara yang sudah dikeruk dari permukaan untuk sementara ditimbun di area putaran jalan. Tujuannya untuk memutus rambatan panas agar api tidak menyebar ke seberang jalan yang juga terdapat lapisan batu bara. Penanganan ini dilakukan secara kolaborasi bersama Pertamina, Medco, Sukopindo, dan BPBD Tarakan. DPUTR Tarakan fokus pada penanganan di badan jalan, sementara penanganan menyeluruh akan dilakukan tim gabungan. Sebelumnya, DPUTR Tarakan juga telah memperbaiki jalan alternatif melalui XTMMD sepanjang 1 km dengan lebar 8 hingga 10 meter agar masyarakat tetap bisa ke arah Pantai Amalama. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Amin, demikian informasi dari Kota Tarakan kembali kepada Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Jube dari Kota Paguntaka Tarakan, Kalimantan Utara.

Ya, pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Banjarmasin. Pendengar dan pemirsa, sekarang saya mengajak Anda menuju Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Kota Tonuntaka, Nunukan, ada rekan saya Rista. Halo, rekan Rista, apa kabar?
1: Halo rekan Amin, kabar baik kami di Nunukan. Kalau untuk cuacanya di sini panas. Tadi sempat dengar katanya rekan Amin di Palangkaraya semakin parah ya kabut asapnya.
0: Betul, kabutnya semakin tebal untuk saat ini. Kalau Nunukan sendiri gimana nih?
1: Kalau di Nunukan sih alhamdulillahnya masih aman, cuman kemarin memang info terakhir tetap harus diwaspadai perkembangannya, dan juga untuk kelompok rentan disarankan menggunakan masker meskipun belum terlihat di mata kita gitu kabut asapnya.
0: Wah, kayaknya menyeluruh ini Kalimantan ya.
1: Sepertinya begitu.
0: Baik, ada informasi apa Rista dari Nunukan?
1: Dari Nunukan ada informasi mengenai UMKM diminta untuk terus berinovasi untuk meningkatkan daya saing.
0: Baik, silakan informasi Anda selengkapnya rekan Rista.
1: Baik, terima kasih rekan Amin. Pendengar dan pemirsa, DKUKMPP Nunukan meminta pelaku UMKM terus berinovasi sehingga dapat bersaing dengan produk luar daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Deli Tareri.
2: Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan DKUKMPP Kabupaten Nunukan, Mohtar mengatakan pihaknya telah merancang bagaimana caranya UKM Center dapat terisi semua oleh pelaku UMKM, baik di pagi hari hingga malam hari. Apalagi di dalam area UKM Center Food Court sudah tersedia stan bagi pelaku usaha yang ingin berjualan, sedangkan di luar area UKM Center dapat menyediakan sendiri.
3: Strateginya nanti kita ada tersendiri di sini, ada daya tarik sendirilah. Karena sekarang ini kekurangannya di sini memang belum ada makanan-makanan spesial. Yang ada 3-4 ini memang sudah punya pelanggan sendiri. Kayak ibu ini sama ini sama yang itu udah punya pelanggan sendiri. Sebagian yang lain ini nggak punya inovasi. Nah, seharusnya di sini kan ada ayam bakar, ada ikan bakar. Karena di sini ramainya siang, jam-jam menjelang orang makan siang. Ramainya di sini.
2: Mohtar menyebut di UKM Center Food Court ada 10 stan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun hanya 5 yang terisi dikarenakan pelaku usaha ini tidak memiliki inovasi terkait usahanya. Sedangkan yang lainnya sudah memiliki pelanggan sendiri.
3: Yang terisi hanya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5 itu terisi setiap hari. Ya 5 ini punya pelanggan sendiri memang. Nah, ya 5-nya ini yang ini yang bingung. Kayak ini ternyata ada jualannya juga di jalan Rimba. Jadi di sana itu agak lumayan lah, saya lihat ke biasa lewat agak lumayan. Yang kemarin itu Kepurung itu kurang laku. Jadi akhirnya mengundurkan diri. Sama roti canai juga itu kurang laku. Ada kali saingannya yang di luar itu. Karena kalau malam di sini juga lengkap, ikan bakar, ayam geprek, ini semuanya. Nah, kopi-kopi juga di sini, kemarin ada kopi. Ya kopinya itu nggak bisa bersaing dengan ini. Di sana dia jual 18.000, ini jual 5.000, 7.000. Jadi gimana?
2: Ia menegaskan jika DKUKMPP Kabupaten Nunukan hanya memfasilitasi tempat, sementara para pelaku usaha harus memiliki inovasi dan kreatif dalam meramaikan UKM Center Food Court, sehingga bisa bersaing dengan pelaku UMKM di luar sana. Di sisi lain, harga makanan dan minuman juga sangat berpengaruh terhadap jalannya usaha mereka. Apalagi ada yang jualan dengan harga mahal, sementara makanan dan minumannya sama dengan yang lain. Maka bisa saja pelanggan pergi ke tempat lain. Delita Riri melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda, rekan Amin di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Rista dari Kota Tonuntaka, Nunukan ya, Kalimantan Utara. Pendengar, selanjutnya saya mengajak Anda menuju Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, dari Banjarmasin ada rekan saya Yaumil Mada. Halo Yaumil Mada, apa kabar?
1: Halo Bang Amin, Mada sehat walaupun sama nampaknya bindeng saya ya.
0: Aduh.
1: Iya, begitulah ya, terkena berbagai macam hal termasuk juga ini kayaknya banyak banget yang bahas karhutla ya. Hari ini
0: betul.
1: Juga Banjarmasin masih Bang Amin masih banget berasa asapnya, masih juga yang kita akan bahas di berita hari ini adalah terkait karhutla juga.
0: Wah, luar biasa. Langsung saja, Mada, informasi Anda dari Banjarmasin.
1: Baik, terima kasih. Pendengar juga pemirsa, Polda Kalimantan Selatan mulai melakukan uji coba inovasi padamkan karhutla dengan menggunakan tepung dan cairan khusus. Sementara Pemprov Kalsel fokus untuk membuat sistem permanen yang mampu memutus siklus kebakaran berulang setiap musim kemarau. Laporan selengkapnya Diki Munadi.
2: Kita hari ini mencoba tepung yang didistribusi dari Mabes Polri.
3: Polda Kalimantan Selatan terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, khususnya di kawasan gambut yang masih menyimpan potensi bara di bawah permukaan tanah. Dalam penanganan tersebut, Polda Kalsel menguji sejumlah metode untuk mengetahui bahan yang paling efektif dalam memadamkan api. Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan mengatakan, salah satu bahan yang diuji ada tepung yang didistribusikan dari Mabes Polri. Selain itu, Polda Kalsel juga menguji cairan khusus yang diperkenalkan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI untuk membantu pemadaman terutama di lahan gambut. Dari uji coba awal, sejumlah titik api dilaporkan dapat padam setelah disiram menggunakan cairan khusus maupun air yang telah dicampur dengan tepung. Metode tersebut juga menunjukkan hasil pada sejumlah titik gambut yang masih terbakar di bawah permukaan tanah. Meski demikian, Kapolda menegaskan pengujian masih akan dilanjutkan sebelum hasilnya dilaporkan kepada Mabes Polri.
2: Kita hari ini mencoba tepung yang didistribusi dari Mabes Polri, mudah-mudahan ini efektif bisa untuk menekan dan meredakan kebakaran yang ada di Kalimantan Selatan. Hari ini kita coba, dan hari ini juga tadi saya diundang dari GAPKI, itu beliau menunjukkan ada semacam cairan seperti sabun yang menurut beliau dari GAPKI.
3: Sementara di sisi lain, Pemprov Kalsel juga bergerak untuk mengatasi karhutla. Gubernur Kalsel Muhyiddin sedang fokus membangun sistem permanen yang mampu memutus siklus kebakaran berulang setiap musim kemarau. Ketersediaan air, perendaman lahan, penempatan pompa hingga penyediaan kolam bioplok menjadi bagian dari strategi tersebut.
4: Jadi kalau ada kebakaran kembali, ini tentu airnya sudah bisa disiapkan. Jadi karena di sini di Pekayuan ini kekurangan air. Nah, jadi kita bagaimana untuk menyikapi masalah air sini. Jadi di sini rapat kembali. Ini selalu ada rapat.
3: Hingga saat ini lebih dari 800 personil gabungan TNI Polri, Manggala Agni, BPBD, dan unsur swasta hingga relawan masyarakat yang sudah dikerahkan untuk pemadaman dan pendinginan. Tim difokuskan pada lokasi prioritas Ring 1 Bandara Internasional Samsudinor, Kecamatan Liang Anggang dan Kecamatan Landasan Ulin serta Karang Intan di Kabupaten Banjar.
1: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kembali ke Amin di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Mada. Kita doakan semoga cepat sembuh rekan Mada suaranya ya. Dan pendengar, pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, kita akhiri dengan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah tentang terkait kabut asap mewarnai pelaksanaan PKKMB UMPR tahun ini. Namun panitia tetap menjalankan kegiatan dengan sejumlah penyesuaian untuk menjaga kesehatan mahasiswa baru. Selengkapnya, Nur Halisa melaporkan.
1: Tentu kami menghimbau untuk teman-teman dari maba itu menggunakan masker. Jadi ya, jangan sampai setelah ospek atau PKKMB ini teman-teman malah terkena penyakit ISPA atau penyakit pernapasan seperti itu.
2: Pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tetap berjalan di tengah kondisi kabut asap. Panitia melakukan sejumlah penyesuaian untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan mahasiswa baru selama kegiatan. Ketua Divisi Acara PKKMB Visip Adkom UMPR Fauzi mengatakan, panitia sejak awal telah meminimalisir kegiatan di luar ruangan. Mahasiswa baru juga diwajibkan untuk membawa dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar. Sejumlah rangkaian kegiatan turut disesuaikan dengan kondisi udara.
1: Memang kalau dari kami sendiri memang gimana waktu kami rapat awal itu memang meminimalisir kegiatan di outdoor. Nah, terus juga kami wajibkan adik-adik maba yang baru itu mewajibkan untuk menggunakan masker saat berkegiatan.
2: Sementara itu, mahasiswa baru program studi ilmu komunikasi, Raisa mengaku tetap senang mengikuti PKKMB, meski kabut asap membuat aktivitas menjadi terbatas. Ia menilai kondisi tersebut cukup mengganggu, terutama bagi peserta yang memiliki gangguan pernapasan.
3: Tentunya senang ya, tetapi ada juga rasa sedihnya karena seharusnya kita bisa menghirup udara segar di PKKMB kali ini, tapi dengan halangan seperti kabut asap ini kita jadi perlu memakai masker dan kegiatan kita jadi terbatas.
2: Untuk menjaga kesehatan, Raisa mengatakan sebagai mahasiswa baru, ia berupaya memperbanyak konsumsi air putih, mengurangi makanan berminyak, serta menggunakan masker selama berkegiatan. Panitia pun terus menyesuaikan pelaksanaan PKKMB dengan kondisi udara agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Nur Halisa melaporkan.
0: Baik pendengar dan pemirsa, laporan reporter Nur Halisa tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Halo Sobat RRI Nunukan, yang punya suara emas dan bakat di bidang tarik suara, jangan lewatkan kesempatan untuk tunjukkan aksimu di Bintang Radio 2026. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 masih dibuka loh hingga 30 Agustus 2026 mendatang. Syaratnya, yang pertama, merupakan warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, atau SIM, atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau akte kelahiran. Belum pernah menjadi juara satu tingkat nasional, mempunyai kartu BPJS kesehatan, atau kartu sejenis yang masih berlaku, bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil dan menyusui, serta lagu pop Indonesia dan pop daerah, disediakan panitia untuk dipilih masing-masing satu lagu. Jadi, jangan tunggu nanti. Daftar sekarang melalui website di www.bintangradio.rri.id. Kalau masih bingung, Sobat RRI bisa loh langsung berkunjung ke kantor RRI Nunukan atau menghubungi Saudara Rio di nomor 0857-560-44866. Saatnya buktikan suara terbaikmu dan jadilah bagian dari perjalanan menuju panggung Bintang Radio 2026.
3: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Pendengar ada masih bersama kami di Nunukan sore ini edisi hari Sabtu 29 Agustus 2026. Dan mendengar untuk informasi selanjutnya kami hadirkan dari wilayah Kabupaten Nunukan, yaitu mengenai etnis Dayak dan NTT sepakat damai pasca provokasi akun luar negeri. Ketegangan di media sosial yang sempat memicu gesekan antara warga etnis Dayak dan Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Nunukan resmi berakhir. Penyelidikan mendalam yang dilakukan oleh aparat kepolisian memastikan bahwa unggahan provokatif tersebut murni merupakan rekayasa akun palsu dari luar negeri. Ketua Forum Masyarakat Adat Lintas Etnis atau Formalin Kabupaten Nunukan, Sumari, menyatakan bahwa warga etnis Dayak dan etnis NTT telah sepakat untuk tidak mempermasalahkan ketegangan yang sempat terjadi di dunia maya beberapa waktu lalu. Pihak kepolisian melalui hasil investigasi presisi berhasil melacak nomor kontak pelaku hingga ke luar negeri, yakni Polandia dan Chicago, Amerika Serikat. Menindaklanjuti temuan tersebut, para tokoh adat dari kedua belah pihak langsung menggelar pertemuan tertutup di kediaman Ketua Lembaga Adat Dayak, Heri Agung. Organisasi Formalin bersama para tokoh masyarakat mengambil peran aktif menjembatani komunikasi agar masyarakat di tingkat akar rumput tidak mudah terprovokasi oleh isu SARA yang menyesatkan. Dalam pertemuan bersama tokoh adat Dayak seperti Ketua Persekutuan Dayak Lundaye atau PDL dan Heri Agung, pihak K2 NTT menyerahkan sepenuhnya mekanisme pemulihan adat kepada kearifan lokal masyarakat Dayak. Pemerintah Kabupaten Nunukan bersama unsur Forkopimda akan bertindak sebagai fasilitator logistik berupa penumpahan darah hewan agar prosesi adat berjalan netral tanpa membebani pihak manapun. Serangkaian penyelesaian damai ini diharapkan menjadi teladan efektif dalam menangkal isu SARA di wilayah perbatasan Indonesia melalui kolaborasi penegakan hukum yang transparan dan penguatan literasi digital di tengah masyarakat.

Indonesia. Halo Indonesia. Jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27 sampai 42 tahun

Kedua, nambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
4: Pendengar, sekarang saatnya kami bagikan informasi cek fakta yang dilansir dari laman resmi komdigi.go.id. Jadi, telah beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bayi berumur 2,5 bulan di Jepara diduga meninggal setelah mendapatkan imunisasi DPT1. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik atau reverse image untuk menemukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut mengutip dari joglonews.com, Dinas Kesehatan Kabupaten atau DKK Jepara telah menyelesaikan investigasi dan menyatakan bahwa kematian bayi tidak ada hubungannya dengan vaksin atau proses imunisasi yang diberikan. Selain itu, hasil investigasi resmi dari Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Komnas PP KIPI bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara menegaskan, kematian bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksinasi DPT maupun kesalahan prosedur medis. Dengan demikian, unggahan yang beredar yang mengklaim meninggalnya bayi di Jepara akibat vaksin DPT1 adalah informasi yang keliru dan perlu diluruskan. Itu tadi informasinya, pendengar. Makanya kami selalu menghimbau Anda untuk selalu mendapatkan atau mencari informasi di portal-portal yang resmi dan terpercaya. Salah satu portal yang bisa Anda jadikan acuan untuk mendapatkan informasi adalah portal resmi kami, yaitu di www.rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital, di mana informasi yang kami hadirkan merupakan informasi yang sudah terverifikasi, yang up to date, dan pastinya bukan berita atau informasi palsu, pendengar. Jadi, alangkah baiknya jika Anda mendapatkan informasi itu perlu dilakukan dulu cross-check, atau memang dari awal Anda sudah membaca informasinya itu di portal-portal yang resmi dan terpercaya. Oke, pendengar. Itu tadi untuk informasi di segmen Cek Fakta, dan setelah ini nanti kami hadirkan Religi Sore untuk Anda. Kemudian juga di hari ini, Sabtu 29 Agustus,

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Saatnya Anda dengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

sunnah jelang maghrib. Maghrib merupakan perpindahan waktu antara siang menjelang malam. Umat Islam juga diperintahkan untuk sholat wajib 3 rakaat saat maghrib tiba. Waktu ini sering dimanfaatkan untuk berkumpul di masjid atau beribadah di dalam rumah. Ternyata begitu banyak misteri yang terjadi pada saat senja tersebut. Orang percaya jika saat maghrib tiba, setan akan berkeliaran. Itulah sebabnya banyak yang lebih memilih di dalam rumah dibanding keluar saat maghrib. Namun bagi umat Islam, waktu ini menjadi ladang amal tersendiri. Pasalnya pada waktu tersebut Rasulullah SAW melakukan tindakan yang menjadi sunnah dan berpahala jika dikerjakan. Apa saja sunnah tersebut? Yang pertama, memasukkan anak ke dalam rumah dan menggendong anak yang masih bayi. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jangan kalian membiarkan anak-anak kalian di saat matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam, sebab setan berpencar jika matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam." Dari Jabir dalam kitab Sahih Muslim. Yang kedua, menutup pintu sambil menyebut nama Allah. Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah, karena setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, sholat 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Diperintahkan Rasulullah SAW adalah sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Mughaffar Al-Muzani radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau mengatakan, sholatlah sebelum sholat maghrib 3 kali, dan pada yang ketiga beliau katakan, bagi yang mau, karena tidak suka kalau umatnya menjadikan hal itu sebagai suatu kebiasaan. Sedangkan yang keempat adalah makruh tidur sebelum isya. Bahwasanya Nabi SAW suka untuk mengakhiri waktu isya, membenci tidur sebelumnya, dan membenci bincang-bincang setelah isya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Satu hal yang pasti adalah karena Nabi Muhammad SAW tidak ingin umatnya luput dari sholat isya, sehingga tidur saat maghrib sangat dilarang Rasulullah SAW.

0: دعوه التامه.
1: Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah telah bersabda, barang siapa ketika mendengar azan lalu mengucapkan doa setelah azan, maka masuklah syafaatku baginya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Syafaat Nabi Muhammad berarti pertolongan beliau untuk umatnya kelak di hari kiamat. Syafaat Rasulullah di hari kiamat ada banyak macamnya. Di antaranya adalah syafaat beliau untuk menanggung dosa-dosa dari umatnya agar mendapat pengampunan dari Allah, untuk memasukkan umatnya ke surga tanpa hisab, dan syafaat untuk meninggikan derajat setiap orang sesuai dengan yang pantas baginya. Dalam pernyataan Rasulullah tentang syafaat, terdapat isyarat kabar gembira bagi yang membaca doa setelah azan, yaitu ia akan dikaruniai husnul khotimah di akhir hidupnya.
2: Halo Sobat RRI Nunukan, yang punya suara emas dan bakat di bidang tarik suara, jangan lewatkan kesempatan untuk tunjukkan aksimu di Bintang Radio 2026. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 masih dibuka loh hingga 30 Agustus 2026 mendatang. Syaratnya, yang pertama, merupakan warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, atau SIM, atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau akte kelahiran. Belum pernah menjadi juara satu tingkat nasional, mempunyai kartu BPJS kesehatan, atau kartu sejenis yang masih berlaku, bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil dan menyusui, serta lagu pop Indonesia dan pop daerah, disediakan panitia untuk dipilih masing-masing satu lagu. Jadi, jangan tunggu nanti. Daftar sekarang melalui website di www.bintangradio.rri.id. Kalau masih bingung, Sobat RRI bisa loh langsung berkunjung ke kantor RRI Nunukan atau menghubungi Saudara Rio di nomor 0857-560-44866. Saatnya buktikan suara terbaikmu dan jadilah bagian dari perjalanan menuju panggung Bintang Radio 2026.

0: جوهر كيف. السلام عليكم، انا حمود الخضر. اذا عجبكم الفيديو
1: استلر استلر استلرنya Mas Mbak.
2: Mas Esteller.
1: Oh iya Mbak.
2: Esteller satu ya Mas, tapi nggak usah pakai S.
1: Loh, ya nggak bisa toh Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai S, nanti ya jadinya Esteller.
2: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik. Yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Pendengar Anda masih bersama kami dalam Nunukan sore ini. Dan untuk saat ini kan kita sedang ada di religi sore ya pendengar. Maka informasi yang dihadirkan juga mengenai religi. Ada yang hilang dan kurang dariku. Keimanan seseorang dapat mengalami pasang surut. Ada kalanya keimanan seseorang akan bertambah kuat dan sebaliknya akan berkurang tidak bersemangat untuk beribadah. Namun demikian ada pula saat semangat beribadah mulai melemah akibat kesibukan, godaan, dan berbagai persoalan kehidupan. Iman yang berkurang tidak boleh dibiarkan tanpa upaya untuk memperbaikinya. Setiap muslim dianjurkan untuk melakukan introspeksi, memperbanyak istighfar, membaca Al-Quran, serta menjaga sholat dan amal kebaikan agar hati kembali tenang dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini mengingatkan bahwa kehidupan dunia sering membuat manusia terlena. Harta, pekerjaan, kesenangan, dan berbagai urusan duniawi hendaknya tidak sampai mengurangi perhatian terhadap kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjaga keimanan, seseorang perlu berada di lingkungan yang baik, memperbanyak majelis ilmu, serta mengingat kematian dan kehidupan akhirat. Dengan begitu, hati diharapkan senantiasa memiliki kesadaran bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara. Hal itu disampaikan Ustadz Anam Azhari dalam acara Mutiara Pagi RRI Nunukan. Seorang hamba yang beriman tidak berputus asa ketika merasa imannya melemah. Selama masih ada kesempatan, selalu ada jalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui taubat, doa, ibadah, dan memperbanyak amal soleh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Yorkshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

bersyukurlah dengan keadaan yang ada. Ingatlah saat Tuhan tak henti menemanimu, bahwa Dia akan selalu bersama orang-orang yang sabar. Tiada pernah memberi sesuatu di luar kemampuanmu. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Tetaplah tegar melangkah dalam kesabaran, seperti maha penyayangnya Allah padamu, yang tiada lelah mengampuni hambanya yang berbuat khilaf dan dosa. Suatu ketika saat hatimu melelah dalam memberi, ingatlah Tuhan bahwa Dia tidak pernah lelah memberi terhadap hambanya, walau terkadang hambanya lalai dalam perintahnya. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Tetaplah memberi, walau hanya dalam senyum sederhana. Suatu ketika saat hatimu mulai lelah dalam memaafkan, ingatlah Allah yang tiada pernah lelah memaafkan hambanya. Patutkah kita menyombongkan diri? Sementara Tuhan yang menciptakan kita begitu maha penyantun dan pemaafnya. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Tetaplah memaafkan. Saat hati mulai lelah, sandarkan selalu pada Dia yang memiliki hatimu, pada Dia yang selalu menjagamu siang dan malam, yang tiada pernah lelah mendengar keluhan kita, mendengar rengekan kita. Tiada lain, hanya Allah semata. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan merendahkan diri kepada Tuhan, mereka itu penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Hud ayat 23.

0: Saatnya kentongan. Masyarakat harus menyadari pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai bencana. Seperti semboyan yang sering kita dengar, safety first, keselamatan adalah yang utama. Ada 5 tips dasar kesiapsiagaan terhadap bencana. Yang pertama, jangan panik. Rasa takut dan khawatir adalah hal yang lumrah terjadi ketika kita sedang menghadapi kondisi kegawat daruratan atau bencana alam. Namun mengatur kadarnya dalam batas yang wajar adalah kunci. Kedua, selamatkan diri kita barulah membantu yang lain. Terdengar egois, namun faktanya hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi risiko jatuhnya korban lebih banyak. Ketiga, keselamatan diri adalah yang paling utama. Dalam keadaan darurat, kita harus mengutamakan keselamatan nyawa kita. Perhiasan, uang, barang berharga lainnya harus dikesampingkan jika keadaan darurat. Keempat, peka dan amati lingkungan sekitar, serta pastikan jalur keluar terdekat. Menjadi ekstrovert ataupun introvert adalah karakter dan pilihan masing-masing orang. Namun terlalu cuek terhadap lingkungan, justru akan membahayakan diri kita sendiri. Dan yang kelima, bekali diri kita dengan alat keselamatan, perlengkapan darurat dan P3K dan kegawat daruratan. Saatnya kita makin peduli dan membekali diri dengan kesiapsiagaan atas kegawat daruratan dan bencana yang terjadi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, Anda masih bersama kami di Nunukan sore ini, edisi hari Sabtu 29 Agustus 2026. Dan pendengar, sebelum kita melaju ke informasi selanjutnya, saya ingin mengajak Anda untuk selalu mengupdate informasi di laman resmi kami, yaitu di www.rri.co.id, atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download dan install secara gratis di Google Play Store atau App Store. Oke, dan pendengar, ini pembicaraan yang sering dibicarakan akhir-akhir ini ya, terutama untuk Anda yang sedang menuju atau ya sudah mengalami ya fase dewasa. Ini ada review buku Menyingkap Sisi Gelap Kedewasaan, Catatan Reflektif pada Karya Oki Sutanto. Buku berjudul Yang Tak Terkatakan tentang Menuju Dewasa, karya Oki Sutanto, yang dirilis oleh penerbit Kepustakaan Populer Gramedia, hadir sebagai sebuah ruang jeda dan pemaknaan ulang bagi siapapun yang sedang mengarungi fase transisi menuju kedewasaan. Di tengah ramainya romantisisme tentang kesuksesan usia muda, karya ini berani membongkar realitas yang kerap disembunyikan, bahwa menjadi dewasa seringkali dipenuhi rasa asing, kebingungan, dan kesepian. Melalui gaya narasi yang jujur, intim, dan penuh empati, Oki Sutanto membedah berbagai pergolakan batin yang tidak pernah diajarkan di bangku sekolah formal. Penulis mengajak pembaca untuk melihat bahwa ketidakpastian serta rasa cemas bukanlah tanda kegagalan, melainkan bagian alami dari proses bertumbuh. Secara fundamental, bagian awal buku ini menyoroti kerapuhan emosional saat seseorang harus menanggalkan identitas lamanya sebagai remaja untuk memasuki dunia dewasa yang serba menuntut. Transisi ini seringkali memicu krisis identitas atau quarter life crisis, di mana seseorang merasa kehilangan arah di tengah ekspektasi sosial yang menumpuk. Oki Sutanto mengurai perasaan kecemasan tersebut secara runtut, menegaskan bahwa ketakutan akan masa depan adalah hal yang sangat manusiawi. Penulis memberi rasa tenang dengan memvalidasi bahwa tidak memiliki semua jawaban di awal perjalanan kedewasaan adalah hal yang wajar. Oki Sutanto tidak memberikan rumus ajaib yang tidak realistis, melainkan mengajak pembaca untuk membangun resiliensi atau daya tahan mental di tengah gempuran realitas tersebut. Seperti tuntutan arti keberhasilan secara personal dan otentik, kemudian tentang sukses itu tidak melulu tentang pencapaian materi yang memukau, melainkan tentang ketenangan batin dan keberanian untuk jujur pada pilihan hidup sendiri. Kemudian soal aspek finansial, kemandirian, tanggung jawab pekerjaan juga tidak luput dari bedahan kritis penulis dalam merekam realitas kedewasaan. Kedewasaan sejati pada akhirnya ditandai oleh kemampuan untuk menerima ketidaksempurnaan, baik pada diri sendiri, orang lain, maupun situasi yang tidak bisa dikontrol. Pemahaman ini melahirkan ketenangan sikap di tengah ketidakpastian dunia. Pada akhirnya, yang tak terkatakan tentang menuju dewasa karya Oki Sutanto merupakan sebuah pelukan hangat, sekaligus cermin bagi siapa saja yang sedang berjuang mendewasakan diri.

0: Bro, bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Pernah terpikir tidak kalau alien itu sebenarnya sudah ada di bumi? Coba lihat gurita. Hewan ini punya sistem tubuh yang benar-benar di luar nalar. Pertama, mereka punya 3 jantung. 2 jantung bertugas memompa darah ke insang, sementara jantung utamanya memompa darah ke seluruh tubuh. Uniknya, saat gurita berenang, jantung utamanya bakal berhenti berdetak. Makanya, mereka lebih suka merayap daripada capek-capek berenang. Bukan cuma jantung, gurita juga punya 9 otak. 1 otak pusat di kepala dan 8 otak kecil di setiap lengannya. Jadi, setiap tentakel bisa mikir dan bergerak sendiri tanpa nunggu perintah dari pusat. Pintar, punya 3 jantung, 9 otak, dan darah berwarna biru. Gimana? Masih yakin mereka cuma sekedar hewan laut biasa?
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Render dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Saatnya kentongan. Sungai sebagai sumber bencana banjir merupakan anggapan yang keliru. Selama ini, bila terjadi banjir bandang yang menggenangi rumah warga, tersangkanya adalah sungai. Air sungai yang meluap dituding sebagai penyebabnya. Padahal, salah satu peran sungai adalah mengendalikan banjir secara alamiah. Sungai menjadi solusi alam yang akan mengalirkan kelebihan air dari daratan menuju lautan. Sungai bukan sumber banjir, melainkan solusi alamiah mengatasi banjir. Betapa sempurnanya mesin lingkungan dan tata kerjanya yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Sungai adalah bagian ekosistem alam yang mengemban fungsi mengatasi banjir dan menjadi sumber kehidupan. Sungai merupakan habitat hewan dan tumbuhan air serta sumber kehidupan bagi manusia. Kita juga bisa menjadi pelopor pelestari sungai dengan cara memberi contoh melalui gerakan menjaga dan melestarikan sungai.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nunukan bersama Rista dan tim Nunukan sore yang bertugas. Untuk informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda mengenai, mungkin ada yang bertanya-tanya ya, kan kalau cuaca panas itu banyak kejadian yang namanya heat stroke. Tapi ada yang bertanya nggak? Kebalikan dari heat stroke itu apa sih? Apakah cold stroke? Nah, ternyata nih pendengar, tapi sebelum kita bahas itu, mungkin kita bahas sedikit ya soal heat stroke. Kalau kita ngomongin soal heat stroke itu adalah kondisi ketika suhu tubuh seseorang meningkat secara drastis. Nah, akan lebih lengkap lagi kalau kita bahas hal sebaliknya, yaitu sebetulnya lawan dari heat stroke itu bukanlah cold stroke. Dalam bahasa medis, kondisi penurunan suhu tubuh secara drastis disebut hipotermia. Melansir dari laman Siloam Hospital, seseorang bisa disebut mengalami hipotermia adalah ketika suhu tubuhnya berada di bawah 35 derajat Celcius. Perlu diketahui ya, pendengar, bahwa suhu tubuh normal manusia itu berada di kisaran 36 hingga 37 derajat Celcius. Penyebabnya apa sih seseorang bisa mengalami hipotermia? Ketika seseorang mengalami hipotermia, suhu tubuhnya itu akan mengalami kesulitan untuk kembali pada angka normal. Nah, beberapa penyebab kenapa suhu tubuh kita itu kesulitan mengalami kembali ke angka normal atau naik lagi ke angka normal adalah yang pertama, ketika seseorang berada di tempat bersuhu rendah dalam waktu yang lama. Yang kedua, mengenakan pakaian basah dalam cuaca dingin terlalu lama. Yang ketiga, tidak mengenakan pakaian tebal saat cuaca dingin. Yang keempat, berendam di air dingin terlalu lama. Sebab ternyata suhu air dingin itu dapat menghilangkan panas tubuh 25 kali lebih cepat dibandingkan suhu udara dingin. Kemudian yang kelima, terpapar zat beracun. Yang keenam, menggunakan AC atau pendingin udara secara berlebihan. Dan yang ketujuh, mengalami infeksi seperti sepsis. Gejala hipotermia itu seperti apa saja? Apa sih karakteristik yang muncul ketika seseorang mengalami hipotermia? Pada kondisi ringan, yaitu suhu tubuh di angka 32 hingga 35 derajat Celcius, orang akan mulai menggigil dan wajah tampak pucat. Kemudian mati rasa, pernapasan pendek, rasa kantuk, kulit terasa dingin saat disentuh, detak jantung cepat, dan penurunan tingkat kesadaran. Sedangkan pada kondisi gawat, yaitu suhu tubuh di bawah 28 derajat Celcius, gejala yang muncul antara lain kurangnya respons saat diberi rangsangan, otot mengalami kekakuan, denyut nadi melambat, pernapasan makin lemah, dan hilang kesadaran atau henti jantung. Lantas langkah penanganan kalau ada seseorang yang mengalami hipotermia tuh gimana? Nah, mendengar, penanganan pertama pada orang yang hipotermia yaitu rawat dengan lembut. Jangan dipijat berlebihan karena bisa menyebabkan henti jantung. Kemudian pastikan tubuhnya kering dan pindahkan ke tempat yang lebih hangat, lalu berilah selimut tebal atau kompres hangat. Hindari mengompres bagian kaki dan tangan ya, karena dapat menyebabkan darah dingin mengalir kembali ke otak, jantung, dan paru-paru. Akibatnya suhu inti tubuh akan turun secara drastis. Kemudian, jika kondisinya masih sadar, Anda bisa memberikan minuman hangat. Tetapi, kalau korban mengalami henti jantung atau henti nafas, maka perlu dilakukan CPR. Dan yang paling penting lagi, apabila kondisi korban sudah masuk ke tahap kritis, maka segeralah cari bantuan medis.

0: Hello.
1: Mi.
0: Apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Halo Sobat RRI Nunukan, yang punya suara emas dan bakat di bidang tarik suara, jangan lewatkan kesempatan untuk tunjukkan aksimu di Bintang Radio 2026. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 masih dibuka loh hingga 30 Agustus 2026 mendatang. Syaratnya, yang pertama, merupakan warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, atau SIM, atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau akte kelahiran. Belum pernah menjadi juara satu tingkat nasional, mempunyai kartu BPJS kesehatan, atau kartu sejenis yang masih berlaku, bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil dan menyusui, serta lagu pop Indonesia dan pop daerah, disediakan panitia untuk dipilih masing-masing satu lagu. Jadi, jangan tunggu nanti. Daftar sekarang melalui website di www.bintangradio.rri.id. Kalau masih bingung, Sobat RRI bisa loh langsung berkunjung ke kantor RRI Nunukan atau menghubungi Saudara Rio di nomor 0857-560-44866. Saatnya buktikan suara terbaikmu dan jadilah bagian dari perjalanan menuju panggung Bintang Radio 2026.
4: Sembilan enam koma tiga, Pro Satu Nunukan.

Pendengar, masih dari informasi kesehatan kali ini tentang hemofilia, salah satu kelainan darah yang perlu mendapat perhatian. Hemofilia merupakan salah satu kelainan darah yang perlu mendapatkan perhatian karena dapat menyebabkan pendarahan berlangsung lebih lama. Hemofilia terjadi ketika tubuh mengalami kekurangan atau gangguan pada faktor pembekuan darah tertentu. Salah satu tanda yang perlu diperhatikan adalah pendarahan yang sulit berhenti setelah mengalami luka. Selain itu, penderita dapat mengalami mudah memar, pendarahan yang berulang, serta pendarahan pada sendi atau otot. Gejala yang muncul dapat berbeda-beda tergantung tingkat keparahan penyakit. Hemofilia tidak dapat ditularkan melalui kontak sehari-hari. Kondisi ini berkaitan dengan kelainan genetik sehingga diperlukan perhatian terhadap riwayat kesehatan keluarga. Pemeriksaan medis penting dilakukan apabila terdapat tanda-tanda pendarahan yang tidak normal atau riwayat hemofilia dalam keluarga. Kemenkes mengatakan penanganan hemofilia dilakukan berdasarkan kondisi dan tingkat keparahan pasien. Terapi dapat diberikan untuk membantu menggantikan faktor pembekuan darah yang kurang atau tidak berfungsi dengan baik. Pemeriksaan dan pengobatan sebaiknya dilakukan oleh tenaga kesehatan agar terapi dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Pendarahan pada sendi, pendengar, dapat menjadi salah satu kondisi yang perlu diwaspadai karena jika terjadi berulang dapat menimbulkan nyeri, pembengkakan, hingga gangguan pergerakan, dan karena itulah penderita hemofilia membutuhkan pemantauan kesehatan dan penanganan yang sesuai untuk mencegah komplikasi. Masyarakat diimbau tidak mengabaikan perdarahan yang terjadi berulang atau sulit berhenti. Mengenali gejala sejak dini dan mendapatkan pemeriksaan medis dapat membantu penderita memperoleh penanganan yang tepat. Dengan pengelolaan yang baik, penderita hemofilia tetap dapat menjalani aktivitas dan menjaga kualitas hidupnya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform managementimpact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, terima kasih atas kebersamaan Anda pada hari ini dalam program Nunukan sore ini, edisi hari Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Rista dan tim Nunukan sore yang bertugas. Dan pendengar, nanti setelah saya akan digantikan oleh rekan saya Wina Dewiana yang akan menemani Anda dalam program Nunukan malam ini. Dan nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah juga akan kami hadirkan Warta Berita Sentral untuk Anda ya, jadi jangan sampai terlewat, stay tune bersama kami. Oke, kalau gitu terima kasih banyak pendengar. Saya Rista pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih saat ini masih bersama kami, tim Nunukan Malam yang bertugas menemani Anda. Mengawali kebersamaan kita, kami ajak Anda update informasi nasional langsung dari Pro 3 RRI.

0: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Sentral. Kami hadirkan untuk Anda langsung dari Pro 3 RRI. Selanjutnya kembali bersama kami tim Nunukan Malam. Kami ajak Anda untuk mengikuti paket rekaman Mimbar Agama Malam. Untuk malam hari ini akan kami hadirkan Mimbar Agama Kristen pendengar setelah yang berikut ini.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
4: Kilau Pancasila,

0: Baik, pendengar, selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan. Dan malam hari ini, di mana sesaat lagi kami ajak Anda bergabung untuk mengikuti paket rekaman mimbar agama malam. Kami hadirkan mimbar agama Kristen dengan sebuah judul Segala Kemuliaan Hanya Bagi Dia, disampaikan pengisi acara Pendeta Talia Nathan STH. Selamat malam untuk Anda dan selamat mengikuti.
1: Shalom untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali pada renungan online pada malam hari ini. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya itu kita mau minta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami, kami bersyukur kepada-Mu untuk penyertaan Tuhan di dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk perjumpaan yang Tuhan berikan bagi kami melalui renungan online pada malam hari ini. Kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh memahami firman Tuhan dan boleh menjadi pegangan di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, layakkan kami datang di hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita diambil dari Roma pasal 11. Ayat 33 sampai 36. Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36. Firman Tuhan. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberi sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, firman Tuhan. Yang disebut orang berbahagia adalah kita yang masih diberi waktu dan kesempatan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Shalom untuk kita semua. Bagaimana kabar kita pada malam hari ini? Semoga kita semua di dalam keadaan yang sehat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita diberikan satu tema yaitu segala kemuliaan hanya bagi Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa tujuan hidup di alam semesta yang sangat luas ini? Apa tujuan kita hidup di alam semesta yang luas ini? Jika seluruh apa yang ada pada diri kita hari ini adalah milik Allah, bahkan kita ada sampai hari ini, itu juga karena kasih karunia Allah. maka tujuan kita ada di dalam semesta yang luas ini adalah untuk memuliakan Dia yang telah mengasihi kita. Dalam perikop pembacaan kita hari ini, Rasul Paulus mengakhiri pasal 11 ini dengan sebuah doksologi atau pujian yang sangat mendalam tentang kekaguman akan Tuhan yang berperkara dan berotoritas dalam alam semesta ini. Siapa yang dapat menjangkau pikiran Tuhan serta menyelidiki keputusan-keputusannya? Tidak ada satupun yang dapat melakukan hal itu, karena Dia tidak terbatas, sedangkan kita adalah manusia yang terbatas. Dapatkah sesuatu yang tak terbatas menyelidiki sesuatu yang tidak terbatas? Tentu tidak. Kita tahu bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, yang artinya adalah segala yang ada pada kita adalah dari Dia, termasuk pemberian-pemberian yang kita peroleh setiap hari. Termasuk juga kemampuan kita berpikir, itu adalah pemberian dari Tuhan. Untuk itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur serta memuliakan nama-Nya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di ayat 36 pembacaan kita. Kata amin diakhiri ayat 36 yang mau menegaskan bahwa sungguh demikian adanya, segala kemuliaan hanya bagi Dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cara kita mengekspresikan kemuliaan bagi Dia tentunya berbeda-beda. Dapat ditunjukkan melalui pekerjaan atau dapat ditunjukkan melalui pelayanan kita. Jadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan saya, mari kita menggunakan waktu yang ada untuk memuliakan Dia. Karena hanya Dialah yang layak kita muliakan di dalam kehidupan kita. Amin, firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami, bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk waktu yang indah Tuhan berikan bagi kami. Kami telah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman itu Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami, guna kami melihat bahwa segala yang ada pada diri kami semuanya berasal dari Tuhan sendiri. Ajarlah kami Tuhan untuk menggunakan apa yang ada pada kami, biarlah boleh kami gunakan dengan baik. Secara khusus kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati seluruh kehidupan kami, seluruh pergumulan kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang berperkara di dalamnya. Malam hari ini kami akan beristirahat. Tuhan menjaga dan melindungi hidup kami. Biarlah kami beristirahat dengan baik. Dan besok pagi Tuhan boleh membangunkan kami. Dan kami boleh menjalani hidup yang baru, kesehatan yang baru, kekuatan yang baru daripada Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Inilah kami, anak-anak-Mu, yang datang bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah khotbah renungan kita pada malam hari ini. Biarlah kasih Tuhan yang akan terus menolong dan memberkati kita semua. Shalom bagi kita semua.

Hello Indonesia, ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Kami hadirkan untuk Anda dari miliknya Lila dengan mantan kekasih. Ya, untuk malam hari ini syahdu sekali dengar lagu dari miliknya Lila, mantan kekasih ini. Oke, kita tinggalkan dari miliknya Lila dan pendengar, jangan lewatkan tepat pukul 21 malam hari nanti. Kami kembali ajak Anda untuk mengikuti paket rekaman drama radio ya. Dan sebelumnya kita dengarkan dulu yang satu ini ya, setelah mantan kekasih. Memang sih ya, kalau sudah menjadi mantan itu barangkali, ini barangkali saja nih, apakah memang sudah sampai di situ ya, sudah waktunya untuk masing-masing, atau memang pernah salah seperti katanya Mawar Dejong. Kita dengarkan.

masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami yang bertugas untuk malam hari ini. Selamat malam untuk Anda semuanya. Edisi malam hari ini di hari Sabtu 29 Agustus 2026. Gak terasa ya, kita hari ini sudah berada di hari ke-29 untuk di bulan ke-8 di tahun 2026. Baik, seperti apa malam hari ini di malam minggunya? Wah, malam minggu ya. Oke, yang merasa atau bahkan sama aja Senin sampai dengan ke Minggu, ketemu Senin lagi, Minggu lagi gitu ya, sama aja kok malam-malamnya. Semuanya penuh makna, semuanya malam-malam yang menyenangkan, malam-malam yang bahagia begitu. Nah, atau juga untuk Anda yang ada nih masih mengunggulkan, memprioritaskan, atau di malam minggunya malam-malam yang lain dari malam-malam lainnya. Ada yang spesial gitu ya, apalagi kalau yang punya someone, atau setiap malam minggu itu pasti hatinya berbunga-bunga. Kenapa ya? Wah, saya juga nggak tahu nih ya. Saya tidak boleh menjawab karena saya juga nggak tahu nih kenapa harus berbunga-bunga di malam minggu. Kenapa nggak di malam Jumat aja berbunga-bunganya begitu ya? Oh, ada versi lain gitu ya. Wah, okay, baiklah. Pendengar selanjutnya, masih bersama kami tim Nunukan Malam, saya ajak Anda kembali untuk mengikuti paket rekaman. Kali ini sebuah drama radio akan kami hadirkan untuk Anda dengan sebuah judul Pohon Kutebang, Harapan Kutumbang, produksi RRI Denpasar.

Gara-gara menebang pohon, seorang pemuda diasingkan. Desa Wanadahana adalah desa kecil di kaki bukit. Tandus kering di musim kemarau, namun kembali hijau di musim penghujan. Di desa itu, kerap terjadi tanah longsor yang memakan korban jiwa. Akhirnya, warga sepakat membuat peraturan yang dinamakan awik-awik. Yang isinya, dilarang menebang pohon tanpa keputusan rapat warga desa.

0: Loh? Loh, Rai?
1: Tiang beli Raka?
0: Setelah lama kita pacaran, Beli ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan, loh. Bagaimana menurutmu?
1: Apakah itu tidak terlalu terburu-buru, Beli? Kita kan harus pikir matang-matang terlebih dahulu, Beli.
0: Enggak kok, loh. Karena Beli takut begitu banyak laki-laki yang mengharapkan cintamu, loh.
1: Beli, walaupun banyak, tapi di hatiku ini hanya dirimu, Beli. Memangnya Beli sudah siap?
0: Tentu saja, loh. Pokoknya, Beli akan segera menikahimu, loh.
1: Ya, terserah, Beli. Tiang ikut saja, Beli.
2: Kok tumben tuh? Ada apa?
0: Ya, Paman. Ini Tiang mau menikah, Paman.
2: Nikah?
0: Iya, Paman. Hanya Paman yang Tiang punya. Setelah Bapo dan Meme Tiang pergi akibat tanah longsor itu, Paman.
2: Gak usah kau ingat itu lagi tuh. Paman kan sudah bilang, kalau ada masalah, bilang saja sama Paman.
0: Terima kasih, Paman.
2: Iya, terus siapa calon istrimu?
0: Loh, Rai, Paman.
2: Loh, Rai? Ya, Paman setuju. Dia anak yang baik. Tapi pikirkan baik-baik tuh. Menikah itu bukan hanya urusan bersenang-senang saja. Banyak yang harus kau persiapkan. Ya, setidaknya rumah untuk kalian nanti.
0: Ya, Paman. Sudah yang pikirkan kok.
2: Bagus kalau gitu.
0: Benar juga kata Paman. Aku harus punya rumah. Mungkin itu yang dipikirkan Loh, Rai. Makanya dia bilang terburu-buru.
3: Keinginan keras untuk menikahi Loh, Rai. Dia ingin segera membangun rumah sebelum menikah. Tanpa pikir panjang, Putu Rake menebang pohon besar di pekarangan rumahnya untuk bahan bangunan.
0: Nah, dengan kayu yang dihasilkan dari pohon ini, pastilah cukup untuk membangun sebuah rumah.
4: Hai, Rake!
5: Apa-apaan ini? Kau menebang pohon ya?
0: Aku menebang pohon milikku, Yan.
5: Iya, aku sih gak masalah. Yang penting, kau masih ingat dengan isi awek-awek di desa ini?
0: Aku masih ingat kok. Tapi, aku kan gak punya pilihan lain, Yan.
5: Iya. Karena aku yang melihat kau menebang pohon, berarti aku harus melaporkan. Kalau tidak, itu artinya aku ikut sekongkol denganmu.
0: Jangan, Yan. Jangan, Yan. Tolong, Yan. Jangan. Aku mohon, Yan.
5: Dah. Ini kau lakukan demi Loh, Rai, ya? Kacian.
0: Wah, ini bahaya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Sebelum diadakan rapat desa. Lebih baik aku ke rumah Paman. Ya, ke rumah Paman. Paman, tolong dia, Paman. Tolong, Paman. Hanya Paman yang bisa menolong dia, Paman.
2: Tidak, tuh. Kalau sudah begini, siapapun yang gak bisa membantumu, termasuk Paman, walaupun Paman sebagai pendeso di desa ini. Tapi tuh, kenapa kau lakukan tuh?
4: menebang pohon itu tanpa rapat dulu. Kau tak ingat itu tuh?
0: Paman, Tiang takut, Paman. Tiang takut tidak diizinkan. Dan Tiang tidak punya pohon lagi.
4: Ah, pendek sekali pikiranmu. Setidaknya warga desa memberikan jalan keluar untukmu. Dasar kamu. Kau tahu cinta telah membutakanmu tuh.
0: Maaf, Paman.
5: Betul tuh, ini itu harus kalau
6: kalau tidak diberi hukuman, berarti banyak lagi warga kita yang akan melanggar.
5: Itu harus memang harus itu dipertahankan. Jangan pokoknya kalau ada yang melanggar, kita harus
2: tuntut dia. Warga desa semuanya. Karena Putu Rake telah terbukti melanggar awik-awik di desa kita ini, maka dia mendapat hukuman yaitu disepekang selama 6 bulan. Itu artinya selama 6 bulan Putu Rake tidak boleh bicara dengan siapapun maupun datang ke rumah warga manapun.
4: Setuju. Ya, benar. Benar itu. Setuju.
2: Nah, ini adalah pelajaran bagi warga yang lainnya. Karena sanksi adat ini berlaku untuk semua warga yang ada di Wanedahana ini.

Kenapa kau lakukan itu, Bli? Tiang tahu Bli ingin cepat-cepat memiliki rumah. Kenapa kau ceroboh, Bli?

Kau pasti menderita sekarang ini, Iblis. Tidak boleh bicara dengan siapapun. Tidak boleh datang ke sini.

0: Ini kesempatan. Sainganku, Putu Rake, gak bisa lagi kesini. Loh? Loh, Rai?
1: Hai, Bli Gabler. Ya, Tiang, Bli. Maaf, Bli.
0: Kok kaget seperti itu? Pasti kau memikirkan si bodoh itu, ya?
1: Siapa yang Bli maksud bodoh itu, Bli?
0: Itu orang yang disepekan warga itu.
1: Putu Rake namanya, Bli. Oh ya, Bli, ada apa Bli datang ke rumah Tiang, Bli?
0: Ilo, pertanyaanmu. Bli pemuda ganteng dan terkaya di desa ini. Datang ke sini, tentu saja masih menunggu jawabanmu, cantik.
1: Maaf, Bli, Tiang tidak bisa.
0: Bli kasihan melihatmu. Cantik-cantik, tapi harus tinggal di tempat seperti ini. Lebih baik menikahlah dengan Bli. Kebahagiaan, harta melimpah telah menanti di rumah. Gimana, cantik?
1: Apa-apaan ini, Bli? Jangan macem-macem ya, Bli Gabler.
0: Berani juga kau menepisnya. Iya, sekarang memang tidak. Tapi, lihat apa yang akan terjadi nanti.

0: Tepat rasa satu bulan sudah aku gak melihat Loh Rai. Sakit sekali rasanya hati ini. Loh Rai sayangku, gimana keadaanmu sekarang Loh? Beli merindukanmu Loh.
1: Tuh, Durako.
0: Siapa ya?
1: Aku Gabler di samping kananmu.
0: Oh, Gabler, jangan kesini, nanti ada yang melihatmu.
1: Makanya aku nyelinap dari sini.
0: Ada apa?
1: Aku kasihan padamu. Udah makan? Nih, aku bawakan makanan.
0: Nggak usah, aku udah makan kok.
1: Iya, ambil aja. Sekalian aku ngasih tahu, 5 hari lagi aku akan menikah dengan Loh Rai.
0: Apa?
1: Jangan keras-keras, nanti ada yang lihat. Aku pergi dulu ya. Dia sekarang pasti terpancing dengan omonganku. Saatnya sekarang aku beritahu warga yang lain, terutama Jeru Pendeso.
0: Apa benar ya Gabler akan menikah dengan Loh Rai? Gak mungkin Loh Rai hanya cinta padaku. Tidak. Aku harus tanya langsung kepada Loh Rai.
2: Malam itu, Puturako pergi mengendap-endap mendatangi Loh Rai. Dia masuk melalui jendela rumah Loh Rai.
0: Loh Rai.
3: Sepertinya suara Beli Puturake. Siapa?
0: Beli.
3: Kenapa Beli kesini, Beli? Aduh, bahaya.
0: Tidak. Beli hanya ingin tahu, apa benar kamu akan menikah dengan Gabler?
3: Siapa bilang, Beli? Aduh, Beli, kenapa Beli pak?
4: Tangkap!
5: Lihat, Jeru Pendeso, Puturako keluar dan masuk seperti pencuri. Tangkap dia!
4: Tenang, dia melanggar lagi. Dia keluar rumah.
6: Tenang, Wayan Gabler, tenang. Hei, warga desa semuanya, tenang dulu kalian. Tuh, Turako, kau melanggar lagi, nak. Berarti hukumanmu bertambah lagi 6 bulan.
3: Le Raka, kau dijebak, Le, kau dijebak. Tenang. Jangan pisahkan tiang dengan Le Raka. Jangan.
6: Loh Rai, tenangkan dirimu. Kita harus menegakkan awik-awik desa ini, Loh. Kalau memang kau berjodoh, pasti Puturako kembali kepadamu.

Tiba-tiba, awan tebal di langit menyelimuti bumi dan hujan turun dengan lebat sekali. Hujan berhari-hari tidak reda. Desa Wanadahana menjadi tenggelam.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Tahukah anda? Tucu merupakan garam gunung yang diproduksi oleh suku Dayak Lundaya di Desa Longmidan, Krayan, Kabupaten Nunukan. Tucu berasal dari lubang yang sekarang menjadi sebuah sumur. Sejak dulu sampai sekarang, sumur garam tersebut dikelola secara komunal oleh warga desa sekitarnya. Puluhan kepala keluarga mendapat kesempatan memproduksi tucu hanya satu kali setahun. Tapi tak pernah ada masalah. Sebuah tradisi yang dibarengi dengan kearifan lokal untuk merawat sumber daya alam dan mencegah keserakahan. Dalam dua pekan saja bisa dihasilkan hampir 300 kg tucu. Dan produksi tucu ini sudah berlangsung selama puluhan tahun. Saat Indonesia terus-terusan mengimpor garam, Krayan justru rutin mengekspor tucu ke Malaysia. Nun jauh di Krayan, kawasan dataran tinggi yang hanya bisa dijangkau lewat udara, pepatah lama pun dipatahkan. Garam di laut, asam di gunung. Di sana, di wilayah Krayan, di ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut, garam di gunung, asam di laut.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare-up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Masih bersama kami tim Nunukan Malam untuk di kesempatan malam hari ini, pendengar, hingga pukul 22 malam hari nanti di program Ngobras kami hadirkan untuk Anda informasi seputar komunitas. Nah, malam minggunya, wah, kebetulan nih ya, informasi seputar komunitas unik di dunia. Kok kebetulan sih? Iya, ya malam minggu kita kasih yang unik-unik lah pokoknya. Salah satunya ada komunitas The Cloud Appreciation Society, pendengar. Komunitas apa tuh? Nah, komunitas ini dikhususkan buat orang-orang yang suka mengamati awan. Yes, awan ya. Mereka berbagi misalnya foto, kemudian diskusi, dan juga bahkan punya manifesto tentang betapa indahnya awan di langit. Kebayang gak ya? Kalau biasanya nih yang barangkali punya sesuatu hobi atau suka sesuatu begitu, jarang mandang ke atas ya. Tapi kali ini komunitas yang satu ini malah suka mengamati awan, pendengar. Nah, siapa sangka melihat awan mereka bisa mendapatkan sesuatu yang unik, dan ini bahkan menjadi passion serius yang mereka lakukan saat ini. Berminat tidak untuk bergabung di The Cloud Appreciation Society? Barangkali bisa lewat online juga. Nah, ini bisa di search juga untuk Anda yang suka, emang iya gitu ya, yang mengerti pastinya kalau mengamati awan itu ada sesuatu yang bisa Anda dapatkan, misalnya juga apa ya yang bisa Anda raih. Misalnya nih suka menggambar. Nah, dari seni itu banyak hal-hal yang bisa Anda dapatkan ya, ide bermunculan. Nah, begini juga salah satunya dengan komunitas The Cloud Appreciation Society ini. Waduh, seru juga ya. Emang benar unik ya begitu. Nah, pendengar, kami juga ajak Anda bila mana ada informasi seputar komunitas ingin Anda kabarkan, misalnya untuk komunitas yang saat ini sedang Anda ikuti ya, bergabung begitu, ada juga kegiatan-kegiatan yang seru, unik begitu ya, ingin Anda kabarkan, ingin Anda sharing, boleh Anda bergabung bersama kami di 0811 5311945 untuk di program Ngobras informasi seputar komunitas. Atau ya, ini dicatat nih, barangkali dengan Anda menghadirkan informasi-informasi berikut, nah boleh juga jadi bincang-bincang kita, diskusi bersama langsung di studio Pro 1 RRI Nunukan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa

0: memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

0: Dengar masih bersama kami tim Nunukan malam ini yang bertugas ya. Satu informasi sebelum kita lanjut untuk di siaran selanjutnya, di program selanjutnya. Pendengar, ada komunitas The Society for the Appreciation of the Potato. Waduh, ngomong-ngomong potato nih, lapar malam-malam pengen ngemil ya. Nah, potato ini atau kentang bukan cuman buat digoreng saja atau direbus. What? Komunitas ini mengagumi kentang ini, si potato ini, dengan sebagai ya gitu bahan makanan serbaguna dan sering mengadakan acara bertema kentang. Unik kan? Ya. Unik sih ya. Di mana-mana kentang. Orang yang suka kentang nih pasti nih. Ya kalau ada acara baru temanya kentang pasti datang lah. Ya seperti itu. Ya ada sesuatu hal yang memancing untuk kita datang ke suatu acara itu ya. Apalagi hal-hal atau juga yang mengundang itu yang baik-baik gitu ya. Bukan untuk prank-prank, yang gak suka prank. Saya juga termasuk ya. Yang apa ya, jangan prank dong. Ya hati ini selemah apa. Oh gitu ya. Bukan. Oke, kita tutup dulu di program Ngobras informasi seputar komunitas ya. Skip dulu yang namanya baper-baperan. Oke, pendengar, lanjut bersama kami masih di RRI Pro 1 Nunukan. Kami hadir untuk Anda untuk di program selanjutnya dalam Ruang Rindu ya, bernostalgia bersama kami tim Nunukan malam ini yang bertugas. Kami juga nanti akan ajak Anda bergabung untuk di via telepon langsung ya, kita ketemunya di udara pastinya. Di via SMS juga boleh, di WhatsApp juga silahkan. Kami ajak Anda untuk bergabung di 0811-5311-945. Bernostalgia bersama kami tim Nunukan malam ini yang bertugas. Silahkan juga untuk Anda ya, untuk nanti ya bergabung, berpartisipasi. Dan barangkali absen dulu yang saat ini sedang dengarkan RRI Nunukan dari mana saja dan ngapain aja tuh selain dengarkan radio bersama tim Nunukan malam.
1: 96,3 Pro 1 Nunukan.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Eh, kenapa lu pagi-pagi cemberut?
1: Ih, gimana aku gak cemberut? Coba, saldo ATM aku tiba-tiba aja habis.
0: Coba sini aku cek handphone kamu.
1: Nah, tuh kan, pasti kamu klik file gak jelas ini. Coba kamu perhatiin lagi deh. File ini formatnya APK, yang artinya nih sebuah aplikasi biasanya sering digunain sama hacker. Dan kalau kamu buka nih, bakal meretas semua file yang ada di HP kamu. Apalagi kalau misalnya di HP kamu udah tersambung aplikasi semacam mobile banking gitu. Jadi, kita harus lebih hati-hati sama modus penipuan berkedok chattingan gini.
2: Oh ya ampun.
0: Emang berapa sih saldo di ATM kamu?
2: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. 50 ribu doang sih.

Lagu-lagu nostalgia kita dengarkan bersama untuk malam hari ini, pendengar. Bersama kami ya di program Ruang Rindu. Kami ajak Anda bergabung di 0811-5311-945. Boleh untuk di sambungan telepon, kita ketemunya di udara pastinya. Salam rindu dari mana dulu nih ya? Dari wilayah Nunukan, ada dari Sebatik kah? Ada atau dari Krayan atau di luar Pulau Nunukan juga ingin tersambung bersama kami. Boleh, silakan. Untuk malam hari ini, apakah ada kegiatan-kegiatan malam begitu yang dilakukan bersama teman-teman, ngumpul-ngumpul, ada acara di malam minggunya atau ada acara kegiatan seru juga, ingin Anda kabarkan seperti apa progresnya. Sudah hampir selesaikah atau baru 30%? Masih panjang ya, dan besok harus semuanya selesai begitu ya, karena besok adalah tanggal atau hari H-nya. Nah, bagaimana nih ya untuk Anda juga yang kalau di malam hari itu ada kegiatan, misalnya saat ini ada acara atau ada kegiatan untuk besok pagi, kemudian hari ini atau harus selesai semua begitu. Nah, untuk Anda tetap menjaga fisik stamina-nya tetap full gitu ya casnya. Biasanya Anda sih kopi atau apa yang dilakukan nih? Minum kopi kah di malam hari ini ya? Nanti pulang kalau sudah selesai pekerjaan susah tidur ya. Atau ada tips-tips lainnya nih Anda lakukan? Nah, harus ada yang di makan kah, cemilan begitu, atau harus ada yang dipandang? Waduh. Siapa tuh? Someone kali ya. Asal jangan CLBK lah ya. CLBK boleh kalau di masing-masing pihak ini masih sendiri memang. Tapi kalau sudah ada yang berpasangan, salah satunya ya dijauh-jauh lah yang namanya CLBK itu ya, tak baik. Oke, baik pendengar, masih di lagu-lagu nostalgia. Ngomong-ngomong soal nostalgia, segala satunya adalah kenangan terindah ya, kenangan terindah, kenangan yang penuh sukacita, kenangan yang bahagia. Apalagi? Apalagi ayo, ayo. apa ya? Pokoknya sesuatu yang menyenangkan lah begitu ya, yang selalu ada di hati, selalu ada di ingatan, di pikiran, dan pastinya sampai dengan sekarang masih terngiang-ngiang begitu. Dan ini bukan tentang memori atau sweet memory gitu ya, tapi dari katanya Rida Sita Dewi, lagu dengan judul Ku Sadari, hadir di tengah ruang dengar kita bersama.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sebuah lagu dari miliknya Alda Risma dengan Patah Jadi Dua. Pendengar, baru saja kita dengarkan bersama di program Ruang Rindu Bernostalgia bersama kami untuk malam hari ini ya. Dan untuk yang sudah bergabung juga di 0811531145, terima kasih kebersamaan Anda. Boleh lanjutkan di via SMS atau juga WhatsApp, atau yang ingin menelpon kita juga ya, calling-calling seperti itu boleh Anda silakan, masih di satu nomor kami di 0811531145. Mau yang bahagia, mau yang suka, mau yang segala satunya untuk cinta dari miliknya Fatur, selalu untuk selamanya.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

berasal dari telur ikan sturgeon yang sudah diproses dan digarami, dan kandungan nutrisi di dalamnya sangatlah banyak bagi kesehatan tubuh manusia. Kaviar juga merupakan salah satu makanan yang sangat mahal di dunia. Lalu, apa sih yang membuat makanan satu ini mahal? Harga kaviar mahal ternyata disebabkan rentan waktu ikan sturgeon betina untuk bertelur sangat lama, yaitu sekitar 10 hingga 15 tahun, serta proses pengolahan yang sangat rumit. Dan kini muncul kaviar putih yang langka dengan harga yang mengalahkan mobil mewah, yaitu sekitar 6 miliar rupiah per kilogramnya. Namun tidak peduli berapa harga makanannya, selama makannya bersama kamu, aku tetap bahagia kok.

0: sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, malam semakin larut, semakin dingin pula nih ya untuk suasananya bagaimana di tempat tinggal Anda. Sama juga kah atau saat ini lagi ada di ruangan, di kamar gitu ya. Jadi tidak serupa dingin lah, biasa aja atau bagaimana. Baik, lagu demi lagu kami hadirkan untuk Anda. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara untuk di program Ruang Rindu Pendengar malam hari ini ya. Dan tentunya di jam 23 malam hari nanti untuk Anda masih bersama kami tim Nunukan Malam, kami ajak Anda untuk update informasi terkait tradisi budaya dan juga kesenian tradisional dengan lagu-lagu daerah hingga tutup siaran kita nanti di jam 24.00. Pendengar, satu lagu dari miliknya Glenn dengan Cukup sudah kita dengarkan bersama.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan

0: adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
2: Tugu Dwikora. Bukti sejarah perjuangan bangsa di perbatasan masih berdiri tegak di pintu perbatasan Kabupaten Nunukan. Keberadaan monumen ini menjadi bukti perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan dan memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964. Saat ini, Tugu Dwikora menjadi kebanggaan masyarakat Nunukan. Tugu ini memiliki 7 sisi yang melambangkan Sapta Marga. Di bagian pondasi Tugu terdapat plakat yang memuat nama-nama para pahlawan Dwikora yang gugur, dilengkapi dengan stupa berwarna merah yang bermakna pemberani. Pada 3 sisinya juga terdiri dinding keramik setinggi 10 meter dengan tatahan tulisan besar Tugu Dwikora. Bangunan Tugu Perjuangan Dwikora tersusun 3 alutsista, antara lain Tank Amfibi PT-76, merupakan tank yang digunakan dalam operasi Dwikora tahun 1964 sampai 1965 dan operasi Seroja tahun 1975 sampai 1979. Jangkar dan meriam howitzer 122 mm yang diberikan secara khusus oleh Kasal Laksamana TNI Dr. Marsetio kepada masyarakat Nunukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas jasa para pahlawan dalam memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964.

Baik, dengan lagu-lagu daerah kami hadirkan untuk Anda dan juga informasi seputar kesenian tradisional ya, hadir untuk Anda malam hari ini pendengar hingga pukul 24 malam hari nanti. Dan di antaranya untuk Anda informasi terkait ada beberapa seni tradisional di Indonesia ya. Di antaranya ada batik, kemudian juga kain songket, ada tenun ikat juga dan keris. Dan salah satu di antaranya adalah kain songket ini, pendengar, untuk teknik pembuatannya sendiri dibuat secara manual yang menggunakan alat tenun kayu dengan cara menyisipkan benang hias logam atau emas perak begitu ya pada benang lusi. Nah, ini juga yang membuat si kain songket ini mahal, kemudian juga unik begitu, dan ada karakteristik sendiri. Kemudian untuk daerah penghasilnya berasal dari wilayah seperti ada di Palembang, Sumatera Selatan, kemudian juga ada dari Minangkabau, di mana lagi nih, ada di Sambas ya, Riau dan juga Jambi. Dan waktu dahulu pendengar, untuk kain songket sendiri dipakai oleh kaum bangsawan atau raja, kini sering digunakan untuk pakaian adat, kemudian juga pesta pernikahan dan acara formal. Pokoknya kalau menggunakan kain songket aja nampak bergaya ya, nampak ganteng juga untuk si wanita, nampak cantik ya, kemudian juga akan terlihat lebih indah dan mahal di badan seseorang. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda, masih di program musik dan informasi dengan ragam informasi seputar kesenian tradisional kami hadirkan untuk Anda, dan juga pastinya lagu-lagu daerah akan hadir bersama kita malam hari ini hingga tutup siaran kami nanti.

Indonesia dengan ragam budaya, salah satunya tari kancet lido atau tari gong. Tahukah Anda jika tari kancet pepatai menggambarkan kejantanan dan keperkasaan pria daya kenyal? Sebaliknya, tari kancet lido menggambarkan kelemah lembutan seorang gadis bagaikan sebatang padi yang meliuk-liuk lembut ditiup oleh angin. Tari ini dibawakan oleh seorang wanita dengan memakai pakaian tradisional suku Dayak Kenyah dan kedua tangannya memegang rangkaian bulu-bulu ekor burung enggang. Biasanya tari ini ditarikan di atas sebuah gong, sehingga kancet ledo disebut tari gong.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Woi, Kak Dani. Ngomong aja dari tadi. Ngapain? Daripada bengong. Yuk kita beli sanggar.
2: Apa, Tik? Beli sanggar? Sampean kira aku banyak duit mau beli sanggar? Guyu kamu, Tik. Tik, mau ngapain? Nari, main wayang.
1: Aduh, Kak Dani, lupa aku ya. Kau baru datang di Nunukan nih. Bukan sanggar itu yang ku maksud, Bah.
2: Lah, terus?
0: Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online, sanggar memiliki dua makna. Makna yang pertama, sanggar merupakan tempat pemujaan yang terletak di perkarangan rumah. Makna yang kedua, sanggar adalah tempat untuk kegiatan seni seperti sanggar tari, sanggar lukis, dan sanggar seni lainnya. Nah, jika Anda berada di tanah Kalimantan termasuk di Nunukan, Anda akan menemukan banyak sekali penjual sanggar dengan harga 1000 satu sanggarnya. Tapi jangan heran kenapa sanggarnya murah, karena dalam bahasa Banjar di Kalimantan, sanggar berarti pisang goreng.

Upai Semaring adalah leluhur bagi kaum Dayak Lundaya. Legenda ini menjelaskan asal-usul Dayak Lundaya yang ada di Sarawak dan Sabah yang merupakan migrasi dari daerah Krayan, Nunukan, Kalimantan Utara. Upai Semaring adalah seorang sakti mandraguna bertubuh yang sangat besar yang memiliki kesaktian untuk menghilangkan diri, yang tinggal dalam gua di salah satu gunung yang ada di Krayan, yang sekarang dikenal dengan Gunung Upai Semaring. Upai Semaring mempunyai banyak keahlian, hebat dalam berburu, pandai menangkap ikan, dan Upai Semaring juga sangat mahir meniup seruling. Menurut cerita rakyat Lundaya di Krayan, keturunan pertama dari Upai Semaring adalah Sultan Brunei Darussalam pada masa itu. Sampai saat ini, masyarakat Krayan percaya bahwa Upai Semaring masih ada, karena konon di waktu tertentu di Gunung Upai Semaring akan terdengar suara seruling Upai Semaring. Kadang terlihat api menyala di kawasan gua dan bahkan terdengar suara pintu gua terbuka dan tertutup.

Baik, masih Anda dengarkan siaran kami dengan lagu-lagu daerah ya, yang juga baru saja beralun di ruang dengar kita bersama untuk di malam hari ini, pendengar. Dan masih informasi seputar kain songket ya, kami hadirkan untuk Anda, di mana sedikit sejarah terkait kain songket ini. Banyak sejarawan mengaitkan perkembangan songket dengan jaringan perdagangan Asia Tenggara yang membawa benang logam dan tekstil mewah ke wilayah Nusantara. Dilansir dari indonesiakaya.com, sejarah kain songket berkaitan erat dengan kejayaan Kerajaan Sriwijaya di Palembang, tepatnya pada abad ke-7 hingga ke-13. Dan pendengar, tradisi songket berkembang melalui pertemuan budaya dan juga perdagangan. Ketika benang sutra dan benang emas ini mulai digunakan dalam teknik tenun, masyarakat setempat pastinya dari Palembang, tradisi songket kemudian menyebar ke berbagai daerah di Sumatera dan menjadi bagian penting dari budaya Melayu. Dan pertanyaan terkait kain songket ini berasal dari mana sih? Ya, sering dijawab dengan merujuk pada tradisi Melayu di Sumatera. Namun, praktik pembuatan songket juga berkembang di Jambi, Riau, Kepulauan Riau, kemudian juga ada di Bali dan Lombok. Songket lazim digunakan pada pernikahan adat, kemudian juga penyambutan tamu kehormatan, kemudian apalagi ya, upacara keagamaan dan juga budaya pastinya. Kini songket tidak hanya hadir sebagai kain panjang, tetapi juga diolah menjadi busana. Ada juga yang biasa memakai kain songket sebagai selendang, kemudian ada juga tas nih, wah ya, hingga aksesori. Hadir informasi berikut untuk Anda, pendengar, masih informasi seputar kain songket. Malam hari ini kami hadirkan untuk Anda.

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh suku Tidung di Kalimantan Utara. Ada ritual unik yang tak boleh dilewatkan dari serangkaian prosesi pernikahan, di mana pengantin pria tidak diperbolehkan melihat wajah pengantin wanita sampai dia menyanyikan beberapa lagu cinta. Sedangkan untuk mempelai wanita, yakni tidak diizinkan meninggalkan batas-batas rumahnya selama proses pernikahan, dan denda berupa perhiasan bagi mempelai pria jika datang terlambat ke prosesi pernikahan.

0: Baik, pendengar, tidak terasa ya, waktu juga yang akan memisahkan kita untuk malam hari ini. Kami segera akhiri untuk di program musik dan informasi untuk Anda. Terima kasih kebersamaannya yang sudah bergabung dan juga mendengarkan siaran RRI Nunukan untuk edisi hari ini.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

dalam sebuah riwayat. Al-Kisah, dahulu ada seorang laki-laki yang tinggal di suatu wilayah di Arab. Orang ini memiliki seekor ayam, seekor keledai, dan seekor anjing yang sangat membantu dan berguna dalam hidupnya. Setiap menjelang subuh, ayam jantan berkokok membangunkannya untuk sholat subuh. Sedangkan keledai membantunya bekerja dengan mengangkat barang-barang bawaan. Sementara anjing menjaganya dari gangguan orang-orang jahat. Di suatu hari datanglah serigala memangsa ayam jantannya. Orang ini sangat sedih dengan kematian ayam kesayangannya itu. Namun karena taat kepada Allah, ia berkata, "Semoga kejadian ini menjadi kebaikan." Setelah kejadian itu, cobaan kembali datang. Serigala yang telah memangsa ayamnya datang lagi. Kali ini memangsa keledainya. Ia pun bersedih hati karena tidak ada lagi hewan yang akan membantunya membawa barang-barang. Namun ia kembali berkata, "Semoga kejadian ini juga menjadi kebaikan." Ternyata bencana tidak sampai di situ. Tidak lama setelah kedua hewan kesayangannya mati, anjingnya pun menyusul juga, sehingga membuat ia semakin bersedih hati. Ia tetap saja mengatakan dengan penuh kesabaran, "Semoga kejadian ini juga menjadi kebaikan." Setelah bencana datang bertubi-tubi, di suatu hari ketika ia bangun pada suatu pagi, ia kaget karena melihat para tetangganya telah ditawan. Yang tersisa hanyalah ia dan keluarganya. Ternyata tetangga itu ditawan karena memiliki hewan peliharaan yang selalu berbuat onar. Ia dan keluarganya selamat, tidak ditawan karena ayam, keledai, dan anjing yang sebelumnya jadi miliknya telah tiada dimangsa serigala. Kematian hewan-hewan tersebut telah menjadi suatu kebaikan baginya, sesuai dengan yang telah ditakdirkan oleh Allah. Saudaraku, dari kisah tersebut bisa diambil hikmah, rencana Allah itu memang indah, bukan? Namun kita terkadang suka terlalu cepat menyimpulkan kepahitan hidup yang datang dengan sering menggerutu dan mengatakan, "Allah itu tidak adil kepada saya." Padahal di balik semua kepahitan ada hikmah luar biasa. Hindari perasaan buruk sangka pada setiap ketentuan Allah. Tetaplah kita di jalan Allah meskipun kesulitan hidup datang. Ingat, rencana Allah itu sebaik dan sesempurna rencana dari rencana manusia. Kita diingatkan bahwa segala sesuatu yang menimpa kita datangnya dari Allah. Tidak mungkin Allah memberi takdir yang menyengsarakan, karena kita yakin kasihnya lebih besar daripada murkanya. Mari nikmati rahasia Allah sebagai wujud nyata bahwa kita orang-orang beriman atas segala takdirnya. Sebab selalu ada hikmah dalam setiap kejadian. Saya Rahmi Arifuddin, salam perbatasan.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara, menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Nunukan. Di pagi hari ini Anda berjumpa kembali bersama saya Syasha, yang ditemani oleh rekan operator yang bertugas ada Ilham Haris. Dan pendengar Pro 1 RRI Nunukan, sejumlah informasi nantinya akan saya hadirkan untuk Anda. Mudah-mudahan di pagi hari ini Anda punya semangat baru dan sudah mulai terjaga untuk memulai aktivitas Anda. Jangan lupa menyertakan Tuhan di setiap kegiatan Anda, dan mudah-mudahan Anda bisa meraih kesuksesan Anda. Dan pendengar RRI Nunukan, untuk Anda yang baru menemukan frekuensi kami, inilah frekuensi di Pro 1 RRI Nunukan, FM 96,3 MHz untuk wilayah Nunukan, 91,5 MHz untuk wilayah Sebatik, dan 92,7 MHz untuk wilayah Krayan. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang terlebih dahulu bisa Anda unduh atau Anda download di Google Play Store dengan gratis, pendengar. Selain itu, Anda juga bisa mendengarkan sekaligus membaca berita-berita teraktual di www.rri.co.id.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaga,

0: nyawanya, katanya bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.

Pendengar, untuk selanjutnya saya mengajak Anda untuk mempertebal keimanan kita dan juga menyejukkan hati kita dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kali ini saya akan hadirkan rekaman dari suara Qari'ah Rofiatul Muna dengan pembacaan Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18 hingga 20. Selamat mendengarkan.

Halo Sobat RRI, nama saya Diansa, Sekretaris Umum BPCI Penunukan. Dengarkan program-program dari RRI dengan mendownload RRI Digital di Google Play Store.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Istighfar adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat astaghfirullahalazim atau kalimat yang semakna. Permohonan ampun ini dilakukan dengan hati yang tulus dan dibarengi dengan penyesalan atas kesalahan yang telah diperbuat, serta bertekad untuk tidak mengulanginya. Dan inilah beberapa rahasia istighfar. 1. Mendatangkan ampunan Allah. Diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Quran Surah Nuh ayat 10. 2. Mengatasi kesulitan dan terbukanya pintu rizki. Bahwa barang siapa beristighfar secara rutin, pasti Allah memberinya jalan keluar dalam kesempitan dan memberi rizki yang tiada terhingga padanya. Hadis riwayat Abu Dawud. 3. Menambahkan kekuatan. Diterangkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan Daud berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabbmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang sangat deras, dan Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Quran Surah Hud ayat 52. 4. Memperoleh banyak kenikmatan. Diterangkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai pada waktu yang telah ditentukan. Quran Surah Hud ayat 3. 5. Turunnya rahmat. Diterangkan di dalam Al-Quran, Dia berkata, hai kaumku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah An-Nam ayat 46. 6. Terhindar dari azab Allah. Diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Quran Surah Al-Anfal ayat 33. Dari beberapa firman tadi, tentunya masih banyak firman lainnya yang mengajak kita untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan. Di pagi hari ini hadir untuk Anda Mutiara Pagi, di mana kita akan menimba ilmu agama. Dan tentunya mudah-mudahan untuk Anda yang punya pertanyaan, Anda bisa bergabung bersama Pro 1 RRI Nunukan di 0811-5311-945. Dan spesial, kalau hari Minggu bukan kami penyiar RRI Nunukan yang memandu, tapi ada penyiar baru ya, penyiar baru rasa lama, ada Bung Ridwan Supangit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ridwan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya Bung Ridwan?
1: Alhamdulillah
0: ya? Baik, dan Bung Ridwan akan memandu obrolan seru kita di Mutiara Pagi yang mengetengahkan topik terkait sikap kepada Rasulullah. Silakan Bung Ridwan.
1: Baik, terima kasih rekan Sasa, ucapan selamat pagi juga. Dan para pendengar, pecinta RR di mana Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di gelombang RRI dalam acara Mutiara Pagi. Hari ini saya Bung Ridwan akan menemani Anda semuanya tentunya di acara dakwah pagi ya. Kalau di RRI judulnya Mutiara Pagi. Ya, Mutiara Pagi itu ya sesuatu yang ada isinya berkaitan dengan agama. Dan hari ini telah hadir beliaunya Pak Ustadz Nurdin Sade S, Sarjana Ilmu Pendidikan Islam, Pak Ustadz ya. Akan bicara tentang sikap kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana nanti penuturan dari Pak Ustadz Nurdin Sade, nanti kita dengarkan selama 10 menit. Dan nanti ada dialog. Bagi yang akan bertanya, silakan Anda bertanya di layanan RRI. Baik, waktu saya berikan kepada Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah rabbil alamin, wal awal wal akhiru, was sahir wal batin. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fil Quran Karim, Qul ati'u Allah wa Rasul, fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di pagi hari ini, di hari Ahad tanggal 30 Agustus, kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan berbagai macam aktivitas kita. Selawat dan taslim kita juga tidak lupa sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI yang di mana saja berada, saat ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal. Bagi kita umat Islam Indonesia, bulan Rabiul Awal itu bulan yang juga memiliki makna tersendiri, karena di bulan inilah masyarakat kita itu banyak memperingati peringatan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah tema kita pada kesempatan ini itu berkaitan dengan bagaimana ketika kita setelah beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Karena salah satu hal yang harus kita imani dalam Islam itu adalah beriman kepada Rasul dan meyakini bahwa ada Rasulullah yang pernah diutus di permukaan bumi ini, mulai dari Nabi Adam sampai kemudian Khatamul Anbiya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berkaitan dengan itulah, maka ketika kita telah beriman, bagaimana kita bersikap terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sikap ini juga itu harus menjadi sebuah bukti keimanan kita, menjadi bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikap kita yang pertama adalah membenarkan apa yang disampaikan. Kenapa kita harus membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Karena apapun yang disampaikan itu adalah nilai kebenaran, mengandung kebaikan. Dan dia lahir dari sebuah proses petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan Nabi itu bukan atas hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Qur'an itu menurut keinginannya, tetapi tidak lain itu adalah wahyu yang diberikan kepadanya atau yang diwahyukan kepadanya. Karena itulah ketika ada yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sikap kita itu harus kemudian membenarkan. Wallazi jaa bisidq wa saddaqa bi ulaika hum muttaqun. Orang-orang yang membawa kebenaran dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Sikap membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu kemudian telah dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj, banyak orang Arab yang tidak percaya. Bagaimana kemudian Abu Bakar kemudian membenarkannya? Orang Arab kemudian mendatangi, orang kafir Quraisy mendatangi Abu Bakar lalu bertanya, wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu ketika Nabi Muhammad, ketika Rasul Muhammad itu menyampaikan bahwa dia berangkat dari masjid Haram di Mekah menuju Masjid Aqsa lalu kemudian meneruskan perjalanan ke langit di subuh hari itu ada kembali di Mekah. Apakah ini bukan sebuah pernyataan yang gila? Apakah ini bukan pernyataan khayalan? Tapi pada saat itu Abu Bakar membuktikan ketaatannya kepada Rasulullah SAW dan menyampaikan kalau itu memang berasal dari Rasulullah Muhammad SAW, maka lebih dari itu saya akan kemudian mempercayainya. Nah, sikap ini harus juga menjadi tatanan dalam diri kita, bahwa tidak ada yang disampaikan oleh Nabi berdasarkan nafsu, berdasarkan keinginannya, tapi dia adalah wahyu dari Allah. Yang kemudian kedua, setelah kita membenarkannya, dalam mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul atiullaha wa rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Taatilah Allah dan Rasulnya, jika kamu berpaling tidak mentaati, maka sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Sikap kita terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah itu adalah sami'na wa ata'na, saya dengar dan kemudian kami taati. Saya dengarkan lalu kemudian kita taati. Wa ma ataqur rasul fahusu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang diperintahkan diberikan oleh Rasulullah, maka terimalah. Dan apa yang dilarang bagimu, maka kemudian tinggalkanlah. Tidak perlu lagi mempertanyakan kenapa kita diperintahkan begini, kenapa kita diperintahkan salat, kenapa kita diperintahkan puasa, kenapa kemudian kita diperintahkan perintahkan zakat dan seterusnya. Karena prinsipnya semua itu adalah perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW itu tentu mengandung nilai kebaikan, mengandung nilai kemaslahatan. Baik secara langsung kemaslahatan itu akan kita dapatkan di dunia maupun kemaslahatan kelak nanti akan kita dapatkan di akhirat. Setelah menjalankan perintahnya, sikap kita yang ketiga adalah menjauhi apa yang dilarangnya. Kalau ada sesuatu yang dilarang oleh Nabi, maka kemudian kewajiban kita untuk meninggalkannya. Wa ma ataqu rasul fahusu wa ma nahku anhu fantahu. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Dan apa yang diberikan Rasulullah kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarang bagimu, tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah sangat keras sisanya. Jamaah pendengar RI di mana saja berada, karena itu juga berkaitan dengan larangan. Kita tidak boleh juga mempertanyakannya. Harus memakai prinsip sami'na wa ata'. Kenapa dilarang? Kenapa misalnya kita dilarang makan babi? Kenapa dilarang minum memang keras dan seterusnya? prinsip dasarnya semua yang dilarang tentu itu mengandung kemaksiatan, menanggung kemudaratan dan seterusnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala tahu betul ketika perbuatan ini dikerjakan, dilakukan tentu menimbulkan dampak yang tidak baik. Yang terakhir, sikap kita adalah tidak beribadah kecuali apa yang disyariatkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan berasal dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dalam kaidah usul bahwa prinsip utama, prinsip dasar dari sebuah ibadah itu adalah semuanya dilarang. Segala ibadah, bentuk ibadah itu dilarang kecuali ada yang perintahnya. Sebaliknya yang berkaitan dengan persoalan umum, semuanya boleh kecuali ada yang melarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membawa ajaran ini secara sempurna. Maka kita tidak punya inovasi, kita tidak punya memiliki ruang untuk berkreativitas berkaitan dengan khususnya yang berkaitan dengan ibadah mahdha seperti salat, puasa dan seterusnya dan ibadah mahdha yang lainnya. Apa yang dicontohkan oleh Nabi, maka itulah yang kemudian yang harus kita ikuti. Karena itu untuk diterimanya amal kebaikan yang kita kerjakan, ibadah yang kita kerjakan, maka ada dua hal yang harus kita penuhi. Yang pertama tentu harus kita ikhlas, yang kedua harus ittiba. Ittiba artinya bahwa ada sesuatu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itulah empat sikap yang kita bisa sampaikan pada kesempatan ini. Tentu masih banyak lagi sikap-sikap yang lain. Tentu kita tidak bisa bahasnya secara keseluruhan karena waktu kita sangat terbatas.
1: Ya baik, terima kasih. Demikian tadi berkaitan dengan bagaimana sikap kita sebagai orang Muslim terhadap tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasulullah. Kebetulan pada bulan ini adalah merupakan bulan Rabiul Awal, Maulid. Iya. Pas maulid atau Rabiul Awal?
2: Rabiul Awal.
1: Kalau hafalan di Jawa itu kan maulud, boto mulud, mati lahir, rajab, ruah poso gitu maksudnya. Berarti tinggal 5 bulan lagi ini kita akan datang puasa. Baik, berkaitan dengan sikap bagaimana kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi sudah dicantumkan bahwa kebetulan di bulan ini adalah merupakan bulan Rabiul Awal yang tentunya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang didapat pada bulan ini karena kita mempunyai patokan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada beberapa sikap-sikap yang perlu kita laksanakan. Ada juga larangan yang tentunya sudah ada dalil-dalilnya yang sudah disampaikan tadi Pak. Yang pertama, sikap kita tadi untuk membenarkan apa yang disampaikan. Dalam hal ini, dalam pembenaran sikap Nabi Rasulullah SAW ini, apakah itu memang semuanya itu dari Allah, wahyu, atau mungkin dari sebelum dia menerima wahyu juga itu harus kita ikuti Pak Ustaz.
2: Ya gini, perbuatan Nabi itu adalah sunnah.
1: Sunnah.
2: Iya, sunnah.
1: Baik tapi, sebelum atau sesudah
2: iya.
1: Nabi.
2: Iya, jadi gini, Nabi itu adalah perbuatan-perbuatan Nabi sungguhnya. Itu adalah yang kemudian menjadi standar mutlak kita. Itu adalah ketika sudah diangkat menjadi Nabi.
1: Yeah.
2: Tetapi ingat, Nabi ini adalah orang yang mahsum.
1: Maksum.
2: Artinya sebelum diangkat jadi Nabi, memang perbuatannya sudah terperihara. Karena memang dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi sebuah rujukan dalam perjalanan hidup kita. Persoalannya adalah, apakah setiap perbuatan Nabi harus kemudian kita ikuti? Itu tidak semua perbuatan Nabi memang harus juga diikuti.
1: Iya.
2: Misalnya, Nabi itu puasa witsal. Kalau dia makan sahur, maghrib tidak buka. Lanjut.
1: Iya.
2: Maka kemudian kita tidak mengikuti seperti itu.
1: Karena
2: itu berlaku bersifat khusus untuk dia.
1: Iya.
2: Atau Nabi kemudian mendapat diperbolehkan untuk menikah lebih dari 4. Kita tidak boleh menikah lebih dari 4.
1: Itu ketika ada berita seperti itu, apakah setelah dari setelah jadi nabi, setelah jadi rasul,
2: itu sudah
1: atau
2: sudah jadi nabi dan
1: sudah jadi nabi,
2: sudah jadi nabi dan rasul. Ya. Kemudian ada juga perbuatan-perbuatan yang memang erat kaitannya dengan persoalan pribadi dan kultur, sehingga kemudian tidak menjadi wajib kemudian kita ikuti. Tetapi yang berkaitan dengan perbuatan tuntutan, contoh yang berkaitan dengan badan kultur, kesukaan nabi, berkaitan dengan pakaian, kebiasaan nabi dalam sehari-hari berkaitan dengan makanan dan seterusnya, itu tidak mutlak kemudian harus kita ikuti.
1: Harus kita ikuti.
2: Tapi kalau mungkin, artinya bukan sesuatu yang bersifat wajib untuk kemudian tadi. Nah, yang menjadi penekanan bahwa adalah perbuatan-perbuatan nabi yang memang menjadi sebuah referensi dalam ibadah kita, itu harus kemudian memang kita harus ikuti dalam kehidupan
1: kita,
2: contoh itu ya, karena itulah karena di sanalah kemudian menjadi rujukan utama kita. Nah, oleh karena itu maka sikap membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ada yang bersifat mutlak. Yang saya maksud begini, Al-Quran itu apa yang disampaikan oleh Jibril itulah. Karena hadis juga itu sungguhnya itu adalah yang berasal dari ilham yang diberikan oleh Allah atau petunjuk yang diberikan Allah kepada Nabi.
1: Kepada
2: tetapi
1: Nabi.
2: Rasulullah yang kemudian yang membahasakan kalimat-kalimatnya itu. Yang berkaitan jadi kalau berkaitan dengan Al-Quran itu mutlak. Apa yang diterima oleh Nabi tidak ada yang bergeser sedikit pun. Apa yang disampaikan oleh Jibril kepada Rasul tidak ada yang mengalami sedikit pun perubahan. Tetapi berkaitan dengan misalnya sunnah Rasulullah atau hadis, maka itu bahasanya itu adalah bahasa dari Nabi yang kemudian itu semua keluar atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berdasarkan atas kemauan, tidak berdasarkan atas analisis-analisis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya biasa kalau ada sesuatu yang persoalan, biasa sahabat bertanya kepada Rasul, apakah ini adalah wahyu
1: atau
2: kemudian pendapat pribadi. Maka kalau kemudian itu adalah wahyu atau petunjuk dari Allah, maka sahabat itu kemudian sami'na wa ta'na dengar. Tapi kalau berkaitan Rasul mengatakan ini pendapat pribadi saya, maka sahabat itu memberikan pandangan-pandangan, begini mungkin banyak-banyak dan seterusnya.
1: Luar biasa, memang sudah dipersiapkan bahwa beliau itu lahir dari lahir lah ya Pak ya, selalu mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Lahirnya saja itu kan beda dengan prosesnya, tidak sama dengan kelahiran-kelahiran orang Arab pada saat itu Pak Ustadz ya. Sehingga memang sudah sebelum dia dilahirkan ke dunia itu memang sudah diisi bahwa ini adalah dicalonkan sebagai calon pembawa
2: risalah.
1: Sehingga ya semuanya sudah dituntut. Kita wajib percaya dan apa yang dilakukan oleh Nabi adalah sudah merupakan setir, ada anunya, standarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada peristiwa yang besar tadi Pak, perjalanan dari Mekah ke mana itu?
2: Ke Al-Aqsa, peristiwa Isra
1: Mi'raj. Isra Mi'raj itu kan perjalanan itu kan kalau dengan menggunakan unta pun kemungkinan tidak sampai apa, yang jelas waktunya kalau satu hari satu malam itu belum sampai Pak Ustaz. Dalam hal ini perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa kembali lagi ke Mekah lagi itu masih bisa ditempuh dalam satu malam. Dalam hal ini termasuk mungkin apakah itu merupakan secara fisik dia datang ke sana atau mungkin dalam mimpi atau gimana Pak Ustaz?
2: Kalau kita lihat pendapat para ulama, maka itu adalah perjalanan yang fisik. Karena yang berjalan di situ kan semuanya gini. Pada saat itu kan bukan Nabi, kehendak Nabi, tetapi kehendak Allah yang memperjalankan. Jadi dia yang kemudian diperjalankan. Nah, secara rasional itu memang tidak masuk akal, apalagi di zaman itu. Di zaman belum ada teknologi dan terusnya.
1: Mungkin paling tinggi kendaraan itu unta saja. Kalau ada,
2: itulah hammernya, kendaraan hammer paling paling bagus. Nah, mungkin kalau di begini, jadi keimanan terhadap sesuatu yang rasional, dan itulah disitulah masuk sungguhnya wilayah keimanan. Ketika ada sesuatu yang kita percayai, tetapi yang kita percaya itu kok masih bisa dirasionalkan, maka itu sungguhnya masih wilayah keilmuan. Tetapi ketika ada sebuah peristiwa yang tidak masuk akal lalu kemudian kita mempercayainya, maka disitulah sungguhnya wilayah keimanan yang main. Nah, ketika itulah di zaman itu di mana teknologi belum belum berkembang, dan manusia masih mengalami keterbatasan, tiba-tiba terjadi sebuah peristiwa yang di luar nalar manusia, maka Abu Bakar kemudian membenarkannya, dan disitulah kemudian kita lihat bahwa dari situlah Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq yang membenarkan. Bahkan Abu Bakar mempertegas kalau itu memang dari Muhammad, maka lebih dari itu ataukah kemudian saya akan percayai.
1: Kalau di dalam cerita sekarang itu kan banyak sekali, kalau di TikTok atau di YouTube itu kan cerita-cerita, boleh juga kita percaya, boleh juga kita tidak, karena barang itu memang sudah diberitakan di situ, Pak Ustadz. Ada namanya kendaraan dari Mekah menuju ke Masjidil Aqsa itu dengan menggunakan apa namanya itu?
2: Burak.
1: Nah, itu gimana ceritanya burak itu, Pak? Apakah itu jalan itu betul atau hanya gambaran sekilas di dalam cerita, Pak?
2: Jadi kalau kita lihat apa dalam catatan berbagai riwayat bahwa itu adalah sebuah bentuk binatang yang disiapkan Allah yang berasal dari surga yang kemudian rindu dengan Nabi Muhammad SAW, maka itu yang kemudian dipakai yang
1: dan apa? Secara fisik itu ada.
2: Iya, kalau kita lihat dalam berbagai macam riwayat itu model-model seperti apa binatang lah yang kemudian yang apa jadi kendaraan mereka. Sungguhnya bahwa yang memiliki kecepatan melebihi kecepatan cahaya, kecepatan cahaya. Karena kalau lihat kan antara jarak Mekah dan Masjidil Aqsa itu hanya kalau memakai logika perjalanan apa kecepatan cahaya itu kan tidak cukup satu detik satu menit itu perjalanan. Karena jarak antara Mekah dan Aqsa itu kurang lebih 1.200 km.
1: Iya, karena memang sudah konsep dan Allah yang menentukan bahwa ini malam dia harus sampai ke sana dan terus dilanjutkan naik ke atas, kan peristiwanya gitu maksudnya. Tapi adapun yang namanya kendaraannya hawa alam kan, apakah itu betul-betul memang dari betul-betul kuda tapi yang bisa terbang gitu Pak. Kalau yang di alam nyata kan belum pernah ada kudang yang kuda yang bisa terbang itu Pak Ustaz ya. Itu hanya ada di peristiwa ini Pak Ustaz.
2: Iya. Kan begini, pertanyaan sederhananya, kenapa Allah tidak langsung angkat saja?
1: Ya.
2: Masih pakai kuda ada. Dia kan maha kuasa.
1: Iya.
2: Hal itu dilakukan Allah, karena itu masih proses duniawi.
1: Iya.
2: Karena kita masih berada di alam, maka segala sesuatu yang bentuk berkaitan dengan perjalanan yang terjadi di alam, itu membutuhkan alat, membutuhkan media.
1: Iya.
2: Karena itu Allah masih menggunakan media itu.
1: Nah. Biar setidaknya itu, paling tidak, naik apa dia ke sana kan gitu ya. Kalau dia tidak naik ke sana berarti kan mimpi kan gitu. Karena ini nyata bahwa beliau ini memang dibawa oleh Allah ke sana, maka adalah sarana transportasi gitu maksudnya. Ya mudah-mudahan kita, karena anak-anak sekarang itu kan anak muda-muda yang ini kan lebih efektif dia berkaitan dengan ini Pak Ustadz. Nah ini binatang ini kayaknya tidak ada di dunia, tidak ada ini barang ini kan Pak Ustadz. Kuda yang bisa terbang itu Pak Ustadz. Ya baik, masalah berkaitan dengan peristiwa ini kan ada kaitannya dengan orang percaya dan tidak percaya. Di situ ada sikap kita juga yang kalau memang tidak percaya berarti dihukumi kafir. Gimana Pak Ustadz ini?
2: Jadi gini, keimanan kita kepada Rasul itu adalah mempercayai apa yang disampaikan. Nah, ketika kita tidak percayai, berarti kan kita mengingkari, mengingkari keimanan kita sendiri kepada apa kepada Rasulullah SAW. Karena tadi apa yang disampaikan Nabi kan bukan atas kehendaknya, di atas bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Bahwa memang itu ada petunjuknya seperti itu, Pak Ustadz ya. Ya apapun yang dalam cerita yang ada di dalam hadis, di dalam semuanya yang disampaikan itu adalah kita wajib percaya
2: Ustaz. Iya.
1: kalau tidak percaya tadi dihukumi kafir kan gitu Ustaz ya.
2: Sepanjang juga hadis-hadisnya itu adalah hadis-hadis yang
1: sahih. Ada jalan ceritanya, ada sesuatu yang karena banyak sekali kan hadis-hadis ribuan gitu kan. Sudah terpilih di dalam apa namanya ini. yang sudah tercatat mana hadis yang murni, mana hadis yang tambahan, ya kan? Terus berkaitan masih bagaimana kita sikap terhadap Rasulullah SAW. Yang berikutnya adalah sikap kita harus kita menjauhi dari larangan-larangan yang sudah disampaikan. Dalam hal ini sampai di mana kemampuan kita untuk menghindari larangan-larangan yang disampaikan oleh Nabi ini.
2: Jadi berkaitan dengan larangan itu bersifat totalitas. Kalau ada yang dilarang maka mutlak harus kemudian kita berupaya untuk menghindari. Beda dengan ibadah. Kalau ibadah kita dipersilakan beribadah, masih ada catatannya sesuai dengan kemampuan kita. Tapi berkaitan dengan larangan tidak ada catatan sesuai dengan kemampuan. Misalnya hindarilah, apa misalkan hindarilah, janganlah begini sesuai dengan kemampuanmu. Tapi berkaitan dengan ibadah, kita diperintahkan untuk ibadah sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Tetapi berkaitan dengan larangan itu tidak ada catatan sesuai dengan kemampuanmu. Artinya menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya itu adalah bersifat totalitas, mutlak harus kemudian kita hindari, jauhi.
1: Dalam hal ini larangan ini, apakah semuanya konsep larangan itu semua datang dari Nabi atau dari malaikat langsung barangkali kepada umat?
2: Itu semua tentu atas bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala, karena Nabi kan tidak dibolehkan, jangan kau lakukan begitu, jangan kau begitu, sesuai dengan kehendak.
1: Jadi sesuai dengan dalil yang ada maksudnya.
2: Maka kemudian Allah menegaskan apa yang diperintahkan terima dan apa yang dilarang jauhi. Karena kalau karena itu bukan pertama itu untuk kemaslahatanmu itu sendiri, kemudian kedua itu sungguhnya bukan atas hawa nafsu Rasulullah SAW. Itu semua adalah atas bimbingan Allah.
1: Atas bimbingan Allah untuk seluruh umat, gitu maksudnya. Karena sebelum Nabi Muhammad ada banyak nabi juga yang utusan dari Allah, kan gitu ya.
2: Karena begini kan terkadang kita dilarang makan babi. Kan kita dilarang makan babi karena misalnya cacing pitanya.
1: Ada cacing pitanya.
2: Bagaimana kalau itu dimasak sampai sekian derajat, sekian ratus derajat, lalu kemudian cacing pitanya mati? Apakah sudah kemudian menjadi halal? Karena itu kan dijadikan alasan. Babi haram itu bukan karena cacing pita. Harami lisati, haram karena saatnya. Karena yang namanya kategori haram itu ada dua. Ada haram lisati, haram karena memang saatnya tidak boleh. Kemudian ada gairi lisati. Haram di gairi lisati, artinya bukan saatnya yang yang haram. Berkaitan dengan babi misalnya, itu karena memang saatnya, bukan karena cacing pitanya. Beda kalau gairi lisati, itu barangnya halal tetapi prosesnya, misalnya ayam. Ayam itu halal, tapi kalau potong tidak baca basmalah misalnya, itu menjadi haram. Atau haram kemudian juga ayamnya tetangga yang diambil baru dipotong. Itu menjadi
1: walaupun umpamanya konsep itu sudah dianukan bahwa itu adalah barang haram seperti binatang tadi, babi gitu ya, di dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini tapi orang yang makan babi juga gemuk-gemuk, Pak Ustaz. Tidak ada penyakit di dalamnya gitu.
2: Bukan masalah penyakit.
1: Bukan masalah penyakitnya itu tadi disampaikan. Itu masalahnya sudah menjadi
2: lisati, memang saatnya yang haram.
1: Iya, sudah petunjuk memang sudah, seperti itu.
2: Karena saatnya yang haram, maka apapun yang melekat kepadanya itu sudah tidak boleh.
1: Terakhir Pak Ustaz, ibadah itu yang benar itu yang dari Nabi. Dalam hal ini sebelum Nabi Muhammad SAW, berarti ada juga ibadah-ibadah yang diterima oleh para umat pada saat itu, Pak Ustaz.
2: Jadi gini, umat-umat terdahulu beribadah itu sesuai dengan petunjuk para nabi di samanya. Tentu Nabi Musa, misalnya orang Yahudi sama Nabi Musa, dia beribadah sesuai dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Musa. Umat ketika Nabi Ibrahim, tentu dia beribadah sesuai dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Nah, kita umat Islam itu tentu beribadah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Meskipun Rasulullah SAW dalam Islam kan banyak ibadah-ibadah orang terdahulu yang kemudian diwariskan kepada Rasulullah SAW untuk menjadi ibadah. Nah, kalau itu yang terjadi, artinya perilaku umat terdahulu diwariskan kepada Nabi untuk menjadi ibadah kita, maka itu harus kemudian juga kita terima.
1: Ya, baik. Terima kasih Dimas Ganteng tadi yang disampaikan oleh Pak Nurdin Sadeq berkaitan dengan ibadah. Jangan sampai ya setidak-tidaknya kita mengenal ya Pak ya.
2: Iya.
1: Dari sisi bagaimana, dari mana itu ilmu didapatkan, bagaimana kita bersikap terhadap Rasulullah SAW. Inilah kita pada pagi hari ini, semoga menjadi tambahan nilai ilmu bagi kita semuanya. Dan kita jumpa pada pertemuan berikutnya, tentunya dengan judul yang berbeda, dengan narasumber yang tetap Pak Nurdin Sadeq. Baik, saya Bung Ridwan ditemani rekan saya Mbak Sasa, mengucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Didik Bupati Nunukan, selama sepekan, kami hadirkan untuk Anda yang kami rangkum dalam Warta Nunukan Sepekan, edisi Minggu, 30 Agustus 2026. Bersama saya Ahmad Ilham, inilah Warta Nunukan Sepekan selengkapnya. Wakil Bupati Nunukan mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan menyusul fenomena puncak El Nino yang diprediksi berlangsung sepanjang Agustus hingga September 2026. Laporan Ferry Herdiansyah selengkapnya.
1: Fenomena El Nino diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kebakaran pada hutan dan lahan yang kering. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Nunukan Hermanus melalui imbauan kepada masyarakat Kabupaten Nunukan.
2: Terkait dengan fenomena kebakaran hutan dan lahan yang akhir-akhir ini kita saksikan di media akibat daripada fenomena El Nino yang diprediksi oleh BMKG bahwa puncaknya pada bulan Agustus hingga September 2026 ini.
1: Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan saat menggunakan api, terutama di wilayah yang rawan terjadi kebakaran. Lahan kering dapat membuat api lebih mudah menyebar ke kawasan sekitarnya. Pencegahan karhutla dinilai membutuhkan partisipasi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan. Pemerintah daerah juga mengajak warga menjaga lingkungan dari potensi kebakaran.
2: Maka dari itu, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan dimanapun berada, agar menjaga, agar lebih berhati-hati dalam terkait dengan api di area yang rawan potensi kebakaran.
1: Hermanus berharap Kabupaten Nunukan terhindar dari peristiwa karhutla yang terjadi di sejumlah daerah. Masyarakat juga diajak berpartisipasi aktif mencegah kebakaran selama kondisi rawan.
2: Diperlukan partisipasi kita semua untuk bisa menjaga agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan kita sendiri. Untuk itu, kita berdoa agar di Kabupaten Nunukan tidak terjadi peristiwa kebakaran hutan dan lahan sebagaimana yang kita saksikan di daerah lain, khususnya di Pulau Kalimantan.
0: Di sisi lain, Kapolres Nunukan meminta kepada seluruh masyarakat agar tidak membuka lahan baru dengan cara dibakar. Berikut laporan Deli Tareri.
3: Kapolres Nunukan AKBP Ruslaini mengatakan, banyaknya kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di wilayah Kalimantan, khususnya untuk wilayah hukum Polres Nunukan, untuk saat ini tidak terjadi di wilayah Nunukan. Meskipun ada terjadi hanya kegiatan masyarakat yang ingin membuka kebun dan melaporkan ke aparat penegak hukum untuk kegiatan tersebut.
4: Di mana masyarakat ini membuka kebun juga melapor ke Polsek untuk melakukan. Tapi di sini juga kita, anggota kita melakukan himbauan-himbauan ke masyarakat bahwa untuk melakukan membuka lahan, jangan sampai melakukan pembakaran. Karena pada saat ini kita memasuki musim kemarau yang rentan terjadi kebakaran lahan.
3: Ruslaini juga menyampaikan jika personil Polres Nunukan intens melakukan pencegahan dengan melaksanakan sosialisasi ke masyarakat dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat yang biasanya berkebun dengan cara membakar. Kepolisian Nunukan memberikan imbauan karena tradisi masyarakat kalau sudah memasuki musim kemarau, mereka membuka lahan dengan cara membakar.
4: Nah, di sini juga kita sudah memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat terkait dampak. Dampaknya itu apalagi di musim kemarau sangat rentan untuk terjadinya kebakaran lahan.
3: Lanjut ia sampaikan, apabila ada pihak perusahaan yang sengaja melakukan pembakaran, ada tindak pidananya dan ada sanksinya, yaitu pencabutan izin perusahaan yang bisa dikenakan terhadap perusahaan yang sengaja melakukan pembakaran lahan untuk membuka lahan perkebunan.

0: Bunan.
1: Anda masih mengikuti Warta Nunukan Sepekan.
2: Peran strategis Forum Masyarakat Adat Lintas Etnis Nunukan dalam merajut kembali kerukunan pasca isu provokatif di media sosial. Laporan Mimin Muslimin selengkapnya.
3: Ketua Forum Masyarakat Adat Lintas Etnis Formaline Kabupaten Nunukan, Sumari, menyatakan warga etnis Dayak dan etnis Nusa Tenggara Timur NTT telah sepakat untuk tidak mempermasalahkan ketegangan yang sempat terjadi di media sosial beberapa waktu lalu. Pihak kepolisian melalui hasil penyelidikan mendalam telah memastikan bahwa unggahan provokatif yang memicu gesekan tersebut bukan berasal dari akun asli warga setempat, melainkan ulah akun palsu dengan jejak digital di luar negeri. Menindaklanjuti temuan tersebut, para tokoh adat dari kedua belah pihak langsung menggelar pertemuan tertutup di kediaman Ketua Lembaga Adat Dayak, Heri Agung, guna meredam potensi konflik sosial di wilayah perbatasan. Organisasi Formaline bersama para tokoh masyarakat mengambil peran aktif dalam menjembatani komunikasi yang sehat agar masyarakat di tingkat akar rumput tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu SARA yang menyesatkan. Rangkaian penyelesaian damai tersebut nantinya akan ditindaklanjuti secara resmi bersama pemerintah Kabupaten Nunukan dengan menghadirkan Wakil Bupati Nunukan Hermanus yang dijadwalkan segera kembali usai menghadiri kegiatan di Kecamatan Lumbis.
4: Kita tidak ada masalah, artinya tetap rukun, aman, damai, dan komitmen bersama untuk menjaga Nunukan ini aman. Nah, hari Minggu kemarin sudah ada pertemuan ya antara beberapa tokoh dari Timur dengan tokoh dari Dayak, semua diadakan di rumah lembaga adat Dayak, Pak Heri Agung. Nah ini tinggal tindak lanjutnya mau dibicarakan dengan pemerintah daerah.
3: Seluruh elemen masyarakat dan unsur Forkopim dari Kabupaten Nunukan berharap komitmen bersama dapat terus terjaga demi menciptakan situasi daerah yang aman, kondusif dan harmonis bagi seluruh warga.
1: Anda masih mengikuti Warta Nunukan Sepekan.
2: Kondisi Pelabuhan Limi Jung Nunukan menjadi sorotan DPRD Kalimantan Utara. Sejumlah fasilitas pelabuhan mengalami kerusakan dan perbaikannya dilakukan secara swadaya oleh para petugas. Berikut laporan Ferry Herdiansyah.
5: Kerusakan Pelabuhan Limi Jung Nunukan terutama terjadi pada sejumlah ponton yang berulang kali mengalami kebocoran. Petugas pelabuhan bahkan mengumpulkan dana pribadi untuk memperbaiki fasilitas yang rusak. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Utara Arming dalam dialog interaktif di RRI Nunukan.
6: Saya mengapresiasi teman-teman yang berada di PLBL yang bertugas. Kenapa? Mereka bahu-membahu dengan menggunakan dana pribadi, swadaya, mengumpulkan duit dari teman-teman yang bekerja di situ sebagai ASN maupun non-ASN, ada P3K, paruh waktu. Saya mengapresiasi karena sejauh ini kerusakan yang terjadi di pelabuhan PLBL, ini teman-teman turun tangan sendiri.
5: Ya. Arming mengatakan kerusakan ponton terjadi berulang kali dan membutuhkan penanganan lebih serius. Perbaikan sementara dilakukan petugas menggunakan dana yang dikumpulkan secara swadaya. Selain kebocoran ponton, kondisi fisik bangunan juga mulai mengalami kerusakan. Atap dan sejumlah tiang pada ponton 2 disebut mulai keropos dan berisiko terhadap keselamatan pengguna.
6: Dan saya sempat menelpon kepala dinas, kepala dinas provinsi, Pak Haji Idam. Pak Haji Idam sampaikan bahwa Pak Dewan itu ada anggaran kurang lebih 160 juta. Itu anggaran untuk renovasi. Iya, untuk perbaikan.
5: Arming menyebut anggaran tersebut disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara Haji Idam. Namun ia kembali menyoroti kerusakan ponton yang terus berulang kali meski telah dilakukan perbaikan.
6: Tapi saya rasa jembatan ini berulang-ulang. Berulang-ulang ponton bocor, ponton 1, ponton 2, bahkan bocor. Teman-teman berupaya melakukan perbaikan dengan cara seadanya. Disemen oleh mereka, dikuras lagi, begitu bocor lalu kembali. Yang baru-baru saya datang monitoring itu bahkan di ponton 2 itu hampir rubuh sudah. Hampir rubuh, kondisi hampir rubuh itu atapnya. Tiang-tiang sudah mulai keropos dan sebagainya. Teman-teman kembali kumpul duit.
2: Sejumlah siswa SDN 003 Sebatik Utara diketahui datang dari arah Malaysia untuk bersekolah. Sekolah tersebut berada dekat perbatasan Indonesia-Malaysia dan memiliki 72 siswa serta 8 orang guru. Laporan Ferry Herdiansyah selengkapnya.
5: PLT Kepala SD Negeri 003 Sebatik Utara Arsah menyebutkan beberapa siswa datang dari arah Malaysia melalui jalur penyeberangan Sungai Melayu. Sebagian siswa tersebut memiliki orang tua yang bekerja di wilayah Malaysia.
0: Iya ada ke arah Malaysia, tapi beberapa orang aja, beberapa siswa, yang lainnya di desa seberang. Desa sini kalau kita sungai itu kan menyeberang itu penyeberangan Malaysia. Sungai Melayu itu yang kita itu kan lewat penyeberangan itu. Banyak anak-anak TKI yang sekolah di situ.
7: Itu orang TKI
0: rata-rata? Nggak semua juga. Ada yang orang tuanya kerja di Malaysia, di sebelah.
5: SD Negeri 003 Sebatik Utara menjadi salah satu sekolah yang berada dekat dengan kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Kondisi geografis tersebut membuat aktivitas siswa dari wilayah sekitar perbatasan berlangsung lintas kawasan. Sementara itu, Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, Yance Tambaru, meyakini anak-anak tersebut merupakan warga negara Indonesia. Menurutnya, penerimaan siswa di sekolah Indonesia disertai dokumen serta akte kelahiran atau KTP orang tua.
8: Kami belum dapat konfirmasi tentang anak-anak itu, tapi kalau menurut hemat kami, pasti di anak-anak Indonesia. Karena kan yang boleh bersekolah di wilayah kita adalah anak-anak Indonesia. Dan tentu itu ketika masuk kan dibuktikan dengan akte kelahiran atau KTP dari orang tua, bahwa mereka merupakan warga negara Indonesia.
5: BPBD belum mendapatkan konfirmasi mengenai dokumen yang digunakan keluarga siswa jika mereka berdomisili di wilayah Malaysia. Yance menduga jarak sekolah di wilayah Malaysia kemungkinan menjadi salah satu alasan anak-anak tersebut bersekolah di Indonesia.
8: Kalau kemudian mereka menempati wilayah Malaysia, itu yang kita belum dapat konfirmasi apakah mereka menggunakan KTP atau jaminan ketika bekerja di wilayah Malaysia, sehingga karena mungkin di wilayah Malaysia tidak ada sekolah yang dekat dengan pemukiman mereka, sehingga mereka menyekolahkan anak-anaknya ke wilayah Indonesia. Walaupun mereka berdomisilinya di wilayah Malaysia. Ya mungkin karena mereka menggunakan paspor yang ada jaminan-jaminan kerja itu, Pak. Saya kira.
2: Program SMK Go Global menyiapkan 9 alumni SMK di Kalimantan Utara untuk bekerja di luar negeri. Laporan Ferry Herdiansyah.
5: Sebanyak 29 alumni SMK dari seluruh wilayah Kalimantan Utara telah mengisi formulir pendaftaran program SMK Go Global. Peserta berasal dari Tarakan, Tanjung Selor, Malinau, dan wilayah lainnya. Hal ini disampaikan Ketua Tim Kelembagaan dan Kerjasama BP3MI Kalimantan Utara, Usman Afwan.
9: Sekarang program yang SMK saya sampaikan tadi, sekarang ini kami sudah melaksanakan tahapan, yaitu mempersiapkan anak-anak kita yang alumni yang melalui GIFOM yang telah kami sebarluaskan tahun 2025 itu sebanyak 29 orang. Anak-anak yang di wilayah Kaltara, baik itu Tarakan, Tanjung Selor, Malinau, dan yang lainnya.
5: Dari 29 peserta, BP3MI Kalimantan Utara kemudian mengidentifikasi alumni yang benar-benar memiliki komitmen bekerja di luar negeri. Hasil seleksi awal menetapkan 9 alumni untuk diproses dalam program peningkatan kapasitas.
9: Nah, dari 29 itu, ternyata yang memiliki keseriusan, yang memiliki komitmen, yang serius benar-benar mau bekerja di luar negeri, itu ada 9 orang. Nah, 9 orang inilah yang kami sekarang godok, yang kita usulkan di pusat untuk mereka diprogramkan dalam rangka peningkatan kapasitas anak-anak kita, baik itu kapasitas teknis, kompetensi teknis maupun kompetensi bahasa.
5: Peningkatan kapasitas mencakup kompetensi teknis dan kemampuan bahasa sesuai kebutuhan negara tujuan. 9 peserta tersebut juga diproyeksikan mengikuti pelatihan lanjutan yang lebih komprehensif.
9: Nah, nanti kita menunggu petunjuk dari pusat, 9 anak ini mungkin kita berangkatkan ke Jawa Barat atau ke Jakarta untuk mereka mengikuti pelatihan-pelatihan yang lebih komprehensif lagi yang akan diproyeksikan untuk bekerja tahun ini juga rencananya. Tergantung nanti pusat mereka akan memilih negara mana yang mereka tuju. Apakah itu Korea, apakah itu Jepang, sesuai dengan kompetensi tadi, bahasa. Musik.
2: Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan kini tengah menyiapkan layanan angioplasti balon dan pemasangan ring jantung dalam upaya meningkatkan penanganan penyakit jantung bagi masyarakat. Laporan Ahmad Ilham selengkapnya. Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Nunukan kini tengah menyiapkan layanan angioplasti balon dan pemasangan ring atau stent jantung dalam upaya meningkatkan penanganan penyakit jantung bagi masyarakat. Kehadiran layanan tersebut menjadi salah satu pengembangan pelayanan jantung di RSUD Nunukan. Direktur RSUD Nunukan, Dr. Andi Bau Tunemangkau mengatakan, pihaknya telah menyediakan gedung Catheterization Laboratory atau Cath Lab untuk mendukung pelaksanaan tindakan balloning dan pemasangan ring jantung. Keberadaan fasilitas tersebut menjadi penunjang dalam pengembangan pelayanan jantung di rumah sakit.
7: Penanganan misalnya balloning maupun pemasangan stent ke depan itu dengan adanya Cath Lab itu kita berusaha untuk memenuhi kebutuhannya.
2: Selain itu, RSUD Nunukan juga telah mematangkan kesiapan tenaga medis. Sejumlah dokter spesialis telah menjalani pelatihan sebagai bagian dari persiapan sebelum layanan mulai dioperasikan. Saat ini, persiapan layanan hanya menunggu perawat yang masih menjalani magang di sejumlah rumah sakit di luar daerah. Setelah seluruh tenaga medis dinyatakan siap, layanan tersebut akan mulai diluncurkan kepada masyarakat.
7: Jadi dokter spesialisnya kami sudah lakukan pelatihan, kemudian sekarang sementara menunggu perawat-perawatnya yang dimagangkan di beberapa rumah sakit. Setelah itu mungkin baru kita lakukan launching penanganan PCI maupun balloning tadinya.
2: Ia menambahkan, pengembangan layanan penyakit jantung menjadi bentuk komitmen RSUD Nunukan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Menurutnya, posisi Kabupaten Nunukan sebagai wilayah perbatasan tidak menjadi hambatan bagi rumah sakit untuk terus berupaya meningkatkan dan mengembangkan layanan kesehatan kepada masyarakat.
1: Anda masih mengikuti Warta Nunukan Sepekan.
2: Pemerintah Kabupaten Nunukan menargetkan Kelurahan Selisun menjadi salah satu kampung hortikultura dalam upaya mendorong pengembangan sektor pertanian lokal. Berikut laporan Ahmad Ilham. Pemerintah Kabupaten Nunukan menargetkan Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, menjadi salah satu kampung hortikultura. Upaya ini dilakukan untuk mendorong pengembangan sektor pertanian lokal sekaligus meningkatkan produktivitas petani. Bupati Nunukan Haji Irwan Sabri mengatakan, Kelurahan Selisun memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kampung hortikultura. Potensi tersebut didukung oleh luas lahan pertanian yang dikelola oleh kelompok tani, serta hasil produksi yang cukup menjanjikan.
10: Kalau kita melihat kan sudah luasan lahannya sudah cukup, kemudian tanamannya juga sudah bagus, tentunya ini sangat relevan lah untuk kita jadikan kampung hortikultura.
2: Lebih lanjut, ia menjelaskan pengembangan kampung hortikultura juga menjadi salah satu bagian dari visi dan misi pemerintah Kabupaten Nunukan. Program tersebut terus didorong untuk mengoptimalkan potensi lahan sekaligus meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.
10: Di mana salah satu program visi misi saya bersama Pak Hermanus itu menciptakan kampung hortikultura. Maka dari itu pemerintah daerah terus melaksanakan atau mendukung program-program tersebut.
2: Meski demikian, hasil produksi hortikultura dari kelompok tani diharapkan dapat diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga ketersediaan komoditas pangan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat. Apabila kebutuhan pasar lokal telah terpenuhi, kelebihan produksi dapat dipasarkan ke luar daerah. Upaya tersebut diharapkan dapat membuka peluang pasar yang lebih luas, sekaligus meningkatkan nilai ekonomi hasil pertanian hortikultura.
1: Anda masih mengikuti Warta Nunukan Sepekan.
2: Balai Karantina Nunukan memastikan peternakan ayam petelur di lapas kelas 2B Nunukan bebas dari wabah penyakit. Berikut laporan Deli Tareri.
11: Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nunukan, Dr. Hewan Ida Toni mengatakan, dengan adanya budidaya ayam petelur, pihaknya telah bekerja sama dengan lapas kelas 2B Nunukan untuk memberikan sosialisasi dan arahan kepada warga binaan pemasyarakatan bagaimana manajemen pemeliharaan ayam petelur ini sehingga ayam ini dapat menghasilkan telur yang baik dan maksimal.
12: Kita sudah melakukan pelatihan ke warga binaan terkait manajemen kesehatannya seperti apa, manajemen pakannya seperti apa, karena manajemen pemeliharaan ini adalah poin titik krusial yang terpenting dalam kita budidaya ayam, baik budidaya ayam maupun budidaya hewan yang lain seperti itu.
11: Ia menjelaskan jika pelatihan diberikan saat awal dibukanya peternakan ayam petelur. Hal ini sangat penting dilakukan ketika membuka sesuatu tanpa adanya bimbingan dan pengetahuan. Semuanya akan sia-sia.
12: Pada awal kita melakukan bimbingan, kemudian kita berkolaborasi juga dengan pegawai lapas. Ketika misalnya ada penyakit atau ada wabah atau ada kendala yang berada di lapas terkait dengan pemeliharaan ayam ini, bisa berkonsultasi kepada kami. Kami membuka waktu. Sebetulnya kalau untuk perencanaan pelatihan kedepannya kami belum punya, tapi nanti akan kita jadwalkan sambil kita melihat, kita mengevaluasi di lapangan seperti apa kejadian penyakit, apakah banyak atau tidak. Kalau misalnya pun banyak, berarti nanti kita akan melakukan penegasan ulang terkait dengan manajemen kesehatannya seperti itu.
11: Ia menegaskan sampai saat ini tidak ada laporan atau kendala di lapangan, sementara untuk manajemen yang sudah dilakukan dalam pemeliharaan budidaya ayam petelur di Lapas Nunukan sudah sesuai standar karena kematian juga tidak ditemukan. Meski demikian, jika ada ayam yang mati di bawah 0,1% itu wajar. Namun di atas 1% tidak ditemukan dan tidak ada wabah.
2: Bawaslu Nunukan bakal membentuk Saka Adistia Pemilu dalam rangka meningkatkan pengawasan partisipatif lewat Pramuka. Laporan Mimin Muslimin selengkapnya.
3: Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Nunukan bersiap memperkuat pengawasan partisipatif di wilayah perbatasan. Lembaga Pengawas Pemilu memastikan pembentukan Satuan Karya Saka Adiasta Pemilu akan dikukuhkan pada September mendatang. Ketua Bawaslu Nunukan Muhammad Yusran mengungkapkan pembentukan Saka Adiasta Pemilu merupakan bagian dari program nasional hasil kerjasama antara Bawaslu dengan Gerakan Pramuka. Para anggota Pramuka dibekali dengan berbagai keahlian khusus di bidang kepemiluan. Keahlian tersebut nantinya dibagi ke dalam sejumlah krida seperti krida pencegahan, krida penanganan pelanggaran hingga krida lainnya berkaitan langsung dengan pengawasan pemilu.
13: Saka Adiasta Bawaslu itu adalah program nasional yang bergerak di kepramukaan, di gerakan kepramukaan. Nah, tujuannya untuk melakukan pendekatan sosialisasi ke masyarakat nanti lewat Dewan Pramuka. Jadi di sana ada banyak keahlian yang diajarkan, krida penahan pelanggaran, pencegahan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pengawasan pemilu dalam rangka pengembangan pengawasan partisipatif di warga.
3: Kini tahapan pembentukan tengah berjalan pada proses pengajuan surat keputusan atau SK serta pemberesan administrasi lainnya bersama kuartir cabang Gerakan Pramuka Nunukan. Bertepatan dengan momentum Hari Pramuka, Muhammad Yusran menyampaikan pandangannya mengenai peran vital generasi muda dan gerakan kepramukaan dalam menjaga demokrasi bangsa. Menurutnya, Pramuka adalah wadah yang sangat strategis untuk mencetak generasi yang sadar hukum dan politik.
13: Saya kira Pramuka ini adalah wadah yang sangat strategis bagi warga khususnya anak muda, sehingga harapannya Pramuka tetap jaya dan bisa mengembangkan kegerakan pramukaannya dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.
3: Dengan terbentuknya Saka Adiasta Pemilu di Nunukan, Bawaslu optimis partisipasi aktif masyarakat, khususnya pemilih pemula dalam mengawal pemilu yang bersih, jujur dan berintegritas dapat semakin ditingkatkan.
2: Pendengar, demikian Warta Nunukan Sepekan, edisi Minggu, 30 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Ilham mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, selamat pagi Sobat RRI dimanapun Anda berada, secara khusus di Kabupaten Nunukan. Saya Beni Patisadia, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan. Hari ini berkesempatan ingin mengajak Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload di HP atau Android saudara sekalian, yaitu RRI Digital. Dan ini menjadi informasi yang penting bagi kita media, bagi kita semua untuk melihat dunia yang ada di NKRI ini. Ini menjadi bagian untuk mendukung pembangunan digitalisasi dan juga mendukung literasi digital bagi kita semua, sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Antonio Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Nunukan. Anda masih bersama kami di FM 96,3 MHz. Pendengar, di pagi hari ini saya berbagi informasi untuk Anda ya, bahwasanya pendengar, kali ini kita akan menyimak pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing utama berdasarkan data kurs transaksi Bank Indonesia terbaru. Kita awali dari mata uang utama dunia, yaitu dolar Amerika Serikat. Bagi Anda yang berencana melakukan transaksi hari ini, Bank Indonesia menetapkan harga beli dolar Amerika Serikat di angka Rp17.673 per dolarnya. Sementara untuk harga jual dipatok sebesar Rp17.850 per dolarnya. Beralih ke benua Eropa, mata uang euro terpantau cukup kuat. Kurs beli euro hari ini berada pada level Rp20.596, sedangkan untuk kurs jualnya menyentuh angka Rp20.806. Selanjutnya, dari kawasan Asia Tenggara, mata uang negara tetangga kita, ringgit Malaysia, hari ini Bank Indonesia mematok harga beli sebesar Rp4.386 dan harga jual di angka Rp4.436 per satu ringgitnya. Dan yang terakhir pendengar, bagi Anda yang mempersiapkan kebutuhan transaksi untuk wilayah Timur Tengah, mata uang rial Arab Saudi diperdagangkan dengan harga beli Rp4.706 dan harga jual sebesar Rp4.754. Perlu saya ingatkan kembali, nilai kurs transaksi ini bersifat fluktuatif dan tentunya bisa berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan pasar global.

0: Desi, apa ini kamu?
1: Kamu Miko kan, teman waktu SMP?
0: Iya, Des. Apa kabar dirimu?
1: Alhamdulillah, seperti yang kamu lihat.
0: Kamu sekarang jadi orang sukses ya?
1: Iya dong. Kalau kamu sendiri, gimana? Sukses juga?
0: Kalau aku, kerjanya masih serabutan, Des. Masih cari-cari kerjaan yang tetap nih.
1: Oh, gitu. Kok dari dulu kamu nggak berubah-berubah ya? Melarat melulu?
0: Kok kamu gitu, Des, ngomongnya? Orang nanya-nanya kabarkah? Apakah?
1: Kenapa? Kamu nggak suka?
0: Bukan begitu, Des. Teman kok gitu?
1: Terserah aku dong. Mulut-mulut aku, kok kamu yang atur?
0: Kamu sekarang beda, Des. Gak macam Desi yang ku kenal dulu.
1: Ya udahlah kalau gitu. Malas punya teman seperti kamu. Aku mau pergi dululah.
0: Desi, Desi. Baru saja kamu sukses. Sudah merendahkan orang. Teman sendiri lagi. Tega kamu, Des.
2: Hargai seseorang jika kamu ingin dihargai. Sesungguhnya kehidupan bisa berubah seperti roda yang berputar.
3: Durian? Ya, buah durian. Buah durian dikenal sebagai king of fruit atau raja dari segala buah. Bentuknya bulat berlekuk tajam dengan cangkang yang mirip seperti duri-duri. Durian punya rasa yang legit, manis, dan harum. Buah dari negara tropis ini dipercaya pertama kali tumbuh di wilayah Borneo dan Sumatera, Indonesia ratusan tahun lalu. Durian terkenal dengan aromanya yang menyengat tajam. Namun, buah durian tetap digemari dengan varietas beragam hingga harga yang fantastis. Durian dipercaya memiliki khasiat sebagai aprodisiak atau penambah libido. Konsumsi buah ini dapat meningkatkan panas tubuh seseorang. Nah, beberapa orang menghubungkan peningkatan panas tubuh ini dengan peningkatan stamina seksual. Rasa durian memang enak dan banyak penggemarnya. Tapi, jangan sampai kalap ya. Pasalnya, kebanyakan makan durian bisa memperparah gejala diabetes atau memicu diabetes. Durian mengandung gula sederhana, yaitu sukrosa, fruktosa, dan glukosa yang cepat diserap oleh tubuh, sehingga dapat meningkatkan kadar gula darah dengan cepat.

Pendengar, selanjutnya saya mengupdate informasi terkait harga emas hari ini di hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Bagi Anda yang punya tabungan emas di Pegadaian, pendengar, untuk harga emas 0,01 gram harga belinya Rp25.370, sementara untuk harga jual emas di 0,01 gram seharga Rp24.100, pendengar. Dan saya informasikan juga bagi Anda para investor mikro atau nasabah tabungan emas, investasi kini semakin terjangkau. Kalau berdasarkan pantauan grafik terkini, saldo tabungan emas untuk denominasi terkecil yang hari ini dibanderol dengan harga yang sudah saya sebutkan tadi, pendengar, penurunan indeks global ternyata ikut menyeret harga emas fisik berukuran 1 gram juga di gerai Pegadaian. Dan diinformasikan bahwa koreksi tajam juga terjadi ternyata pada cetakan Antam. Logam mulia Antam ukuran 1 gram di Pegadaian hari ini turun Rp48.000, menetap di harga Rp2.711.000. Kemudian untuk galeri 24 ukuran 1 gram hari ini anjlok Rp46.000, hingga kini berada di posisi Rp2.611.000. Sementara itu penurunan juga dicatatkan oleh cetakan UBS yang merosot hingga Rp75.000. Bagi Anda yang mengincar brand ini, emas UBS ukuran 1 gram hari ini bisa Anda bawa pulang di harga Rp2.654.000. Meskipun grafik harian menunjukkan penurunan tajam akibat spekulasi kebijakan suku bunga global, para analis menilai ini sebagai momentum yang tepat bagi Anda untuk melakukan buy on weakness atau menambah portofolio emas Anda, pendengar. Girl,

0: Bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Baik, selamat pagi Sobat RRI dimanapun Anda berada, secara khusus di Kabupaten Nunukan. Saya Beni Patisadia, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan. Hari ini berkesempatan ingin mengajak Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload di HP atau Android saudara sekalian, yaitu RRI Digital. Dan ini menjadi informasi yang penting bagi kita media, bagi kita semua untuk melihat dunia yang ada di NKRI ini. Ini menjadi bagian untuk mendukung pembangunan digitalisasi dan juga mendukung literasi digital bagi kita semua sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, sebelum saya lanjutkan lagu dari Maudy Ayunda, Kamu dan Kenangan, saya informasikan terlebih dahulu untuk Anda terkait perakiraan cuaca di wilayah Krayan untuk hari ini di hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Vice Semaring merilis perakiraan cuaca di hari ini dan memprediksi cuaca di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Krayan, Krayan Timur, Krayan Barat, Krayan Selatan, dan Krayan Tengah berawan pada pagi hari. Dan nanti akan berangsur cerah berawan pada siang hari, sementara pada sore hari cuaca Krayan diperkirakan berpotensi hujan lokal dan pada malam harinya diprediksi hujan ringan. BMKG Stasiun Meteorologi Vice Semaring juga menginformasikan bahwa kecepatan angin di seluruh wilayah Krayan berkisar pada 0 hingga 30 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 19 sampai 30 derajat Celcius. Masyarakat di wilayah Krayan diharapkan untuk selalu waspada terhadap fenomena cuaca yang terjadi, khususnya bagi masyarakat yang beraktivitas atau bermukim di daerah yang berpotensi terjadinya banjir dan tanah longsor.

0: Mau ketemu Camer nih, mampir ke minimarket dulu ah.
1: Ini kembaliannya ya Mbak, makasih.
0: Mbak, saya duluan aja dong.
2: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
0: Oh iya, maaf pak, belanjaan saya kan dikit juga.
2: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
0: Wah, saya ini cum laude loh di kampus saya, jadi gak usah banyak ngajarin.
2: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
1: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
0: Hah? Papa?
2: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
1: Om.
3: Tina, Papa nggak setuju kamu sama orang yang nggak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
0: Om. Yang gimana nih?
1: Ah, kamu sih.
0: Yang.
4: Indonesia, ngakunya sih jadi turis, tahu-taunya malah bekerja. Begitulah kasus yang hingga jadi heboh di Bali. Muncul berita soal banyaknya turis asing yang kini bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di Bali. Lalu, apa saja lapangan kerja yang mereka lakukan? Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, Pulau Dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang bisnis itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri. Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
5: MHz Pro 1 Nunukan, rujukan berita akurat dan terpercaya.

Pendengar, saya informasikan untuk Anda bahwa Radio Republik Indonesia Nunukan membuka pendaftaran bintang radio di tahun 2026 ini. Dan bintang radio merupakan ajang pencarian bakat menyanyi tertua di Indonesia yang diselenggarakan oleh RRI sejak tahun 1951. Untuk Anda, pendengar yang ingin mendaftarkan diri Anda karena Anda memiliki kemampuan atau bakat bernyanyi, dan sayang sekali kalau misalnya Anda tidak menunjukkan atau menyalurkan bakat tersebut ya, mana tahu Anda bisa membawa tropi kebanggaan menjadi bintang radio Indonesia 2026. Adapun untuk syaratnya, Anda merupakan warga negara Indonesia putra atau putri berusia 16-25 tahun, mempunyai kartu BPJS kesehatan dan asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, dan bagi peserta putri tidak sedang dalam keadaan hamil atau menyusui. Dan Anda yang ingin mendaftarkan diri bagi peserta wajib mengikuti akun Instagram Bintang Radio di @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio di @bintangradioid serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Dan tentunya nanti setiap peserta juga wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok serta Instagram dengan tagar kota satuan kerja masing-masing. Jadi nanti contohnya yaitu tagar Bintang Radio 26 Nunukan. Anda bisa menyimak ya, ataupun bisa membaca, mengupdate informasi melalui media sosial RRI Nunukan pendengar terkait pendaftaran Bintang Radio ini. Kalau Anda merasa kesusahan ya, tidak hanya langsung mendaftar secara online, Anda juga bisa datang ke kantor RRI Nunukan. Nanti dari pihak kantor RRI Nunukan akan membantu Anda untuk memasukkan data Anda ke website pendaftaran Bintang Radio. Jadi pendengar, untuk pendaftarannya terakhir hari ini jam 12 malam. Jadi bagi Anda yang ingin mendaftarkan diri Anda, buah hati Anda, keluarga Anda, atau siapapun itu pendengar, silahkan langsung saja daftar hari ini dan buka website pendaftarannya di https://2/bintangradio.rri.id.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Berbagai cara lain untuk mengurangi sampah di rumah sehingga mengurangi jumlah sampah. Pertama, hindari penggunaan kantong dan botol plastik. Gunakanlah tas yang terbuat dari bahan ramah lingkungan. Cukup satu tas saja dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan, dan juga dapat menggunakan satu botol minuman yang dapat dipakai berkali-kali. Kedua, gunakan piring, mangkuk berbahan kaca, dan yang bukan sekali pakai. Gunakanlah piring atau mangkuk makan yang terbuat dari kaca. Alat makan yang terbuat dari kaca ini juga jauh lebih menjamin kesehatan makanan daripada yang terbuat dari plastik. Ketiga, belanja lokal. Saat berbelanja di pasar petani dan warung kecil yang dekat dengan rumah, tidak hanya membantu perekonomian lokal, tetapi juga mengurangi jumlah limbah dan kebutuhan daur ulang. Dan pilih produk tanpa kemasan dan lewati kantong produk plastik. Keempat, perbaikilah barang-barang yang rusak, jadi tidak perlu lagi membeli barang baru sehingga akan menambah jumlah sampah di rumah. Barang yang sudah lama dan berusia tua juga masih dapat perbaiki dan masih bisa digunakan. Kelima, daur ulang barang yang tidak dapat digunakan jika barang di rumah tidak lagi dapat diperbaiki. Kita dapat mendaur ulang barang tersebut menjadi barang yang bermanfaat dan berfungsi kembali. Dan untuk mendaur ulang ini, hanya perlu kreativitas, imajinasi, dan keterampilan.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Itu dia sebuah persembahan lagu dari miliknya Kahitna dengan Mantan Terindah. Bagi yang lagi ingat mantannya, cukup dikenang saja pendengar. Kita akan akhiri ya kenangan tentang mantan, karena kita akan mengupdate informasi perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan dan sekitarnya untuk hari ini bersama BMKG Nunukan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Laporan Cuaca.
0: Saat ini pendengar, melalui sambungan telepon saya sudah terhubung dengan perakirawan BMKG Nunukan, ada Mas Yan Sarapang. Selamat pagi Mas Yan.
2: Selamat pagi Kak.
0: Sehat di hari Minggu ini?
2: Puji Tuhan sehat.
0: Wah syukurlah, tetap semangat ya Mas Yan ya. Dan iya. Mas Yan, silahkan untuk laporan Anda terkait cuaca di wilayah Kabupaten Nunukan untuk hari ini.
2: Perkiraan cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Minggu 30 Agustus 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau berawan. Secara umum, kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, dan pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 24 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 sampai 98%. Angin dominan bertiup dari arah barat dengan kecepatan rata-rata 5 km per jam. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebati. Secara umum pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan, dan pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan. Angin dominan bertiup dari arah barat hingga timur dengan kecepatan 4-15 knot dengan tinggi gelombang dalam kategori rendah yaitu 0,5 sampai 1,25 meter. Demikian update perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan.
0: Terima kasih Mas Yan Sarapang dan selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda. Pendengar, demikian untuk informasi perakiraan cuaca di wilayah Kabupaten Nunukan hari ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk Anda, dan tentunya RRI Nunukan bekerja sama dengan BMKG Nunukan untuk menghadirkan laporan perakiraan cuaca di setiap harinya untuk Anda.
1: Demikian laporan cuaca.

0: Aduh, aus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Halo Indonesia. Baru-baru ini diberitakan bahwa Presiden nyaris memakan buah yang mengandung formalin saat berkunjung ke Labuan Bajo. Hal ini diketahui lantaran sampel yang dites oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ternyata menunjukkan adanya kandungan formalin di buah-buahan tersebut. Dan gara-gara itulah berbagai buah-buahan yang ada di Labuan Bajo langsung diperiksa. Berita ini tentunya membuat kita sadar kalau seorang presiden saja nyaris menyantap buah-buahan berformalin, betapa seringnya bahan-bahan seperti itu beredar di sekitar masyarakat kita. Bayangkan saja, formalin yang biasanya dipakai sebagai pengawet di laboratorium ataupun sebagai pengawet jenazah justru ada di makanan kita sehari-hari. Penelitian sampel yang dilakukan oleh BPOM malah menunjukkan bahwa formalin sudah seringkali dipakai pada makanan yang sehari-hari kita konsumsi. Misalnya mie basah, ikan asin, bakso, dan tahu. Bahkan belakangan ini, formalin pun ditemukan pada kikil. Motif memasukkan formalin ke makanan. Tentunya hal utamanya adalah karena ingin mendapatkan keuntungan. Dengan menggunakan formalin, makanan pun menjadi tidak cepat membusuk. Tahan lama sehingga pedagang merasa untung. Tapi sayangnya, mereka untung tapi merugikan dan membahayakan nyawa orang lain. Dalam sebuah bisnis, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Kebanyakan pedagang atau penjual yang menggunakan cara-cara licik dan jahat seperti ini umumnya hanya mendapatkan keuntungan sesaat tetapi tidak mendapatkan berkah. Bicara tentang bisnis yang langgeng, kita bicara soal bisnis yang harus halal, tidak menipu apalagi sampai membahayakan keselamatan dan nyawa orang lain. Apa artinya keuntungan sesaat? Tetapi untuk jangka panjang, kita tak mendapatkan bisnis itu lagi. Sebuah bisnis yang bertahan jangka panjang haruslah bisnis yang melakukan sesuatu dengan tujuan yang mulia. Ketika pelanggan tahu dan paham bahwa kita tak menggunakan bahan yang berbahaya, apalagi kita jujur dan konsisten melakukannya, maka pelanggan pun akan lebih percaya dan setia. Bahkan, kadangkala ada banyak pembeli yang bersedia membayar lebih mahal, tapi produk yang dibelinya itu aman dan tidak mengandung limbah berbahaya daripada yang murah, tapi berbahaya dikonsumsi. Di bisnis UMKM yang mau bertumbuh dan berkembang serta langgeng, usahakan untuk melakukan bisnis dengan cara-cara yang halal serta tidak merugikan. Dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar, pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah nanti, saya akan mengajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI demi menyimak ya berita sentral dari skala nasional. Dan pendengar, sebelumnya saya ajak dulu Anda untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Bagi Anda yang belum mendownload aplikasi ini, download dari Google Play Store secara gratis, pendengar. Dan tentunya ada banyak sekali fitur-fitur menarik di dalamnya dan user friendly ya. Selain itu juga bagi Anda yang mau mengupdate informasi Anda di setiap harinya bisa melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Saatnya Anda dengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, untuk selanjutnya langsung saja kita akan menantikan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI.